0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sejahtera, salam penuh kemesraan untuk anda. Orang yang berjaya bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Sebaliknya, mereka adalah orang yang tidak pernah berputus asa. Sekali jatuh bukan bermakna akan jatuh selama-lamanya. Patah sayap bertongkatkan paruh. Tak begitu, selebriti kita, siapa yang bersama kita pada pagi ini?
1: Kalau nak sihat petang-petang boleh berlari. Kalau koma tak larat pelan-pelan berjalan kaki. Happy good morning, selamat pagi. Untuk hari ini Faizal dan Eji di Gegar Pagi.
0: Well, itu dia, kita berdua Eji eh.
1: Mantap koma, berdua. Orang kata kadang-kadang berdua lebih baik, bertiga lebih baik. Tapi apa-apa pun kita tak kisah berapa orang. Yang penting kita kena jadikan hari kita sentiasa baik.
0: Yes. Itulah saya katakan. Sekali jatuh bukan bermakna jatuh selamanya.
1: Tak ada masalah. Tapi kalau jatuh kali kedua pun tak ada masalah. Cuma jangan jatuh tempat yang sama. Kata apa, kalau jatuh tempat yang sama, apa ketengin sangat tu. Kita dah tahu kan tempat tu,
0: melompat berlubang lalu juga.
1: Itu orang kata, biar jatuh tu tempat lain. Maknanya kita menimba pengalaman yang berbeza. Jatuh berkali-kali tak ada masalah. Yang penting jangan pernah berhenti berusaha.
0: Okey, itu dia motivasi pagi bersama dengan Dr. A.G. Hafiz. Okey, tapi bukan perkara yang jatuh kita nak perkatakan. Kita nak bersembang tentang
1: hari ini kau datang
0: nyanyi ke?
1: Okeylah, ya, dia sebenarnya kan dalam hidup kita ni kadang-kadang adalah hari tu yang kita rasa macam hari tu indah sangat. Ataupun ada yang hari tu kita
0: satu hari
1: tu kadang-kadang kita rasa macam alamak, mistake lah hari tu, kenapa lah aku tak buat betul-betul. Mungkin ada hari tu yang macam kita rasa macam frust sangat, kita nak patah balik kepada hari tu. Sebenarnya tak boleh, kita tak boleh patah ke belakang, betul tak? Kerana perkara yang dah lepas tu dia telah berlaku. Hari ini dia akan berlaku dan hari depan tu adalah rahsia. Jadi untuk topik hari ini, kalau ada satu hari yang koma boleh ulang, maknanya boleh patah balik ke hari tu, hari apa?
0: Kenapa?
1: Apa sebab?
0: Apa cerita sebalik hari yang nak diulangkan tu?
1: Contoh ni kita bagi contoh ni, bukan teman ya. Contoh dia nak ulang balik hari SPM dia. Sebab apa? Sebab masa dia SPM tu bukan main, malas lagi belajar. Masa itu degil. Lepas dah habis SPM, orang lain berjaya, dia macam kurang berjaya, dia rasa macam frust, kecewa. Tapi dia telah pun berasa bersalah, menyesal tu bagus.
0: Ya, betul.
1: Sebab
0: itu
1: manusia semua buat.
0: Tapi sesal dahulu ya pendapatan, sesal kemudian tak ada guna.
1: Betul juga kan? Itu contoh.
0: Tapi kalau boleh nak ulang balik tu kan?
1: Contoh.
0: Apa-apa keadaan, apa-apa cerita, apa-apa situasi pun.
1: Betul. Contoh boleh. Macam katalah kan. Contoh dia minggu lepas. Dia tak pernah bawa laju kereta. Tiba-tiba dia bawa laju, dia langgar lampu merah. Kena saman.

0: the B to the O to the H di Ipoh, frekuensi kami di sana
1: 95.6 untuk koma aja.
0: Ayam cikit.
2: Ha, awak udah? Ada koma bila lagi nak ngantung benderanya? Ha, marilah kibarkan bendera sama dengan kami. Hanya di Perak FM. Bukan untuk orang lain, untuk koma aja.

0: 8:29 minit pagi pertemuan kita ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kemesraan daripada kita. Pagi ini, ucapan selamat pagi sering kali dianggap sebagai sapaan harian yang biasa, namun ianya membawa maksud yang lebih mendalam. Dan ucapan ini bukan sahaja menunjukkan penghormatan dan keprihatinan terhadap orang lain, tetapi ia juga berperanan dalam memulakan hari dengan positif. Jadi ucapan selamat pagi tak kira masa, tak kira bila, hari apa boleh saja. Selamat pagi Haji.
1: Ya, selamat pagi. Dia sebenarnya sapaan. Banyak kali macam teman ulang-ulang pagi-pagi, sebenarnya kita kena mulakan pagi kita ni dengan perkara positif, kerana itu adalah penentu hari kita. Kalau kita orang kata apa, bangun pagi dah sugul kan, macam tak ada mood, lepas tu senyum pun tak ada. Sepanjang hari kita mungkin akan berduka cita.
0: Itulah. Tapi cuaca tak berduka cita. Cuaca cemerlang pagi ni.
1: Cuaca okey. Tadi hujan sekejap.
0: Kat mana?
1: Hujan.
0: Di FM ni?
1: Basah keluar tu.
0: Oh, tapi sekarang dah cerah panas dah.
1: Jadi jadikanlah hari koma tu hari yang ceria.
0: Agar boleh dikenang, boleh di momen-momen yang kita nak ingat.
1: Dijadikan kenangan yang indah.
0: Sebab ada hari yang kita nak patah balik tapi tak mampu.
1: Betul. Memang tapi tak boleh pun.
0: Tak boleh pun. Tapi kita boleh mengenang je lah.
1: Benar.
0: Tambah-tambah sekarang ni di media sosial, di buku-buku contohnya, dia ada memori.
1: Memori naik gambar. Lepas tu kita pun post balik. Menggambar masa muda.
0: Okey, kalau kita dah kongsikan tadi kan, kalau hari yang koma nak ulang dalam hidup ni, hari apa dan kenapa kan? Di Rumah Hijau kita tengok, terima kasih Kak Mawar, ada Yong Marhamah, ada siapa ni, Alangmi, ada Kak Ros, ada Kak Mona, ada selamat pagi semua menyapa pagi kita ni. Yang ni ada ni. Boleh Haji baca kan?
1: Abang Fendi dari Jelapang katanya kalau dapat diulang hari pernikahan,
0: okay,
1: sebab hari tu memakai pakaian berwarna merah. Kalau boleh saya nak tukar kepada warna biru. Kenapa bang?
0: Senang je Haji.
1: Kenapa?
0: Tak payah ulang balik hari tu. AI pun boleh. Kahwin lagi sekali.
1: Kahwin lagi pakai satu. Baju warna biru. Cantik bang. Lepas tu yang warna merah tu datang mengamuk. Tapi sebab kita nak tahu juga abang Fendi sebab apa ya?
0: Sebab apa Sebab apa tak berkenan ke baju warna merah tadi?
1: Sebab mak teman dulu warna merah juga.
0: Saya warna apa? Saya warna hijau. Mak warna merah, Haji?
1: Teman kan dua kan, belah perempuan dengan belah lelaki kan.
0: Terkejut saya kan, dua tadi.
1: Belah perempuan putih. Belah lelaki hitam dengan merah lah, songkit. Hitam dengan merah, ada gabungan lah gitu.
0: Macam saya kenduri sama sari. Satu color je lah.
1: Senang lah.
0: Alhamdulillah lah, syukur. Okey, kalau macam Abang Fendi kata, kalau boleh nak ulang balik hari perkahwinannya, kerana nak tukar baju, warna baju.
1: Ni Abang Fendi buat kelakar ni. Takkan, apa sebab, kalau mungkin ada sebab yang ni.
0: Sebab
1: yang lebih kukuh lah.
0: Sebab yang lebih kukuh.
1: Kenapa? Mungkin merah tu macam, tapi merah kalau macam untuk orang Cina, ong. Mungkin untuk Abang Fendi tak ong kot.
0: Okey, yang ni yang dinyatakan tadi ni, orang sauk ni. Apa katanya Haji? Haji lah
1: ni siapa baca ni? Kata nak bagi voice note. Tak apalah kita baca ni daripada kita punya presiden. Kita punya share the life kita.
0: Presiden tap-tap screen.
1: Sorry, silap. Cuintan katanya, Assalamualaikum DJ Faizal dan AJ Hafiz yang cu sayangi. Cuintan dari Sauk, cuaca di Sauk cantik dan selamat pagi berkonti. Cu tetap hadir setiap segmen. Tajuk borak pagi, kalau boleh diulangi hari yang kita rasa nak ulang kembali.
0: Okay.
1: Cu rasa hari yang masa arwah mak cu ada. Arwah mak cu selalu cakap, jangan ikut hati, nanti mati. Ikut rasa, nanti binasa. Sebab cu ni dulu anak yang degil. Sikit orangnya. Apa yang arwah mak cu cakap selalu bantah. Arwah mak cu cakap orang macam tu jangan kita layan. Cu layan juga. Hati naluri seorang ibu tu betul ya.
0: Yalah.
1: Kalau kita dapat ulangi, cu nak hari tu arwah mak cu ada. Cu dah dengar je, nak dengar je cakap arwah mak.
0: Yalah.
1: Kalau boleh diimbau balik, cu nak arwah mak cakap apa cu nak dengar. Itulah harinya. Per FM Radio No. 1 informasi memang terbaik. Setia aku di sini.
0: Di sini. Okey. Ha,
1: tapi itu bukan hari yang satu hari. Aha. Itu dia nak mak dia mak cu ada balik.
0: Tapi
1: mungkin satu hari tu mungkin ada satu hari tu yang mak cu nasihat tapi cu tak dengar. Yalah, cu kan doakan yang baik-baik, semoga arwah ditempatkan di kalangan orang yang beriman. InsyaAllah. Amin.
0: Itu dia. Terima kasih. Di live TikTok kita ni ada ramai kat ni. Hanif, Hanif. Kak Long Perak pun ada tadi ni. Kak Long Perak. Tapi tak ada yang kongsikan topik kita ni di live TikTok kita ni.
1: Tapi tak apa, kita tanya Abang Meza. Kalau ada satu hari apa? Hari apa?
0: Saya, kalau cu dia tadi ibu kan?
1: Ibu.
0: Saya, sini saya tak pernah share dengan orang.
1: Itu jangan orang hari-hari.
0: Entahlah, saya tak pernah share pun kejadian dengan orang. Kalau boleh saya nak ulang balik satu hari masa tu cuti SPM ke cuti STP SPM. Saya tak ingat. Saya tak ingat lah. Tapi mungkin bulan puasa masa tu. Saya tak bangun sahur.
1: Alamak.
0: Saya tanya. Bila jaga-jaga tu budak muda kan. Jaga-jaga tu dah pukul 8 lebih 9 macam itulah. Saya tengok dia rasa macam geram lah. Siapa mak tak gerak kita ni kan? Ayah tak gerak kita nak makan sahur tu kan? Orang kedah kata makan sok kan? Rupanya mak ayah saya tak ada. Dia keluar pekan. Tinggalkan saya seorang.
1: Lepas tu
0: saya bangun, saya mandi-mandi. Puasa jugalah itu. Keluar. Saya pun keluar pekan. Hari tu bukan bulan puasa. Bulan puasa lah. Saya pun keluar pekan. Rupanya saya melakukan satu kesilapan. Saya tak tengok persekitaran rumah saya.
1: Kenapa?
0: Mesin basuh mak saya tu. Dia punya sensor tu rosak sikit. Kalau buka air tu nak kena tunggu. Lepas tu dah melimpah sampai ke
1: banjir lah.
0: Dia banjir ruang tamu. Mesin basuh tu duduk berhampiran pintu keluar tu, pintu kedua dengan ruang tamu dekat. Banjir
1: habis,
0: ruang tamu.
1: Ambil rumah.
0: Habis. Saya balik petang tu pun tu dia kesian. Ayah saya, mak saya duduk.
1: Kena marah. Kena makan tak?
0: Saya kata saya tak tahu. Saya bangun lewat bilik saya belakang kan.
1: Betul lah tu. Kalau dapat ular hari tu lah.
0: Nak
1: tutup suis je lah.
0: Nak tutup pipe air tu lah kan.
1: Aduh,
0: masa bersalah saya kata kan.
1: Tapi okey lah, tak ada apa-apa yang kata apa. Yang besar, kes yang besar kan.
0: Tapi lantai tikar getah tu memang lekang apa, kemang-kemang habis lah. Orang tamu tu nasib baik tak melimpah habis.
1: Tapi penat lah ya.
0: Saya terbayang ayah saya menjemu
1: kapet-kapet semua habis lah.
0: Habis ya. Tapi ruang tamu je lah. Nasib baik TV pun tak tinggi apa semua kan. Tak ada barang-barang elektrik. Rumah kampung. Kalau boleh nak ulang balik hari tu lah.
1: Ulang balik tutup yang sepi senang kan. Patut senang je kan.
0: Iyalah, patut saya pergi tengok dulu kan. Tapi itulah sikap kita yang degil tu kan. Rasa marah juga tak kejut sahur kot. Aduhai. Tapi itulah. Semoga menjadi panduan pada hidup saya lagi lah.
1: Cuba tanya teman. Kalau teman
0: itulah AG, hari apa?
1: Baru lagi. Minggu lepas.
0: Kalau boleh nak buat slow.
1: Buat slow.
0: Bukan laju utama mana pun.
1: Bukan bawa slow. Teman kalau boleh sampai tempat tu, teman nak rehat.
0: Nak rehat berhenti.
1: Biar tengok, bunyi
0: tengok time tu. Contoh kalau lalu kat situ 10.30 berhenti dulu.
1: Biar monyet rehat dulu. Yelah, monyet tu binatang, nyawa juga. Mungkin monyet tu matilah. Teman tengok dia dah kerah tengah jalan. Teman nak ambil pun tak boleh, kereta banyak laju kan. Teman masa dekat balai polis buat report tu pun
0: menitik air mata.
1: Teman buat report lah sebab nak claim insurans. Bukan menitik air mata. Teman cakap aduh, langgar monyet je pun dia punya kesan ni susahnya. Kereta lama kan, sebab teruk juga kan.
0: Tapi tak apalah. Mungkin macam mana Allah nak ganti. Nak ganti dengan pemberian yang lebih baik lah.
1: Benar. Mungkin kereta rosak, dapat helikopter lepas ni.
0: Yes, helikopter. Dia lupa bawa saya sekali. 8.37 minit pagi. Jom kita berhibur dulu dengan Allahyarham Datuk Hal Amir. Wajah kesayangan hamba. Boleh je lagu ni?
1: Boleh.
0: Boleh aja.

0: percaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabuh bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabuh lah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah, untuk komen aja.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: 8.42 minit pagi, pertemuan kita ketika ini masih lagi bersama saya Faizal
1: dan teman Haji Hafiz. Terima kasih kepada Koma yang masih lagi bersama dengan kita, yang mungkin sekarang ni dah pun ada dekat tempat kerja masing-masing. Selamat bertugas, selamat menjalankan ibadah Koma dengan penuh tanggungjawab dan dedikasi. Bukan saja dedikasi, mak kasih ke, ayah kasih ke,
0: ataupun yang baru saja menyelesaikan tugasan, berehat di rumah sekarang ni.
1: Mungkin kerja malam.
0: Kerja malam, syih malam, baru sampai rumah.
1: Benar.
0: Nak lelap mata tak boleh lagi.
1: Mungkin ada juga kita punya pilot-pilot darat, abang-abang lori kita, betul, yang baru start angkat barang.
0: Abang lori tenonet-nonet lah.
1: Tenonet-nonet.
0: Tenonet tu apa, siapa?
1: Itu bunyi tu.
0: Oh, horn dia tu.
1: Tenonet-nonet.
0: Okey, 8.43 minit pagi, pertemuan kita pada pagi ini, saya Faizal dan juga AG dalam gegur, berak gegur pagi, dan memperkatakan tentang topik kita pagi ini, AG.
1: Kalau ada satu hari, hari apa yang kau nak ulang? Sebab apa kau nak ulang itu? Kalau tadi dah ada dah, macam abang Fendi tadi, dia kata nak ulang hari perkahwinannya. Katanya masa hari perkahwinan dia pakai baju warna merah. Kalau boleh ulang, nak tukar baju warna biru, pula.
0: Macam Cik Intan dia nak ulang pada hari adanya ibunya,
1: masa ibu dia bagi nasihat, dia tak dengar.
0: Tak ada bantah lah. Okay, di kiriman WhatsApp kita ni ada voice note ni, bersama dengan saudara Muhammad Khair Yusof.
1: Mari,
0: jom kita dengarkan.
2: Assalamualaikum, DJ Faizal dan juga DJ AG. Di siaran Gegar Pagi di Konti Pera FM pada pagi ini, macam inilah DJ AG dan DJ Faizal ya. Saya kalau hari-hari yang saya nak kembali, mungkin pada masa hari konvo saya lah.
0: Okay.
2: Saya belajar 4 tahun di Akademi Seni Budaya Warisan Kebangsaan KL. 4 tahun, jadi saya konvo pada tahun 2020 pada hari Ahad. Saya rasa saya nak kembali ke tahun tu, kerana saya kira bahawa pada masa tu saya dapat, orang kata apa, dapat macam-macam lah anugerah. Saya belajar pun dapat anugerah dekan apa semua. Jadi saya nak kembali kepada hari konvo tu, tahun 2020, di mana pada masa itu saya kira bahawa saya dapat apa, dapat orang kata penghargaan daripada pihak pensyarah dan sebagainya. Kawan-kawan pada masa itu, kami sama-sama belajar, dan saya kira pada masa itu cukup manis lah, dapat anugerah masa konvo tu, dapat orang kata bunga-bunga, dapat ucapan tahniah, congratulation daripada pihak pensyarah dan juga kawan-kawan yang lain. Jadi saya rasa saya nak kembali ke zaman tu, ke hari tu. Jadi saya kira banyak kenangan-kenangan ataupun nostalgia yang manis, yang boleh, yang tak, mungkin saya tidak akan lupakan sampai bila-bila lah. Jadi saya kira itulah kenangan-kenangan lama yang mungkin saya nak kembali ke hari tu. Jadi saya kira itulah DJ AG dan DJ Faizal yang boleh saya katakan pada siaran Gegar Pagi. Salam hormat dari saya, Muhammad Khair Yusof, Semanggul, Perak, Perak FM untuk Koma je. Sekian.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dia Cik Muhammad Khair tadi. Kalau boleh nak ulang balik, nak kembali ke hari konvo dia tu.
1: Belajar dia, zaman belajar, sebab dia banyak dapat anugerah dekan, dapat banyak bunga-bunga. Oh, akan main gatal lagi bunga-bunga tu, mesti awet. Tapi kalau teman-teman tak nak patah balik zaman belajar tu, pening kepala tu.
0: Aduh. Betul lah, masa belajar memang pening kepala lagi.
1: Sakit kepala.
0: Tapi
1: udah habis belajar
0: lagi. Kemanisannya lah. Sekarang ni kita dah taklah susah kan.
1: Tapi kemanisan masa zaman belajar tu, kita tak fikir hutang, tak ada. Tak ada masalah duit, tak ada. Kita serabutnya kelas je, malam ni kelas apa semua kan.
0: Dengan macam tu kan.
1: Lepas tu keseronokan dia tu banyak lah. Keseronokan dia tu
0: happy
1: macam, tapi macam abang Khair ni dapat anugerah dekan, dapat anugerah banyak, wow,
0: dapat pujian, dapat ini, ucapan.
1: Ini geng-geng kita panggil apa, geng-geng belajar punya orang lah ni.
0: Dia memang pandai lah.
1: Dia kalau kat, orang kata apa, kat dalam kelas tu dia duduk depan.
0: Duduk depan eh.
1: Dekat duduk depan ni dia banyak ilmu. Tapi kalau duduk belakang ni dia banyak kenangan.
0: Jadi duduk depan, duduk belakang, tepi.
1: Teman tengah-tengah.
0: Tengah-tengah.
1: Ilmu pun dapat separuh, kenangan pun dapat separuh.
0: Okey, 8.47 minit pagi. Kalau di rumah hijau tadi kita dah baca, dah dengar dah tadi Cik Umar K. Yusof. Bagaimana kalau di rumah TikTok kita ni? Tak ada. Lunjur 10K kata Cintan.
1: Dekat TikTok ayuhlah kita meriahkan kita punya siaran secara langsung. Aha. Kita di TikTok boleh tap-tap screen. Kau mau bantu-bantu kita. Tadi kita dah sembang pasal Abang Faizal punya, kalau nak patah balik ke hari yang mana dia boleh ulang, hari yang dia lupa tutup.
0: Tutup paip air tu.
1: Paip air mesin basuh melimpah
0: ni
1: kan. Macam teman sebenarnya macam tahun, minggu lepas tu lah tak penting pun ya. Kalau adalah satu hari yang teman rasa ini kalau boleh ulang, memang teman nak ulang sangat-sangat lah. Teman dah cerita dah, tapi yalah kan, benda tu dah tak boleh ulang. Hari di mana Abang Meza dah tahu kan, yang hari kelahiran anak teman sulung tu kan. Teman tak dapat sambut, tak dapat bersama-sama dengan isteri teman sewaktu dia melahirkan anak sulung teman. Jadi teman rasa agak kecewa lah ya, tapi nak buat macam mana tugasan. Sebab hari tu memang tugasan, dan tugasan tu pun memang sangat-sangatlah penting. Dan itu pun sebenarnya tugasan tu teman bercadang untuk tinggalkan perancangan awal, tapi ialah kan bini teman rahsiakan, family teman rahsiakan supaya teman fokus pada kerja teman tu. Jadi teman menghormati jugalah keputusan isteri teman. Benda pun tak boleh nak ulang, tapi hikmah indah dia banyak juga selepas tu. Kadang-kadang benda-benda yang sedih ni Tuhan gantikan yang lebih baik. Jadi kita melihat hikmah itu lebih baik daripada meratapi kesedihan.
0: Saya terkesan dengan kata-kata AGT, sebab saya ada kawan saya kata di sebalik dugaan dan ujian ni Allah selitkan manis-manis.
1: Dia kadang-kadang bukan selit, campakkan.
0: Allah sertakan. Baik, yes. Kita ada pemanggil di ujung talian kita ni. Siapa ni? Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat berkonti DJ Faizal dan AG Hafiz.
0: Baik. Siapa ni talian
3: palsu? Alhamdulillah, sihat. Sepasu asli 101.1 Mega Bukit Larut
1: Taiping. Bukit Larut Taiping. Taiping hujan tak pasu?
0: Hujan tak pasu? Cuaca di Taiping macam mana?
1: Jangan jerit sangat, pitam.
3: Cuaca lagi pagi ni alhamdulillah, dia baru nak, dia awal baru mendung, dok main, dok main sikit-sikit.
0: Dotcom.
3: .com.my lah kan. Dia berangsur bergerak ni. Okay. Tapi masih lagi matahari menyinar, memancari lah kawasan Pak Su bekerja ni kan.
0: Baik. Pak Su.
3: Tadi
0: saya dengan Egy duduk sembang ni pasal kenang, kalau ada hari yang boleh nak ulang ni, pasal apa Pak Su nak ulang itu? Hari apa Pak Su?
3: Hari tu hari Jumaat. Pak Su ingat pada suatu petang. Background mungkin ni. Pada suatu petang Pak Su tengah duk buat kerja ni kan. Duk buat kerja rancak ni kan.
0: Rancak berbisa.
3: Tiba-tiba ada seseorang sebut nama Pak Su. Sebut nama Pak Su. Pak Su Asri kan. Pak Su kali-kali. Siapa dia pula panggil aku ni kan.
0: Bekal lama.
3: Perdana Menteri juga. Bekal lama. Member lama. Dia main-main, dia peluk Pak Su kan. Alhamdulillah Pak Su kata. Pertama kali Pak Su jumpa, dah lama dah tak jumpa.
0: Berapa tahun lama tu?
3: Dulu, lama dah. Masa Pak Su sekolah menengah tu, lah dia jumpa
0: macam
3: dah.
0: Macam mana dia boleh kenal Pak Su? Muka kan dah berubah. Pak Su, macam mana dia boleh kenal Pak Su? Muka kot berubah ke muka dulu dengan muka lah ni?
3: Muka dia tak kenal Pak Su. Pak Su pakai okay, mask. Dia tak kenal aku. Dia cuma main tekor.
0: Dia tanya orang kot. Dia bertunjuk tu.
3: Dia panggil nama Pak Su kan. Pak Su kali boleh. Macam kenal ni. Member lama aku ni. Masa tu kenal dia sungai petani dulu. Tengok ekor-ekor mata.
0: Dia. Apa istimewanya kawan tu?
1: Lepas tu kalau nak ulang balik hari tu kenapa?
3: Dulu dia kerja di Kuala Lumpur saat kan. Lepas tu dia habis jerah balik ke Kedah. Dia lah kerja dengan ni dah. RTM lah kawan tu. Dia kerja dengan RTM. Pak Su memang Pak Su bahagia lah jumpa dia. Lama dah Pak Su tak jumpa. Kebetulan dia pun hadir tempat Pak Su kerja itu kan. Walau malam tu dia lah ni, di mana tak tahu lah kan. Pak Su dengar lah satu lagu Kedah tu dia pasang kan. Lagu tu syok, lama Pak Su tak dengar tu. Alamu Wesapa Haji Samad, saya hanya lincin macam piring ayah hangat. Ketak tak jalan, dia pun naik hangat. Lalu dijual kepada Tok Saat.
0: Jangan bong. Okey. Yang tu lah saya tak paksa.
3: Kalau boleh ke paksa nak kembali ke hari tu lah kan. Hari bahagia paksa lah.
1: Jumpa balik dia lah.
3: Jumpa balik dia. Kawan pun sihat, badan pun steady, medi kan. Paksa pula kurih pada dia. Padahal satu skot dulu.
0: Tu dia. Kau kerja lah satu skot.
3: Zaman PKBM sekali ya.
1: PKBM tu apa?
3: PKBM.
0: PKBM tu apa tu? Unit mana? Unit tentera tu?
3: Pasukan Kadet Persatu Malaysia.
1: Skot.
0: Okey, paksa.
1: Kan Pak Su memang nak patah balik pada hari yang jumpa kawan lama tu. Tanya kawan lama Pak Su tu, dia nak patah balik ke tidak?
0: Hai, mesti dia nak patah balik juga kot. Kawan baik ni.
1: Takut dia kata, Pak Su je bercakap ni.
0: Mesti ada apa-apa dia bagi kat Pak Su tu kan.
1: Mungkin
0: mesti ada apa-apa tu.
1: Dapat manis-manis tu nak patah balik tu. Kawan tu tak nak.
0: Nak double lah boleh patah balik. Okeylah, 8.54 minit pagi dan kita akan terbang sekali lagi ke Kota Milik Angkasa Puri untuk ikuti utama 9 pagi, Haji.
1: Yeah.
0: Dan selepas itu, kita akan kembali lagi dengan topik kita pagi ini. Kalau hari yang boleh diulang tu,
1: hari apa
0: kamu nak ulang? Dan sebab apa? Cerita sikit . Jom kita berhibur dulu dengan Cherpen featuring Syab E.
1: Lagu Gen Z.
0: Patah hati. Boleh?
1: Harilah,
0: boleh. Tapi ramai yang patah hati je.
1: Janganlah.
0: Tak boleh nak ulang.
1: Ha?
0: Tak boleh nak ulang balik hari tu.
1: Tak apa. Pass is pass.
0: Alamak. Yang lepas, biar lepas. Kita hadapi yang mendatang. Terus bersama
1: Pera FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.

0: Inilah berita dari Radio Oz. Berita ini dibaca oleh Oz, ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headline. Cakap orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam perli je berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon. Bagus dia tahu, tak ada pilih kasih. Menteri Pertanian telah meniru masyarakat meningkatkan produktiviti. Teruk menuh nyebutnya. Kerajaan telah menjalankan kempen minum air kelapa muda, kempen talia bubuk, kempen makan ulam. Selepas ini, kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyak bagi mengelakkan pembaziran royal berlaku. Berita selanjutnya, selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyak ni. Halo, itu dia panggilan pertama. Halo, siapa yang cakap di sana?
1: Halo, saya Mike Ryan daripada Bola Kansa.
0: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang nak.
1: Kalau ini Mika lah.
0: Ya, kita ni sedang di udara.
1: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
0: Tak apalah, panggilan bergelar. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
1: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
0: Bagus ke? Pasal apa tu?
1: Sebab ada air.
0: Sebab dia ada eh. Okey. Bye bye. Terima kasih panggilan itu. Terima kasih. Itu dia. Tong bayar ada eh. Tong bayar ada eh. Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Suhu taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suar. Laut banyak ikan sebab ada tukun tiruan. Ribut? Tak ada rasanya ribut. Cuma membaca berita aja yang ribut. Kelakar pun. Berita sukan bersama Oz. Salam bahagia kepada peminat-peminat sukan bola sepak tanah air. Petang hari di Stadium Merdeka tak jadi lawan kerana hari hujan. Sekian berita dari TV Radio Oz.

0: Belanjawan 2027 akan bertunjangkan tiga teras utama ekonomi madani, iaitu menaikkan siling, menaikkan lantai dan memperkukuh tata kelola baik. Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, belanjawan madani kelima itu dirangka bagi memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam mendepani ketidaktentuan global, di samping memenuhi harapan rakyat yang semakin tinggi terhadap mutu penyampaian kerajaan.
1: Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara, melindungi kesejahteraan dan melaksanakan langkah-langkah meningkatkan kemampanan fiskal.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
2: Selain daripada yang biasa, peruntukan berdakada, peruntukan manda, peruntukan LKM, tapi yang ni yang tambahan itu yang kita bincangkan, nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Tahun 5, pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam pada itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Arnib, perkembangan itu berdasarkan trend naik yang sangat signifikan dalam relatif Oceanic El Nino Index sejak pertengahan tahun ini, serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Sementara itu, paras air di Empangan Muda di Kedah dan Empangan Timah Tasuh di Perlis antara yang berada pada tahap kritikal berikutan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, pemantauan di kawasan utara Semenanjung terus dipertingkatkan bagi memastikan bekalan air mencukupi.
3: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September, Oktober di bahagian utara ni dia akan turun hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Dalam pada itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan. Langkah mempercepat proses penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang berada di empat pusat tahanan di Sabah sedang diperhalus kedua-dua negara. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata saringan kedutaan Filipina di Kuala Lumpur telah mengenal pasti lebih 1,000 individu daripada jumlah itu yang boleh dihantar pulang. Tegas beliau, Malaysia mahu kerajaan Filipina mengambil tindakan segera bagi membawa pulang rakyatnya, memandangkan pusat tahanan kini sudah tidak mampu menampung jumlah tahanan yang begitu ramai. Pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti 1971 AUKU berpotensi melahirkan mahasiswa yang lebih matang dalam berpolitik. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat, langkah itu boleh menjadikan universiti sebagai ruang lebih dinamik untuk penglibatan intelektual dan proses pendemokrasian.
4: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana parti sekalipun, dan barangkali jika ini diperluaskan maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya. Optiris 4.0 membongkar kegiatan tidak bertanggungjawab sindiket penyelewengan minyak masak paket yang membotolkan semula barangan bersubsidi terbabit sebagai minyak sembahyang. Timbalan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPTN Kuala Lumpur, Muhammad Syahran Muhammad Arshad memaklumkan, serbuan sekitar ibu negara itu turut membongkar 3 kes saling berkait, membabitkan rampasan 9 tan minyak masak bernilai kira-kira RM165,000.
1: Tempoh yang kita kenal pasti, pemborong tadi mendapatkan bekalan minyak masak daripada pembungkus dan minyak masak tersebut telah dihantar ke beberapa tempat untuk dijalankan aktiviti menggunting. Dia akan dimasukkan ke dalam botol 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo dan juga 15 kilo yang dijadikan sebagai minyak sembahyang dan akan dijual di sekitar pasaran edaran Lembah Kelang.
0: Muhammad Syahran Muhammad Arshad. Rakyat Malaysia yang mahu menganjurkan konvoi atau bermotosikal keluar negara termasuk negara jiran dinasihati supaya merancang dengan teliti dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara yang dikunjungi termasuk memastikan lesen serta spesifikasi kenderaan yang digunakan memenuhi syarat ditetapkan. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, langkah itu bertujuan untuk mengelakkan timbul sebarang masalah khususnya dengan pihak berkuasa di negara yang dikunjungi.
2: Kalau kita nak ride apa lagi di negara luar, yang pertama-tamanya kita mesti mematuhi undang-undang tempatan lah, maksudnya keperluan. Dan juga kalau saya percaya di negara jiran ni, undang-undang ni tak jauh beza dengan kita. Dalam konteks bermotosikal ni, of course lesen, road tax dan juga cara pengguna spare part mesti ikut yang saya dimaklum oleh tuan-tuan tadi, ada yang tak ikut spek. Dalam konteks Kedah dan juga PDRM sendiri, kita ada menjalankan opsitaan yang mana semua spare part komponen motosikal yang digunakan mesti mendapat kelulusan yang dibenarkan.
0: Dato' Azli Abu Shah. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 orang terbunuh termasuk seorang kanak-kanak, manakala 13 lagi cedera dalam serangan udara Israel di kawasan pelabuhan di Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan itu menyasarkan khemah penduduk yang dipindahkan di kawasan pelabuhan. Hospital Al-Shifa di Gaza City pula memaklumkan menerima 5 mayat dan 13 mangsa yang cedera. Seorang daripada mereka kemudian meninggal dunia pada sebelah petang. Satu gempa bumi berukuran 5.9 magnitude melanda wilayah Qinghai, China awal pagi tadi. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa berlaku di kawasan luar bandar pergunungan, 269 km tenggara bandara Dunhuang dengan kedalaman 10 km. Di Colombia, gempa bumi berukuran 7.4 magnitude yang melanda negara itu pada 10 Ogos lalu menyebabkan kerugian ekonomi sekitar $9.57 bilion. Presiden Abelardo de la Esperella berkata, angka berkenaan merupakan anggaran awal. Jumlah korban kini mencecah 289 orang, lebih 4,000 lagi cedera. 143 masih hilang, selain hampir 27,000 rumah musnah. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 beberapa rekod temasya dipecahkan semalam di Stadium Universiti Putra Malaysia. Pelari pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli melengkapkan hat-trick emas. Dia menjerai acara 200 meter lelaki selain memecahkan rekod temasya. Danish sebelum ini turut mengungguli acara 100 meter dan 4 x 100 meter lelaki. Dalam acara 200 meter wanita, juara milik Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira. Atlet lontar peluru wanita Perlis, Farhana Izrin Faizal Amizul pula mempertahankan emas serta memperbaharui rekod temasya menerusi catatan 14.22 meter. Sarawak mencuri perhatian menerusi atlet baling tukar besi wanita Yoyo Wong Zihao selepas meraih emas menerusi catatan 48.14 meter pada penampilan sulungnya di Sukma. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga teras ekonomi madani pacu belanjawan 2027. Malaysia berisiko hadapi El Nino Super. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kadaan lora pero kita kali ini ialah meregik. Ha, kamu nak tahu apa meregik tu? Ini khususnya di kalangan orang perempuan lah kan. Sebelum keluar rumah tu nak pergi mana-mana, orang perempuan ni akan menghias diri, bersolek, melawa bagai. Itulah meregik. Nak tengok apa cerita pasal meregik ni?
1: Yung oi, udah-udah lah meregiknya tu. Dah lambat ni . Nanti lambat pula kita sampai ke rumah orang kenduri tu.
2: Syuk ni. Tunggulah kejap. Dah nak siap ni pun. Sabarlah sikit. Kalau regik lawa-lawa ni untuk beri siapa? Beri Syuk juga. Untuk siapa? Untuk Yuk juga.

0: Selamat Hari Merdeka. Dan jangan lupa, negara ini didirikan dengan darah, keringat dan air mata. Jadi kita harus menghormatinya dan sama-sama mendukung negara ini untuk mencapai cita satu bangsa yang progresif. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Pada rakyat Malaysia, ayuh kibarkan jalur gemilang, tak kira sama ada di rumah, di office atau di mana sahaja, kerana semangat patriotisme itu perlu ada dalam setiap diri kita, kerana jati diri kita adalah rakyat Malaysia itu sendiri. Ayuh kibarkan jalur gemilang sepanjang Hari Kebangsaan yang akan berlangsung sehingga 31 Ogos nanti.
2: Mari kita beramai-ramai kibarkan jalur gemilang, tanda kita cintakan negara Malaysia kita.
3: Bulan kebangsaan ini kita dapat menaikkan semangat patriotisme untuk diri kita dan negara supaya kita masih bersemangat untuk kibarkan jalur.

0: Kembali bersama di Radio Malaysia Pera FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Ada hiburan, ada informasi. Masih lagi bersama dalam Borak Gegar Pagi. Saya Faizal,
1: teman Eji Hafiz. Yes. Cepat benar masa berlalu. Rasanya baru semalam.

0: 35.
1: Dah, jadi bila dia kata masa makin cepat tu kan, kalau zaman sekolah dulu, selalu diajukan dengan wawasan 2020 lah dulu kan. Tapi masa tu saya sekolah, macam mana tahun 2000 nanti?
0: Betul. Kita dah terbetul, teman bersama.
1: Terbayang-bayang kan?
0: Tun masa tu kan, wawasan 2020, wawasan 2020, kita terbayang macam kereta terbang ke wawasan 2020. Sekarang ni kita dah melepasi pun. Tapi kalau kita ingat balik, masa kita sekolah dulu, macam teman lah, tak tahulah Abang Faizal, tak tahulah Koma. Macam masa kita sekolah, kita rasa nak sangat cepat remaja,
1: betul
0: tak? Rasa macam nak umur 20 ni, macam
1: nak jadi dewasa cepat,
0: nak jadi besar kan masa sekolah tu. Tapi bila kita dah dah 20 ni, kita rasa ya Allah, janganlah umur cepat sangat, jangan cepat sangat, sebab lepas kita 25 tu rasa laju kan umur. Yalah. Kita sedar-sedar dah 300 umur.
1: Tengoklah itu. Ya, dalam TikTok. Berapa lama dah kerja? Tak tahu. Aduh, hai, ada yang jadi baby pun ada.
0: Mungkin ada juga kita rasa cepat masa berlalu tu. Ada hari-hari yang kita rasa macam, hari-hari tu kita rasa macam kita nak ulang balik. Mungkin ada kenangan, mungkin ada benda yang kecewa.
1: Macam itulah. Dah kerja berapa lama kan?
0: Betul.
1: Sejak saya ditinggalkan. Macam mana tu? Ayat tu?
0: Sejak awak tolak cinta saya.
1: Aduhai. Nak kembali ke zaman tu kot. Nak perbaiki. Okay lah. Kita ada voice note ni, Haji. Kiriman di WhatsApp ni. Kita tengok. Mana tadi? Siapa ni?
2: Assalamualaikum warahmatullahi. DJ Spiza dan DJ Haji Hafiz. Gulai lemak, gulai labu. Salam ceria di pagi Rabu. Entah. Semoga kita semua kesihatan yang terbaik, dirahmati, diberkati dan diredoi Allah, di samping keluarga tersayang. Amin. Daripada Abang Zun XKTM.
1: Okey, terima kasih Abang Zun.
2: Semoga kita ceria selalu untuk sahabat semua.
1: Alright.
0: Abang Zun, ucapan ya.
1: Ucapan ni kan,
0: kan topik kita.
1: Topik kita. Tapi ada di WhatsApp kita ni. Siapa ni? Kak Zuyang. Assalamualaikum. Dan selamat pagi Faizal dan Eji Hafiz. Hari yang dia nak ulang ialah hari terakhirnya berjumpa dengan kawan sekampung, merangkap adik. Katanya nak luangkan masa dengan arwah, sebab hari terakhir tu arwah halang dia balik dulu. Tapi masa tu tak, macam mana tu? Masa tu tak boleh lama-lama di rumah arwah, sebab maknya tak sihat juga. Dan sampai sekarang masih terbayang-bayang wajah sayu-sayu arwah tu. Dan arwah meninggal 3 hari sebelum hari lahirnya.
0: Itu memang, ini memang buatkan kita terasa. Ini adalah hari yang bertepatan sangat tepatlah dengan kita punya topik. Maknanya hari tu masa dia nak balik, arwah adik dia kata jangan balik dululah.
1: Tahan-tahan lama-lama. Kawan dia ni.
0: Jadi
1: kawan sekampung.
0: Kawan
1: sekampung merangkap
0: adik lah. Macam adik lah. Kawan baik lah kiranya kan, dah jadi macam adik-beradik. Jadi itu hari mana, maknanya kawan baik dia kata jangan balik lagi. Dia tak boleh lama, dia kena balik. Itu mungkin tu orang kata apa, betul-betul dia akan terasa terkesan. Dia balik awal kan.
1: Ni Abang Sam dari Meru Raya. Satu hari
0: yang macam saya ni? Satu hari yang saya nak ia kembali ialah hari Ahad 20/7/1997. Hari ini saya akan katakan kepada Tengku No Amalia, Tengku Mansur, even though we not need to be together, I love you until my last breath. Have a wonderful day everyone.
1: Ini hari, mungkin hari bahagia lah kot Abang Sam.
0: Siapa Tengku No Amalia ni?
1: Isteri Abang Sam kot.
0: Isteri, tapi tak beritahu kat sini. Ya, mungkin isteri lah kot ya.
1: Itu dia, I will love you until my last breath. Sampai nafas terakhir.
0: Tapi tak tahu juga, mungkin dia sayang je. Tapi tak jadi isteri.
1: Tak tahu lah kan. Kita bersangka baik lah.
0: Bersangka baik.
1: Okey. Di hujung talian ni, ada siapa di hujung talian ni? Hello, Assalamualaikum.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: AG. Assalamualaikum. Ya. AG.
0: Siapa ni?
1: Oh, Zuki. Abang Zuki.
3: Suhaimi Samsudin. Suhaimi Samsudin.
1: Okey. Abang Pian. Yeah. Topik kita pagi ni. Silakan.
3: Tak tahu apa benda tu.
1: Bawa
3: buka radio.
0: Tutup ketampi 10 kali.
1: Turun sebelah.
0: Jalan itik. Pusing dulu. Pusing dulu sekolah tu. Jalan itik.
1: Dah, topik kita hari ni. Kalau ada hari yang boleh diulangkan tu, apa hari apa yang Abang Pian nak ulang ni?
3: Kalau boleh diulang masa usia remaja dulu.
0: Dia bukan usia. Kalau boleh satu hari, ada satu hari tu mungkin ada momen apa. Satu hari boleh tak? Ada tak?
3: Nak ulang. Kita apa, nak bekerja macam biasa.
1: Bye-bye.

0: Sampai bagi satu hari. Contoh, saya nak ulang satu hari yang saya tinggalkan rumah tu. Adalah kejadian-kejadian berlaku.
1: Lupa tutup air, banjir rumah.
0: Banjir rumah.
1: Satu hari tu.
2: Macam Bang Pian pula.
1: Lupa tutup apa?
2: Lupa tutup cerit-cerit air.
1: Lupa tutup juga ni ikut.
2: Lupa tutup. Bila kita dah sampai ke bawah, ke luar, teringat. Dalam kabut balik apa? Sebab cerit tu dah berbunyi.
1: Okey, kering lah.
2: Masa tu dia dah berbunyi. Kalau cerit apa elektrik ni automatik dia mati kan. Itu. Ini yang jenis bunyi siren tu.
1: Saya pun pakai sampai sekarang sebab dia besar.
2: Tapi sekarang ni tak pakai itu lagi lah. Sebab kita takut kejadian yang macam tu lagi berlaku.
1: Teman pakai Abang Pian? Masih pakai?
2: Yelah, itu orang ketinggalan. Orang saya model ni tak ada.
0: Dan juga Abang Pian tema.
2: Itu orang ketinggalan yang sekarang model ni orang tak pakai.
0: Tapi Abang Pian lupa tutup tu tak jadi apa-apa yang buruk lah.
2: tak ada lah terjadi. Sebab apa kita cepat teringat.
0: Iyalah.
2: Sebab dah kunci pintu masa tu kita duduk rumah flat kan.
1: Tapi tak perlu ulang. Takut hari tu dah elok.
0: Hari tu elok.
1: Tak payah ulang. Okay. Hari tu dah okey Abang Pian, tak payah ulang
2: ah. Ha?
1: Nak ulang juga hari tu?
2: Tak nak kalau tak nak ulang benda okay. Gitu. Sebab sekarang pun kita tak pakai cerit itu lagi dah.
0: Itu dia masuk dalam topik kita dah hari ni.
2: Kita dah pakai yang termodern lah kan. Kalau apa pun cuma elektrik je kita takkan kita nak tutup, kecuali kalau kita jalan seminggu tu kita tutup lah benda tu.
1: Yalah Abang Pian.
2: Kita takut masa kita keluar pula air tak ada pula, kering pula tempat apa air tu.
1: Benar lah Abang.
2: Kita takut itu je lah.
0: Baik, terima kasih Abang Pian.
2: Sama-sama AJ. Saya mengundur diri.
1: Tak Abang Pian.
0: Abang Pian dengan topiknya dengan ni dia kata tak nak ulang tapi dia cerita juga.
1: Dia pun bantai lupa juga.
0: Okeylah, jadi kepada anda yang terus bersama kami, silakan tap screen di live TikTok kita bersama dengan AG Hafiz.
1: Ya, benar.
0: Dengan imejnya tak berubah lagi ni.
1: Masih lagi handsome kacap beraya lah.
0: Yes, jejaka kelahiran Sweden. Okey, 9.28 minit pagi. Di mana? Come, come, come, come, come. Chicago.

Mengantuknya. Macam mana saya nak fokus buat kerja ni? Ini kalau dapat tidur sedap ni. Ha, kamu semua mesti pernah alami perasaan macam ni kan? Kerja tak siap lagi tapi matanya mengantuk. Sini saya nak kongsikan tips untuk hilangkan rasa mengantuk. Antara tips yang kamu boleh amalkan ialah dengan minum banyak air, elakkan dari makan makanan berat, dengar muzik yang rancak dan lakukan senaman ringan dan regangan seperti berjalan sebentar bagi membantu kamu lebih fokus untuk buat kerja. Semoga tips yang telah dikongsikan ini dapat membantu kamu semua untuk lebih produktif.

8 hingga 10 pagi.

0: Paling Besar di Radio Malaysia Pure FM, 9.44 minit pagi. Borak Gegar Pagi masih lagi bersama saya Faizal
1: dan teman saya Jafi. Terima kasih banyak-banyak kepada Koma yang masih lagi bersama dengan kita dekat live TikTok kita ni pun, bersama dengan pendengar-pendengar setia kita, Cuinta, Mama Fikri, Rosita, Abang Pian kita, Kak Ainun, Akbal, Mazlan, Abel Dessert, Ahmad, Azhar, banyak lagi lah ramai. Terima kasih Koma untuk topik kita hari ni. Kalau ada satu hari yang kau boleh ulang, hari apa kau nak ulang? Ada banyak tadi perkongsian, antaranya kita ada Abang Pian. Abang Pian, dia nak ulang balik hari yang dia lupa tutup Swiss cherry electric.
0: Nak ulang balik hari lupa tu.
1: Tapi dia kata
0: perbetul
1: tadi,
0: nak perbetul lah tu.
1: Dia kata sekarang orang tak pakai lagi cherry apa ni?
0: Cherry bunyi tu.
1: Yang bunyi kan. Teman pakai lah.
0: Pakai lagi.
1: Pakai. Teman ada kettle, tapi kettle tu kan kettle tu kecil kan. Cherry ini dia besar. Jenis mak teman bagi dia besar. Jadi bila teman masak tu, orang kata pun dia jadi banyak sebab teman tak boleh minum, tak suka minum air, bukan air tapis.
0: Air tapis.
1: Teman suka minum air yang kena masak.
0: Masak tu,
1: jadi teman masak, teman bila pasang teman dengar bunyi.
0: Siul dia tu. macam kak apa ni? Kak Hayatun ke?
1: Kak Hayatun.
0: Dia pun sama macam Abang Pian juga. Guna ceret yang berbunyi bila masak. Masak air tu. Tapi kita hari ni kita cakap tentang kalau ada hari yang anda nak ulang, boleh ulang tu, hari apa yang anda nak ulang tu kan?
1: Ada tak perkongsian kita?
0: Dia live di WhatsApp ni kita ni tak ada dah. Buat masa ni habis dah. Kalau di TikTok kita ada tak? Apa ceritanya?
1: TikTok kita tak ada lah. Demo tengah borak-borak lah ni. Katanya sarapan pagi lah, apalah. Tapi mungkin ada ketika ni Koma tengah bersarapan. Selamat menjamu selera lah. Pastikanlah. Orang kata apa, hari ni pagi ni kita mulakan dengan orang kata apa, dengan vibe-vibe positif. Semoga sepanjang hari kita bergembira. Dan kita ada juga ni sekarang panggilan.
0: Ada pemanggil ujung ni.
1: Mari.
0: Hello, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Dajjal.
0: Siapa bercakap ni?
2: Kak
0: Ainun Bagasarai.
1: Kak Ainun. Sihat Kak Ainun?
0: Sihat Kak Ainun?
2: Dengan Hafiz.
1: Ya, benar.
0: Okey, Kak Ainun.
2: Untuk apa tadi, cerit berbunyi.
0: Bukan pasal cerit berbunyi. Kalau ada hari, kalau ada hari yang Kak Ainun nak ulang balik tu, nak kembali ke hari tu, hari apa dan kenapa?
1: Hari apa?
2: Hari apa?
1: Hari yang istimewa lah. Mungkin ada cerita sedih hari tu, ataupun hari tu hari gembira. Kak Ainun nak ulang balik hari
0: nak
1: apa?
0: Nak ulang balik. Nak kembali ke hari tu?
2: Gembira lah Kak Ainun dulu.
1: Hari apa tu? Hari raya?
2: Hari Khamis ya, Rabu lah.
1: Hari Khamis Rabu. Cantik. Hari Khamis Rabu dia tetap ulang-ulang Kak Ainun. Esok Khamis dah. Sebab
2: Khamis dah kan?
1: Sebab hari Khamis lah. Apa sebab?
2: Sebab dah lah. Zarah lah.
1: Oh iyalah tu kan.
2: Salah juga Khamis tu.
1: Betul lah tu kan.
2: Faham tak?
0: Tak faham Kak Ainun. Betul saya cakap saya tak faham.
2: Tak faham tu dah. Ya.
1: Kak Ainun dah makan, Kak Ainun dah sarapan.
0: Sarapan Kak Ainun
1: Makan apa tadi?
2: Dah buat apa ni? Nanti nak buat kuih.
0: Nasi dengan kuih je.
1: Okey Kak Ainun. Alhamdulillah. Okey Kak Ainun. Terima kasih Kak Ainun ya.
2: Tak marah.
1: Nak lagu Kak Ainun?
2: Tak marah sejana.
0: Baik.
2: Tak lagu boleh lah.
1: Lagu apa?
0: Lagu apa tu?
2: Orang-orang tak kabar sana.
1: Cantik.
0: InsyaAllah.
1: Apa kabarmu di sana?
0: Ini.
2: Biarkan nanti sama.
1: Okey. Terima kasih.
0: Okey Kak Ainun ya. Selamat.
2: Okey, bye.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak AG pula. Kak Ainun.
1: Kak AG. Jangan main-main. Presiden juga ni.
0: Itu dia.
1: Presiden share the live.
0: Okey. Kita pun dah berhujung dah ni AG ni. Kalau itulah. Dah berhujung dah. 9.47 dah ni. Sebab pukul 10 nanti kita akan ikuti berita dunia.
1: Tak apa, kita rehat dulu.
0: Kita rehat dulu satu lagu eh.
1: Boleh
0: eh. Kita nak naik motor Haji.
1: Mantap.
0: Motor.
1: Boleh.
0: Bunyi motor macam mana?
1: Vroom vroom.
0: Betul lah tu. Macam tajuk lagu ni. Nabila Razali, Perak FM.
1: Untuk kau aja.

0: sinilah sikit. Kita tinggal seorang-seorang je bekerja, kawan-kawan semua bekerja, tinggal kuasa seorang-seorang ni tak ada nak buat apa, dengan Fera FM sajalah. Fera FM lah menemaninya.
1: Bro Jo, Fera FM untuk siapa bro?
0: Untuk komen aja.

0: 9.52 minit pagi, Borak Gegar Pagi masih bersama anda. Berbaki 8 minit saja lagi ni sebelum kita beralih, berakhir tugasan saya dan AG, beralih ke Yop Yong 10.2 bersama dengan DJ Eli.
1: Benar, untuk topik kita Gegar Pagi hari ni, kalau ada satu hari, hari apa yang kau nak ulang dan sebab apa? Tadi banyaklah kita dapat daripada kita punya pendengar-pendengar macam-macam lah. Tapi sebenarnya walau bagaimanapun, hari yang kita nak ulang tu sebenarnya tak dapat kita ulang. Yang berlalu tu biarkanlah berlalu. Jadi kita jadikanlah orang kata persepadan. Mak kata pepatah tu, yang baik kita jadikan
0: Tauladan,
1: yang buruk kita jadikan sempadan. Batu sempadan. Dan akhir kata dia, teman-teman nak kongsikan lah. Kalau tadi dekat live TikTok, teman ada kongsikan sikit kod-kod ataupun kata-kata semangat, kata-kata mutiara, puisi-puisi ringkas teman. Ni teman ada cari-cari balik teman punya tulisan-tulisan lama untuk semua pekerja-pekerja lah, bagi semangat, mungkin motivasi juga. Ini teman tulis pada tahun 2017. Jadi dia lebih kurang macam puisi pun tidak, cerpen pun tidak, dia macam kata-kata semangat lah. Hanya kata-kata teman tulis. Okay, teman baca ya. Pergi kerja dari pagi sampai petang baru balik. Aku kuli je dekat bos, pasti kena tabik. Telinga dah lali, hari-hari kena herdik. Nak buat macam mana, kenalah tahan, walaupun dalam hati dah memekik-mekik. Oleh kerana nafkah keluarga aku yang cari, kenalah sabar, jangan duk ingat kerja yang baik semudah jari dipetik. Nyesal dulu pergi sekolah, separuh jalan aku dah patah balik. Bukanlah bodoh, tapi cuma kurang cerdik. Walau apapun yang terjadi, tetap kena cari duit untuk keluarga, walaupun peluh menitik di bawah panas terik. Hari ini kita susah, mana tahu esok lusa ada yang lagi baik. Usaha, tawakal, doa, itu yang terbaik. Selagi pejam hari ini dan esok masih celik.
0: Alhamdulillah, tepuk tangan sikit. Itu dia. Itu untuk golongan pekerja lah.
1: Untuk semua kita lah.
0: Terutamanya untuk pencari rezeki.
1: Siapa-siapa saja untuk pejuang nafkah. Orang kata apa, selagi kita pejam hari ini, esok masih celik, kita teruskanlah perjalanan. Walaupun semalam ada perkara-perkara duka, walaupun semalam ada perkara-perkara yang tidak kita inginkan, kita jadikan orang kata itu penguat semangat untuk hari ini, dan keputusannya pada hari esok gemilang terbilang. Mantap.
0: InsyaAllah. Okey, 9.54
1: minit pagi. Kenapa gelak Abang Mizal?
0: Itulah. Mula-mula dia slow je kan. Lepas tu tiba-tiba full speed. Baik ni, tugasan kita kurang lebih 6 minit saja lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Dan selepas itu kita akan beralih ke Yop Yong.
1: Ya.
0: Sama-sama DJ Eli.
1: Ya. Yeah.
0: Dan terima kasih kepada rakan-rakan di luar sana yang bersama kita dari detik 8 pagi, Borok Gegar Pagi tadi.
1: Benar, pendengar-pendengar kita dekat live TikTok kita, yang hantar wasabi, yang hantar voice note, yang telefon, kita terima kasih banyak-banyak. Kita menghargai anda. Tanpa anda, siapalah kita ya, Abang Fezal.
0: Betul.
1: Dan teman tutuplah dengan kata-kata teman seperti biasa. Dalam hidup ni ada perjuangan, teruskanlah berjuang, dan yang penting jangan lupa
0: bahagia.
1: Mantap.
0: Yes. Jom kita berhibur dengan geng Abang Lori.
1: Ya, ni internet.
0: jadi selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Hormat pada Abang Lori, Abang Lori hormat pada anda.
1: Yeah.
0: Okey Ji, jumpa lagi minggu depan insya-Allah.
1: Insya-Allah.
0: Selamat memandu pulang, selamat sampai ke rumah lah
1: InsyaAllah.
0: Jom bersama Perak FM, hiburan berinformasi
1: untuk kamu aja.
0: Bye-bye. Yes.

0: sekali mimpi dah.
1: Ikutilah Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintar, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Gerik 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM di mana-mana bersama anda.

segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di Pre FM untuk koma aja. Ya, assalamualaikum semua. Selamat pagi. Hari Rabu hari ini ya. Hari yang ke-19 kita bulan Ogos. Bersama dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijriah ya. Berdepankan saya Eli Fazilah Hanafi ke jam 2 petang nanti segmen Yop Yong kita ya. Pada hari yang cukup cerah, cukup indah, cukup ceria di hari Rabu ni ya. Apa terima kasih banyak pada rakan saya DJ Faizan dan juga AG Hafiz. Pasti menggegorkan pagi koma ya hari Rabu ni, macam-macam cerita dia demo ya. Okey, tak apa, bersama Eli nanti. Nampaknya kita rancangan wawancara eksklusif di Pera FM ya. Dan anda boleh menonton kami secara live nanti sebentar saja lagi ya. Tamu istimewa dah menanti di depan Eli ni.

0: kita semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Era FM. Ya, jom kita semarakkan Bulan Kebangsaan dan kibaran Jalur Gemilang ya. Okey, dan eksklusif di Perang FM pada pagi ini ya. Saya nak bersama dengan tetamu. Siapakah beliau? Baik, sebenarnya sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026 ini pastinya ya, bahang semangat Pertama Semar dan juga cinta kepada negara semakin menebal dan jiwa kita semua, betul kan ya? Dan hari istimewa ni saudara, kita akan membincangkan satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan ya, dan juga aktiviti kita sebagai rakyat Malaysia. Kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang ya. Dan bagi mengupas dengan lebih mendalam mengenai ingat kempen ini, kita bertuah pada pagi ini saudara bersama dengan seorang wakil lah iaitu dari Jabatan Penerangan Malaysia Japan ke Konti Pandang FM ini. Siapakah lagi kalau bukan pengarah Jabatan Penerangan Negeri Perak sendiri, itu yang berbahagia Puan Hazmizah Hussein. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam ini.
0: Ya, apa khabar Puan pagi ni?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Betul mu kita pagi ni Puan eh?
2: Ya, betul.
0: Okay,
2: lama
0: Puan
2: tak jumpa ini.
0: Ya, lama tak jumpa. Nampak suara Puan dekat jauh sikit Puan ya? Boleh dekat sikit. Ha, dekat sikit kan. Okey. Alhamdulillah. Jelas sikit suara Puan ya. Okey Puan, sebagai pembuka tirai perbualan kita pada pagi ini Puan ya. Elok kiranya kita sentuh lalu tentang nadi ataupun jantung kepada sambutan kita pada tahun ini. Bukan tahun ini saja, tahun-tahun yang sebelum sama. Betul. Juga ya. Dan kita sedia maklum Puan, setiap tahun pastinya ada tema yang membawa mesej dan juga semangat yang tersendiri. Jadi untuk soalan pertama, jadi boleh Puan kongsikan dan jelaskan lebih lanjut mengenai dengan tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia bagi tahun 2026 ni. Silakan Puan.
2: Okay. Ya. Terima kasih kepada DJ Eli.
0: Sama-sama
2: dan
0: Puan.
2: Juga kepada Perak FM kerana bagi peluanglah kepada kami di Jabatan Penerangan Malaysia dan saya mewakili Jabatan Penerangan Negeri Perak untuk kita bersama-sama bercerita pada hari ini berkaitan dengan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bagi tahun 2026. Okey, untuk makluman ya, kita bersama tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bagi tahun 2026 ni, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Yang mana tema ini membawa mesej bahawa kemajuan negara kita perlu rasai bersama seluruh rakyat melalui kehidupan yang aman, harmoni, sejahtera tanpa ada yang berasa terpinggir.
0: Betul.
2: So kita merasai kebersamaan sebagai rakyat Malaysia. Okey, untuk logo sambutan yang kita tampilkan pula iaitu simbol tangan yang mana kita masih mengekalkan seperti tahun lepas dan kita melafazkan logo tangan ni melambang kita melafazkan rukun ikrar rukun negara. Ikrar rukun negara yang mana dia mengingatkan kita supaya kita menjaga prinsip rukun negara bukan sekadar dibaca tetapi kita menghayati dan kita mengamalkan dalam kehidupan kita seharian. Dan untuk sambutan Bulan Kebangsaan yang telah dimulakan melalui pelancaran Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang tahun ini yang telah kita adakan pada 19 Julai di Institut Latihan dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah di Ipoh yang mana telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Dan majlis ini merupakan penanda aras kepada bermulanya inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang bagi seluruh negara.
0: Ya, jadi saya maklum ya Puan ya.
2: Ya,
0: ada, ada peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga Jalur Gemilang pada 19 Julai yang lalu.
2: Ya,
0: okey, inisiatifnya Satu Rumah Satu Jalur Gemilang di seluruh negara. Sekarang ni Puan ni bukan satu jalur gemilang Puan. Penuh Jalur Gemilang.
2: Bagus. Itu lebih baiklah sebenarnya kan.
0: Ya, betul. Jadi Puan boleh jelaskan objektif inisiatif Satu Rumah Jalur Gemilang yang dilaksanakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia Japan. Silakan.
2: Okey, Ili untuk makluman ya, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang ni kita mengajak dan kita menyeru semua rakyat untuk memulakan semangat Bulan Kebangsaan dari rumah sendiri. Dan mana bila kita lalu Ili kalau kat kawasan perumahan tu dia penuh dengan bendera, jadi kita Betul. Rasa happy sebenarnya. Betul. Kita rasa semangat, semangat di mana yeah. kita mengibarkan jalur gemilang mm-hmm. di kediaman, di pejabat, premis perniagaan, bangunan kerajaan dan kenderaan yeah. dan di mana saja yang bolehlah
0: yeah.
2: Supaya kita nak menyemarakkan lagi semangat kenegaraan tu, kita menyambut apa orang kata Hari Kebangsaan mm-hmm. di mana dia dengan mengibarkan jalur gemilang ni mm-hmm. dia adalah kita bertujuan untuk kita menyemai rasa cinta, rasa bangga dan setia kepada negara mm-hmm. di samping kita juga mengenanglah jasa-jasa yeah. dan pengorbanan generasi terdahulu. Ini juga mm-hmm. bagus untuk anak-anak kita lah
0: yeah.
2: dan walaupun kita berbeza kaum mm-hmm. kita duduk dalam suasana yang harmoni, agama dan latar belakang yang berbeza mm-hmm. tapi jalur gemilang ni mengingatkan kita bahawa kita berkongsi satu tanah air, mm-hmm. satu identiti, mm-hmm. satu masa depan sebagai rakyat Malaysia.
0: Yeah.
2: Dan inisiatif satu rumah satu jalur gemilang ni sebenarnya mm-hmm. kita telah perkenalkan semenjak tahun 2024 sebenarnya.
0: Hingga sekarang.
2: Ya, betul. Kita okay, masih teruskan.
0: Baik.

kita sekarang ni berada dalam bulan kemerdekaan. Kita pun menyeru kepada semua pendengar-pendengar Perak FM khususnya, marilah kita sama-sama menyemarakkan, menunjukkan rasa sayang terhadap negara kita Malaysia, rasa bersyukur kepada Allah sebab kita duduk di bumi Malaysia yang tercinta. Syukur pada Allah, marilah kita jadi warga negara yang baik. Azam ya, menyumbang untuk negara, kita kibarkan Jalur Gemilang, jadikan sebagai satu semangat patriotik kepada kita.

0: Okey, pagi ni Sosi Pan FM masih bersama dengan pengarah Jabatan Penerangan Negeri Perak, itu yang berbahagia Puan Hasmizah Hussein, ya. Okey, apakahnya peranan Jabatan Penerangan Malaysia dalam memastikan inisiatif ini sampaikan secara meluas dan berkesan kepada masyarakat, Puan?
1: Okey, bagi Jabatan Penerangan Malaysia,
0: yeah,
1: dalam memastikan mesej inisiatif ini sampai ke peringkat akaun umbi, kita melalui gerak kerja di Ibu Pejabat Negeri

0: Kak Ellie, sebab kita ada program jelajah satu rumah, satu jalur gemilang. Yang mana kita telah mulakan pada 7 Ogos yang lalu. Ini adalah antara Japan Perak bersama dengan Kerajaan Negeri Perak untuk kita menjayakan program berbentuk Jeraya Wara ini akan menjelajah ke semua 12 daerah. Ini bagi kita menyemarakkan semangat patriotik serta mengeratkan hubungan antara kerajaan, agensi dan komuniti.
1: Ya, betul Abang.
0: Dan dalam program ini kita akan menyerahkan kit jalur gemilang yang kita agihkan kepada 7 kluster utama yang kita telah tentukan, iaitu kluster kesihatan, keselamatan, industri, komuniti, rumah ibadat, agensi kerajaan dan sukan. So kesemua kluster ini kita masukkan dalam aktiviti seperti konvoi berkenderaan Kayuhan Merdeka dan Larian Merdeka. Dan untuk maklumat pendengar juga, kita bagi Kerajaan Negeri Perak dengan kerjasama Jabatan Penerangan, sekali lagi pada tahun ini kita juga turut menganjurkan pertandingan keceriaan Bulan Kebangsaan Negeri Perak tahun 2026. Dengan menawarkan hadiah yang sangat lumayan. Hadiah lumayan secara keseluruhannya berjumlah RM52,500. Ini sangat menarik itu. Rasa kita ada yang memang menunggu-nunggu pertandingan ini. Di mana sebenarnya pertandingan kita adakan untuk menggalakkanlah pelbagai lapisan masyarakat untuk mengekspresikan rasa cinta dengan akan negara melalui kreativiti mereka, menghias premis masing-masing dengan tema mereka. Dekat sini Eli, kita boleh tengok kan, dia orang punya kreativiti ni penuh satu rumah, penuh satu pejabat. So ini memeriahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan kita. Dan pertandingan ni kita buka secara luas dan merangkumi 5 kategori utama, iaitu bagi memastikan pelibatan seluruh pelbagai pihak lah secara menyeluruh. Dan kategori yang kita pertandingan iaitu sekolah menengah, sekolah rendah, pintu gerbang, pejabat daerah atau PBT, dan swasta serta kategori individu. So dia sangat menarik sebenarnya.
1: Individu dia menarik tu.
0: Kat sini saya tengok memang bersungguh-sungguh lah. Semua yang kategori, setiap kategori yang di pertandingan ni. Dan untuk makluman juga, juara bagi setiap kategori bakal membawa pulang wang tunai sebanyak RM5,000. Itu sangat menarik. Dan berserta CJ dan pelak. Dan bagi pemenang kedua dan ketiga akan menerima wang tunai bernilai RM3,500 dan RM2,000 berserta CJ dan pelak. Dan namun kita telah menutup pendaftaran pertandingan ni pada 10 Ogos lepas. So kita dah buka lama. Dan kita telah menerima sebanyak 104 penyertaan.
1: Wow, banyak tu kan.
0: Ya, sangat banyak.
1: Kalau banding pada tahun lepas macam mana? Ada penambahan ke atau macam
0: ada
1: mana?
0: Peningkatan
1: ya.
0: So ini ada satu yang sangat baik lah sebenarnya Eli.
1: Sejak tahun depan lagi lagi banyak menyertai.
0: Lagi ramai yang menyertai. Alhamdulillah. Dan pada 31 Ogos ini majlis penyampaian hadiah kita akan adakan dan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak.
1: Itu dia kategori ni tadi, macam Puan sebut tadi, kategori sekolah menengah pun ya. Sekolah menengah, sekolah rendah, Pintu gerbang. Wah, pintu gerbang tu kena yacat cantik lah Puan ya.
0: Kena
1: make up sikit lah.
0: Kreativiti tu. Dia akan ada macam-macam kreativiti dia orang. So kita pun kadang-kadang surprise tengok apa yang dia buat.
1: Baguslah. Pihak berkuasa tempatan PBT dan juga swasta, kategori individu pada hadiah lumayan pun ya. Johan akan bakal menerima RM5,000. Jadi kita rasa yang dengar ni pun nak masuk dah tak boleh dah Puan. Tak boleh. Tutup dah.
0: Kita tunggu tahun depan.
1: Tahun depan lah ya.

0: Selamat pagi bersama dengan pengarah Jawatan Penerangan Negeri Perak, itu yang berbahagia Puan Hasmiza Husin. Ya. Okey Puan, kita nak ke soalan seterusnya Puan. Ya. Bukan dengan bagaimanakah inisiatif Satu Rumah Satu Azul Gemilang ini dapat menarik minat serta menyemai rasa cinta pada negara dan kalangan generasi muda kita. Malah generasi Gen Z.
1: Macam
0: mana tu Puan? Silakan.
1: Okey, untuk generasi muda ni, kita kena tengok apa keistimewaan diorang. So secara generasi muda ni menzahirkan patriotisme diorang melalui pelbagai cara. Macam muzik, seni, sukan, kandungan digital, kerja sukarela, aktiviti komuniti. So ini memang minat kepada golongan muda ni lah. Oleh itu pendekatan kita menyampaikan mesej ke negara ni juga perlu kreatif dan dekat dengan kehidupan dan minat generasi muda. Jadi melalui inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang, kita menggalakkan golongan muda jadi penggerak di sekolah, institusi pengajian tinggi dan komuniti. Dan di mana program seperti Pentarama X Club Malaysia Ku dan Pentarama Homecoming. Pentarama Club Malaysia Ku ni kita buat di sekolah-sekolah. Begitu juga dengan Homecoming, mana kita menggabungkan pendidikan dengan hiburan berinformasi dalam suasana yang lebih santai. Sesuai orang dengan
0: kata nak-nak pun ni menarik perhatian Gen Z ni, lain sikit kan.
1: Sangat betul. So jadi pelbagai program sisipan ni kita turut beri peluang kepada mereka menzahirkan patriotisme melalui kreativiti, seni, fotografi, kandungan digital dan aktiviti kemasyarakatan. Yang penting golongan ini dapat memahami bahawa keamanan dan keharmonian hari ini terhasil daripada pengorbanan, toleransi dan perpaduan. So mesej tu lebih sampailah, melalui pendekatan apa yang minat diorang.
0: Bagus kan ya, Pentarama X Club
1: Malaysia Ku.
0: Malaysia Ku dan juga Pentarama Homecoming.
1: Club Malaysia Ku ni memang kita ada di bawah Japan, di sekolah-sekolah terpilih lah.
0: Bawah Japan akan turun ke sekolah-sekolah.
1: Kita akan buat program
0: bersama. Sasarannya sekolah menengah sekolah rendah lah kan.
1: Sekolah menengah saja.
0: Sekolah menengah saja. Betul lah kan. Sekolah adik-adik macam anak-anak ni yang sekolah rendah ni.
1: Kita dia ke arah yang lebih dewasa.
0: Dewasa. Betul. Baik, sekiranya orang ramai Puan ya mempunyai persoalan mengenai cara pemasangan dan juga pengibaran jalur gemilang yang betul, di mana agaknya boleh mendapatkan panduan ni Puan?
1: Dalam kita mengibarkan jalur gemilang ni, kaedah pemasangan dan cara kita memasang tu sangat penting, Eli.
0: Betul.
1: Jadi orang ramai boleh mendapatkan panduan rasmi mengenai tata cara pemasangan dan pengibaran jalur gemilang melalui D-Book Jabatan Penerangan Malaysia dan portal Merdeka 360.
0: Di bawah Japan lah ya?
1: Ya, di bawah Japan. Dikendalikan oleh Jabatan Penerangan Malaysia. Panduan ni penting untuk kita memastikan jalur gemilang yang kita kibarkan dengan penuh rasa hormat serta mengelakkan kesilapan seperti pemasangan secara terbalik dan penggunaan bendera yang rosak. So penting untuk kita pastikan yang bendera yang kita pasang dalam keadaan yang betul.
0: Betul. Dan tidak rosak pun.
1: Betul.
0: Dan sekarang nampaknya banyak dah bendera yang baru pun. Mana bendera lama dah koyak ke, dah lusuh ke, dah diganti dengan baru. Tahniah lah kepada benar kita pun yang telah mengibarkan bendera yang bilang yang baru.
1: Betul.
0: Siapa yang besar ke.
1: Lebih menarik
0: sebenarnya. Lebih cantik.
1: Lebih cantik.
0: Betul. Jadi di mana agaknya orang ramai boleh mendapatkan maklumat rasmi pun mengenai program Sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia bagi tahun ni 2026 ni Puan?
1: Untuk maklumat yang lebih lanjut, orang ramai boleh merujuk kepada portal Merdeka 360 di www.merdeka360.my. Dia adalah sebagai pusat sehenti maklumat rasmi sambutan. Dalam portal ni kita menyediakan takwim program di peringkat kebangsaan, negeri dan daerah, yang mana tema, logo rasmi, bahan publicity, galeri, lagu patriotik, semua hebahan kita akan masukkan di dalam portal ni. So dia one stop center, yang mana kita boleh dapatkan maklumat lebih mudah, dan orang ramai boleh mengetahui dan hadir bersama dengan program yang berhampiran dengan kawasan mereka. Sebab semua takwim disediakan di situ.
0: Apa saja info ada kat situ pun ya,
1: apa saja sambutan berkaitan dengan Hari Kebangsaan, Hari Malaysia, kita adakan di situ
0: Di portal Merdeka 360 ni. Ya, yeah, betul. Sekali lagi puan, portalnya?
1: Portal Merdeka 360, mm-hmm, 360, baik, iaitu di www.merdeka360.my.
0: MY ya puan ya?
1: MY.
0: Okey, nampaknya kita soalan terakhir ni puan.
1: Ya. Yeah.
0: Apa agaknya harapan puan lah agar masyarakat kita dapat bersama-sama menyemarakkan sambutan kebangkitan pada tahun ini puan?
1: Okey, ini saya mewakili Jabatan Penerangan Malaysia lah. Saya berharap agar sambutan bulan kebangsaan kita tahun ini, mm-hmm, kita benar-benar dapat dirasai seluruh Malaysia. Dan saya rasa tiap-tiap tahun kita menyambut, tapi dia akan ada kelainan setiap tahun. Mm-hmm. Dan marilah kita menghargai nikmat kemerdekaan, mm-hmm, dan memelihara keamanan, keharmonian dan perpaduan yang telah diwarisi kepada kita. Dan saya juga menyeru kepada semua pendengar dan seluruh warga negara di Perak ni, marilah kita mulakan di rumah sendiri dengan kita mengibarkan jalur gemilang, yeah, secara betul dengan penuh rasa bangga. Dan walaupun kita berbeza latar belakang, yeah, kita tetap berkongsi satu tanah air, satu identiti dan satu masa depan.
0: Yeah.
1: Dan ayolah kita sama-sama menjayakan inisiatif, mm-hmm, satu rumah satu jalur gemilang, mm-hmm, dan kita menyemarakkan semangat cinta akan Malaysia.
0: Yeah.
1: Kita adalah rakyat Malaysia, mm-hmm, sama-samalah kita berbangga menjadi rakyat Malaysia.
0: Betul, puan. Ya?
1: Kita kebarkan jalur gemilang.
0: Ya, baik. Terima kasih banyak puan sebab bersama kami di Pandang FM pada pagi, ya, ini dalam satu program yang cukup menarik itu satu rumah,
1: satu jalur gemilang.
0: Okey, kita Sara. Terima kasih banyak puan. Assalamualaikum.
1: Sama-sama.
0: Baik. Kita Sara, pengarah Jabatan Penerangan di Perak yang berbahagia puan Hazmiza binti Usik, ya. Terus ada bersama Eli jam 2 petang.

0: pagi ke?
1: Selamat pagi, sayang.
0: Petang ke?
1: Cepetang di pinggir bukit.
0: Malam ke?
2: Ketika malam kita bersama.
0: Untuk kamu aja.
3: Hiburan berinformasi. Perak FM, Station Anda.
0: Untuk kamu aja.
4: Hai, saya Amin Spring bersama DJ Ellie di Perak FM untuk koma.

Segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di Per FM untuk koma aja. Ya, dah pun hari Rabu hari ini ya. 19 hari bulan Ogos. Terima kasih banyak-banyak pada komen terus dengan kami di Per FM ya. Kali tadi bersama rakan-rakan saya Faizah dan juga AJ Hafiz, Eli menemani kau pada jam 2 petang ya. Okey, selamat pagi semua yang betul berada di Facebook Eli Fazilah. Kita ada Cik Ayah Saleh. Selamat pagi Cik Ayah. Selamat pagi Ita Chot. Ya, selamat pagi Kak Alawiyah. Selamat pagi Datin Masalama. Selamat pagi Liza. Sharifah Hashima. Kak Shima kita pun ada. Selamat pagi Kak Shima. Kak Zah Seron. Selamat pagi Kak Zah. Selamat bersyaran Eli. Terima kasih Kak Zah. Okey, juga ada Haziza Bahar pun ada ni. Selamat pagi Haziza. Mama Faizah, Sadin, selamat pagi bos. Amboi bos lah dia, bosan Nova lah tu. Okey, Liza pun ada, Abdullah Ali pun ada. Terima kasih banyak ya. Selamat pagi semua, terima kasih. Kalau tak malam tadi saya bersiaran dengan jam 12.30 malam ya. Hari ini saya kembali menemani kamu hingga jam 2 petang nanti.

jam 11 pagi dan suara. Dan kau nak hantar Ellie belanja lagu eh. Dan saya akan belanja kau lagu selepas ini. Jam 11 hingga 1 tengah hari. Dan seksi Yop Yop.

0: nak lagu? Atau lerahlah. Atau WhatsApp Koti nombornya 010-200-7055. Tunggu apa lagi? Mula lerah.
1: Di Perak FM, Eli Fazilah Hanafi.
2: Awal-awal lagi memang ramai dah muda minta lagu macam biasa lah. Saya nak belanja koma lagu.

Belanja koma lagu dan seksi atau koma. Pagi ni saya masih lagi nak belanja koma lagu. Dalam segmen Yup Yong pula ya. Okey, belantar terus. Bagi ucapan boleh di WhatsApp Konti Pan FM 010-200-7055. Okey, namanya Kayu Taparu. Selamat pagi Kayu. Hadir pagi ni Eli tu ya. Dengarkan lagu dari Usan Sudiman Haji Asyad. Merisik khabar. Wow. Selamat pagi saya siarkan ya. Selamat pagi Kak Mawar. Selamat pagi Wan Kelang ya. Selamat pagi pada selamat pagi Kak Zaidah dari Bukit Pekan. Ha, kalau Kangsa ya.

0: Info Merdeka di Pera FM.
1: Jalur Gemilang. Nama rasmi bendera Malaysia adalah Jalur Gemilang. Ianya mengandungi 14 jalur merah dan putih yang dipasang secara melintang yang sama lebar bermula dengan jalur merah yang melambangkan keberanian rakyat Malaysia. Di sebelah atas bermula dari jalur putih, kedua bersilang sehingga jalur putih yang terakhir melambangkan kesucian negara, tanda keanggotaan yang sama dalam persekutuan 13 buah negeri dan satu wilayah persekutuan. Dan ianya menjadi simbol untuk 14 jalur pada yang berwarna biru tua di atas sebelah kiri, menegak dari atas hingga ke bawah jalur merah yang kelima itu. Melambangkan perpaduan rakyat Malaysia, mengandungi anak bulan yang melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi bagi persekutuan, iaitu seperti telah tertakluk dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Bintang pecah 14 itu melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Warna kuning pada anak panah, pada anak bulan, dan bintang melambangkan warna diraja bagi duri-duri yang maha mulia, baginda Raja-Raja Melayu. Empat warna ini yang melambangkan keberanian, kesucian, perpaduan, rakyat Malaysia dan kemuliaan duri-duri yang maha mulia, Raja-Raja sebagai ketua agama dan ketua negeri bagi seluruh negeri di Malaysia. Terdapat dua bentuk jalur gemilang, satu dipasang secara menegak di dinding dan satu lagi dipasang pada tali, pada tiang yang bertali. Pemasangan bendera pada susunannya mestilah dipasang pada 7 pagi hingga 7 malam. Jika cuaca buruk, jalur gemilang hendaklah dibuka. Pemasangan pada kapal adalah pada sepanjang masa. Jadi kita hendaklah memberikan penghormatan yang jitu kepada jalur gemilang sebagai lambang negara kita.
0: Skrip Info Merdeka di Per FM disediakan oleh Encik Yosri bin Abdul.

semoga Makcik Hani Batu Korang terhibur dengan lagu dimintanya pada pagi ini bersama Datuk Jamal Abdillah. Lagu yang berjudul Seroja. Mau kita ke 11.27 minit pagi. Assalamualaikum semua. Salam Rabu untuk semua Rizky Pandai FM. Anda baru buka radio ke pagi ni? Makan suara JD di udara yang bertugas lagi ya. Hingga jam 2 petang nanti. Okay, selamat pagi, selamat pagi kita yang menghantar dekat WhatsApp Gonti Pandai FM. Seperti saya sebutkan tadi, nombornya 010-200-7055. Simpanlah nombor ni koma ya. Kalau kamu ada apa-apa nak dikongsikan dengan Ali di Konti kan, ataupun hari ni hari istimewa ke hari ni 19 Ogos mungkin agaknya hari lahir kamu ke, boleh juga salurkan di sana cuaca dan sebagainya ya. Okey, terima kasih banyak. Siapa ni?

salam DJ Eli. Sazali berkonti tu ya. Nak minta lagu Masih Terselah Ayumu. Khas untuk veteran artillery dan juga grup persatuan perpaduan bekas tentera. Semua kalian terhibur dan berhati-hati ketika memandu. Okey, hati yang terbaik. Oh ni nampaknya Zainal Ani. Saya Eli Fazilah je Zainal. Okey, terima kasih juga kepada sahabat kita ni yang menghantar dekat mana ni. Ramai yang hantar sebenarnya ni. Liza dari kampung Cik Zainal Cemor. Selamat pagi Liza. Juga tadi ada Kak Marhama juga. Selamat berkonti jelly kata Kak Marhama kita. Dan dengar lagu Inggeris katanya. Power of Love. Celine Dion. Ini kat klinik kan ni Kak Marhama. Terima kasih ramai yang mendengar mesti PNF di mana saja. Ada melalui Atim Klik. Ajo juga mendengar mesti radio online.

yang sama kita Azhar dari Batu Gajah ya. Sebab Crossfire. Dari tim juga Fantasi untuk hiburan diri sendiri. Terima kasih Azhar.

0: belakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi panas terik, petang hujan lebat, kadang ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma Aja.
1: Kebanyakan pagi ni banyak kawasan yang hujan ya. Terima kasih banyak Tok Rumah Melangkah Pandang FM. Saya kata kawan saya ni, rekan sahabat saya dari Bagan Sarai, dia kata dekat sini mendung ni li. Tadi hujan dah dua kali kata, sebelah pagi. Hujannya tak lebat pun, hujan sikit berhenti tu hujan balik, macam itulah masuk murni ya. Okey, kongsi-kongsikan cuaca kita pada hari ini, pagi, petang dan malam. Pagi berpetir bertempat di kawasan pedalaman ya. Sama juga dengan petang dan malam. Hujan beberapa tempat juga di kawasan pendalaman. Terima kasih semua. Langkah Perang FM 3 ni. Ada baru buka radio. Bertemakan saya Eli Fazilah hingga jam 2 petang nanti. Kepada komen nak minta lagu boleh je ya. Pergi je dari WhatsApp Konti Perang FM. Nombornya 010-200-7055. Okey ni dia. Cik Din kita ya. Dari mana ni Cik Din? Nak minta lagu dia bersama Gary Moore.

0: Koma nak DJ belanja lagu? Boleh je di Perak FM untuk koma je.
1: Cameron Highland 94.7 MHz. Hey! Segmen Yop Yong kita hari ini terus belanja koma lagu. Inilahkan koma berdengar Perak FM ya. Baik, terima kasih banyak. Ini siapa dengar? Selamat bertugas DJ. Terima kasih banyak. Cik Angah, dari mana Cik Angah ya? Untuk lagu Antara Gadis untuk hiburan diri sendiri. Kalau kau nak minta Eddie belanja lagu, bagitahulah dari mana kan? Siapa namanya? Okey, terima kasih banyak Yop E. Manung. Untuk lagu Bang Lukis, di luar kemampuanku. Terima kasih. Juga ada siapa ni? Intan pun ada, mesti hadir katanya. Setiap aku di sini. Dan moga Kak Aziadah terhibur lah ya dengan lagu telefon yang disiarkan tadi. Kemudian EYE, satu nama tetap di hati. Dan ni pula Kemudian Jeha Zikir minta ampun ya. Dia minta oleh Kak Zira kita. Terhibur Kak Zira ya. Terima kasih DJ Lee, dia kesayanganku, kata Kak Zira. Amboi, sayang selalu Kak Zira ya.

0: Rukun negara adalah ikrar pegangan negara yang dijadikan garis panduan dalam usaha membina negara dan bangsa Malaysia.
1: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
2: Kepercayaan kepada Tuhan.
3: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
4: Keluhuran perlembagaan.
5: Kedaulatan undang-undang.
6: Kesepanan dan kesusilaan.
0: Sama-samalah kita menjayakannya.

0: menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiak 97.3, Gunung Rincang dan Cameron Highland 94.7, Perak FM bila-bila di mana-mana untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.
1: Segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di Perak FM le untuk koma aja.
2: Warta Perak 12 tengah hari.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Noor dalam Warta Perak 12 tengah hari. Kerajaan negeri menyambut baik pelaburan hampir RM10 juta oleh EP Manufacturing Berhad EPMB menerusi PEP Stanley JV bagi membangunkan kilang pemasangan komponen chassis di Tanjung Malim. Exco Pelancongan Industri Pelaburan dan Pembangunan Koridor Perak Loh Zee berkata, fasiliti berkenaan mampu memperkukuh ekosistem automotif di Tanjung Malim dengan mendekatkan pengeluaran komponen kepada operasi Proton. Menurutnya, pelaburan itu dijangka berkembang melebihi RM100 juta dalam tahun-tahun akan datang selain membantu mengurangkan masa dan kos logistik serta meningkatkan kecekapan rantaian bekalan automotif. Fasiliti yang mula beroperasi Oktober tahun lalu itu berkeluasan 9,909 meter persegi dan berkeupayaan menghasilkan sehingga 480,000 set komponen setahun selain menyediakan 74 peluang pekerjaan yang keseluruhannya diisi tenaga kerja tempatan. Sementara itu, kerjasama antara pemain asing dan pembekal tempatan dalam ekosistem automotif Proton dilihat mampu meningkatkan kompetensi syarikat tempatan khususnya dalam pengeluaran komponen keselamatan dan kritikal. Naib Presiden Bahagian Projek Strategik Proton Ainul Azmil Abu Bakar berkata, sebanyak 10 usaha sama hasil pelaburan langsung asing telah diwujudkan, manakala 5 lagi sedang menunggu permulaan operasi dan 1 dalam perancangan. Menurutnya, usaha sama terbaru itu penting kerana membuktikan kemampuan pembekal tempatan menjadi rakan kongsi yang kompeten kepada pemain asing dalam menghasilkan komponen kritikal. Katanya, langkah berkenaan selari dengan aspirasi kerajaan untuk meningkatkan keupayaan pembekal tempatan sekaligus memperkukuh rantaian bekalan industri automotif negara. Jabatan Penerangan Malaysia mengajak orang ramai mengibarkan jalur gemilang di kediaman masing-masing menerusi inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang sempena Bulan Kebangsaan. Menurut pengarah Jabatan Penerangan Negeri Perak Hasmiza Hussein, kempen itu bertujuan menyemai rasa cinta dan bangga terhadap negara selain menghargai pengorbanan generasi terdahulu. Katanya, di Perak, program jelajah Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang yang bermula 7 Ogos lalu akan diadakan di kesemua 12 daerah. Usaha itu turut melibatkan pelbagai lapisan masyarakat termasuk golongan muda melalui aktiviti kemasyarakatan, sukan dan program patriotik. Sekian Warta Perak 12 tengah hari. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hati-hati di jalan raya. Banyak jalan berlubang boleh membahayakan pemandu dan penunggang motosikal. Perlahankan kenderaan anda dan laporkan kerosakan jalan kepada pihak berkuasa tempatan. Ingat, keselamatan di jalan raya tanggungjawab kita bersama. Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM. Untuk koma aja.
1: Koma nak Ellie belanja lagu tak? Seleksi pendengar untuk koma aja. Seleksi pendengar, anda pilih DJ Sia untuk koma je.
2: Assalamualaikum semua. Selamat tengah hari. Dah pun 12.08 tengah hari. Dan pertemankan saya, Eli Fazilah Hanafi di Kuantik Pernah FM jam 2 petang. Menemani koma di mana sajalah ya. Okey, serius. Belum sampai lagi ke program madani kita. Rugi kalau terlepas tau. Berbagai aktiviti menarik untuk sesuatu menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan juga operasi penyelamat. Kejualan ramah madani, ada job exchange Al-Quran, perkhidmatan pergantian kad pengenalan, juga kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai berbagai inisiatif dan juga bantuan kerajaan. Bukan itu sahaja tahu, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi lah. Yang penting semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program madani kita di kawasan parlimen anda. Oh, keluarga, stabiliti dan rasa sendiri kemerihannya di program mandiri kita. Memaknai harapan rakyat. Okay?

semua. Terima kasih Kak Ha. Taman SPPK Ipoh. Minta Edil belanja lagu. Kenangan Taman Cinta dan Persoalan JJ. Belanja lagu je Kak Ha tahu. Dan minta Edil belanja nasib berani pula.

0: irama klasik yang penuh nostalgia.
1: Yaadon ki barat nikli hai aaj dil ke dwaare, dil ke dwaare.
0: Itulah lagu-lagu rancak yang menceriakan suasana ada untuk anda. Jadi, jangan lupa janji temu kita dalam Hindi Hit bersama Pretty Ellie setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam hanya di Perak FM.

0: Hassan dari Batu Kawan. Saya mendengar pada FM 3 ni terhibur Lain Ma'ruf Usang.
1: Anda pilih, kami siap. Peluang untuk anda membuat pilihan lagu.
2: Pilih, jangan tak pilih. Selekuh.

pasangan janji palsu janji harus ditepati, okay? Sampai dah sampai pun di hujung seleksi Yop untuk hari ini. Sebenarnya banyak lagi lagu tak dapat edisi, akan mohon maaf ya. InsyaAllah kalau DJ Eddy ke udara lagi, boleh aja belanja koma lagu. Belanja lagu je tau. Aku dah minta Eddy belanja martabak pula ya. Okey, saya ingin maklumkan azan Zuhur akan berkumandang ya. Seruan azan Zuhur akan berkumandang pada jam 1.22 tengah hari bagi kawasan Bandar Ipoh. Tadi ada dengar lagu ni, Ustaz Sudiman, Toyol lah. Siapa kan namanya? Zaini dari KTM Batu Gajah ya. Katanya tengah bersiap tempat kerja ni katanya. Dengar lagu ni. Berita hibur dia.

Siasat segera nahas lori imigresen, tindakan tanpa kompromi. Dakwaan pemberian kewarganegaraan secara besar-besaran tidak benar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan segera dan menyeluruh berhubung kemalangan membabitkan lori Jabatan Imigresen yang meragut nyawa tiga sekeluarga di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi. Datuk Seri Anwar dalam hantaran di Facebook menegaskan tindakan sewajarnya mesti diambil tanpa kompromi sekiranya siasatan mendapati berlaku kecuaian atau pelanggaran undang-undang. Dalam kejadian kira-kira 1 pagi itu, tiga sekeluarga maut manakala seorang lagi cedera selepas dirempuh lori imigresen di persimpangan lampu isyarat Maju Junction. Sementara itu, siasatan awal polis mendapati lori imigresen terbabit dipercayai memasuki persimpangan ketika lampu isyarat merah dengan lampu suar dan siren diaktifkan sebelum bertembung dengan sebuah kereta. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa, lori itu kemudian hilang kawalan dan merempuh empat pejalan kaki daripada satu keluarga. Seorang lelaki berusia 53 tahun dan dua anak perempuannya, masing-masing berusia 25 dan 12 tahun, maut di lokasi. Isterinya yang berusia 55 tahun cedera. Kedua-dua pemandu ditahan bagi membantu siasatan. Susulan kejadian itu, Jabatan Imigresen Malaysia akan menjalankan siasatan dalaman bagi meneliti pematuhan SOP dan aspek keselamatan pengoperasian kenderaan jabatan. Jabatan itu turut memberi kerjasama penuh kepada PDRM bagi mengenal pasti punca serta keadaan sebenar kejadian. Tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan hasil siasatan. Dakwaan kononnya Kementerian Dalam Negeri memberikan kewarganegaraan secara besar-besaran kepada warga asing serta 1.2 juta rakyat Cina tidak keluar dari Malaysia adalah tidak benar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kedua-dua dakwaan itu telah dinafikan dan dijelaskan berulang kali sebelum ini berdasarkan fakta dan data rasmi. Menurut beliau, tindakan mengitar semula video, poster dan naratif yang telah diperbetulkan boleh mengelirukan rakyat serta meniup sentimen perkauman dan kebencian. Lima kawasan di Sarawak merekodkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatat bacaan tertinggi 162, diikuti Kuching 158 dan Sri Aman 156 selain Samarahan dan Mukah. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana manakala 6 lagi berada pada tahap baik. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA mempergiat usaha mempercepatkan bekalan baja sebatan tambahan terhadap kira-kira 38,000 pesawah di kawasan muda. Menurut MADA, pengedaran bagi musim 1 2026 terjejas susulan ketidakcukupan bekalan pada tempoh tertentu. Sehingga semalam, lebih 137,000 beg baja atau 22% daripada keseluruhan keperluan lebih 616,000 beg telah diterima. Baki lebih 478,000 beg masih diperlukan bagi kawasan tanaman seluas kira-kira 78,000 hektar. MADA kini meningkatkan penyelarasan dengan pihak berkaitan bagi memastikan bekalan disalurkan secara berperingkat kepada pesawah. Perusahaan kecil dan sederhana PKS berharap Belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada langkah membantu sektor itu mendepani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan PKS Malaysia, Dr. Chin Chi Siong berkata, peningkatan kos menjalankan perniagaan terus memberi cabaran kepada kelangsungan PKS.
1: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif, tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Beliau turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan AI bagi membantu PKS mengurangkan kos. Pernyataan Malaysia dalam program pentasiran pelajar antarabangsa PISA membolehkan keberkesanan sistem pendidikan negara dinilai berdasarkan standard antarabangsa. Jelas Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad, pentasiran itu turut menjadi panduan dalam menentukan hala tuju pendidikan negara.
2: PISA ini secara rumusannya dia bukan untuk melihat ranking kedudukan atau nak berlumba dengan negara lain, tetapi untuk kita melihat apa sistem pendidikan yang telah kita bina ini dan untuk seterusnya. Jadi PISA ini adalah menjadi alat untuk kita merancang lagi sistem pendidikan yang terbaik untuk anak bangsa dalam kita membina negara bangsa ini.
0: Menurutnya, pencapaian PISA juga mencerminkan keupayaan murid menguasai kemahiran berfikir aras tinggi dan mengaplikasikan ilmu dalam menyelesaikan masalah.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Perkembangan konflik Amerika Syarikat dan Iran. Presiden Donald Trump menafikan rundingan sedang berlangsung atau dijadualkan dengan Tehran. Menerusi hantaran di media sosial, Trump turut mendakwa sekatan laut terhadap Iran masih berkuat kuasa selain memaparkan peta yang melabel Selat Hormuz sebagai wilayah baharu Amerika. Bagaimanapun, sumber Washington yang dipetik AFP memaklumkan perbincangan positif dengan Iran sebenarnya telah berlangsung, namun Trump memutuskan untuk menangguhkan rundingan sehingga Tehran bersedia mencapai persetujuan. Dalam perkembangan sama, Emirah Arab Bersatu menggantung semua perdagangan, urus niaga komersial dan transaksi kewangan dengan Iran susulan dakwaan Tehran melancarkan dua peluru berpandu balistik yang menyasarkan navigasi maritim. Iran menafikan dakwaan berkenaan. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA menemui beberapa tan bahan nuklear di sebuah lokasi yang sebelum ini tidak diisytiharkan Syria. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi memuji tindakan Damsyik melaporkan kewujudan bahan berkenaan yang disifatkannya sebagai langkah berani dan telus. Bahan tersebut berpotensi disalahgunakan dan akan diletakkan bawah sistem pelindungan IAEA. Menteri Luar Syria Asad Al-Shabani pula memaklumkan bahan itu tidak berbahaya dan akan kekal dalam kawalan Syria tertakluk kepada pemantauan agensi tersebut. Beralih ke sukan bola sepak Piala Sri Kandi Merdeka 2026. Penyerang berusia 14 tahun Lim Yu mencuri tumpuan selepas meledak 7 gol membantu skuad Melayan Tigers bawah 17 tahun membelasah Arab Saudi 9-0 pada aksi terakhir kumpulan A di Kudus, Indonesia. Lim Yu memamerkan aksi cemerlang menerusi sepakan percuma dan rembatan dari luar kotak penalti ketika Malaysia mendominasi permainan meskipun beraksi dengan 10 pemain selepas di Shana Pillay dilayangkan kad merah pada minit ke-21. Skuad yang dibimbing jurulatih Fairuz Muntanaf Zainal Abidin itu bakal menentang juara kumpulan B pada aksi separuh akhir Jumaat ini. Al-Hilal kemuka tawaran 38 juta pound untuk penyerang Aston Villa Ollie Watkins. Watkins 30 dilaporkan terbuka untuk menyertai kelab Liga Pro Saudi itu yang sudah mengemukakan beberapa tawaran terhadapnya. Bagaimanapun, Aston Villa mahu mengekalkan penyerang England berkenaan. Tenis terbuka Amerika Syarikat. Juara dua kali perseorangan, Venus Williams menerima tiket wild card untuk beraksi pada kejohanan tahun ini. Pemain berusia 46 tahun itu yang memiliki 7 gelaran Grand Slam tersingkir pada pusingan pertama tahun lalu selepas tewas kepada pemain Czech Carolina Muchova. Williams turut kembali beraksi dalam acara beregu bersama adiknya Serena buat kali pertama sejak 2022, namun tewas pada pusingan pertama terbuka Cincinnati Isnin lalu.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasat segera nahas lori imigresen, tindakan tanpa kompromi. Dakwaan pemberian kewarganegaraan secara besar-besaran tidak benar. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Daripada asalnya pakai kereta murah-murah je, uish, dapat upgrade kereta mahal. Yang latest, kereta EV. Ha, ada hybrid campur lah apa semua. Kan, rumah asalnya duduk rumah setinggan, naik rumah teres. Lepas tu rumah banglo pula. Tapi kenapa stres ni masih ada? Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Aha, ini masalah kita ni. Dia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu. Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit, kan? Sebab itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak dalam akaun, tapi stres sana sini, orang tak suka, orang fitnah lah, macam-macam masalah, kan? Jadi tekanan, kan? Saya bagi contoh, kan? Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada, kan? Sebab apa? Lagi diminum lagi, lagi haus. Macam itulah rezeki yang tanpa barakah, kan? Lagi diminum, lagi haus, kan? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat? Tak lain dan tidak bukan adalah kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang ketiga adalah dengan kita berkongsi rezeki yang kita dapat itu. Sebab itu dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ada sadaqah, banyak macam-macam lagi. Tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka di situlah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi, sebenarnya secara psikologi kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila kita memberi kepada orang. Membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan perempuan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh, tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah dengan cara yang Allah beri, dan kita kongsikan rezeki tersebut. Barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang, bro, kan? Dunia dan akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
2: Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud solat lima waktu dan solat Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya adalah sebagai penembus dosa antara jarak waktu masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan-amalan apakah yang lebih utama? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat tepat pada waktunya.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesiapa yang membaca selawat 10 kali pada pagi hari dan 10 kali pada waktu petang maka ia akan pelahi syafaatku pada hari kiamat.
1: Ya, dah sampai di hujung tugasan Eli Fazilah untuk hari ini. Syukur alhamdulillah. InsyaAllah bertemu saya lagi pada hari Sabtu nanti . Sabtu malam Ahad saya kembali bersiaran. Ada segmen Atta Koma, lepas tengah malam. Pastinya di Pada FM untuk Koma je . Pastinya lepas tugas Nana pula akan bersama Koma dan segmen Moh Gembang. Dan juga kita pergi rancangan Tausiah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.

0: rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama, kegemaran ramai di Perak FM.
1: Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar Abdul Aziz dengan tajuk Kitab Pengajian 40 Hadis Akhlak Mulia Jiran Tetangga, bahagian kedua.
2: Karena itulah, tanpa mengira umurnya, tanpa mengira pangkatnya, tanpa mengira bangsanya, tanpa mengira jantinanya dan seumpamanya, maka inilah semangat kejiranan ini sangat memainkan peranan yang sangat penting sebagai seorang manusia, apatah lagi sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam Islam, bila mari di Islam, adanya adab-adab yang perlu dijaga, baik sesama manusia, apatah lagi sesama jiran setempat. Itulah dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala juga ada sebut berkenaan dengan ayat Al-Quran. Allah sebut berkenaan dengan hidup berjiran ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut mafhumnya, hendaklah kamu itu berbuat baik kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin dan antaranya jari, jiran tetang, jiran tetangga. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 36. Jadi ini berbuat baik sesama jiran, sesama manusia. Jadi Allah menekankan dalam Al-Quranul Karim, Allah menyebut wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari wal jari والجاري القربى ذي القربى وجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل الى اخر ayat, panjang ayat. Ini Allah sebut apa dia? Hendaklah kamu beribadah kepada Allah SWT, janganlah kamu mensyirikkan Allah SWT. Cukuplah. Cukup dah tak syirik Allah SWT. Sepanjang hidup kita tak pernah syirik, ustaz. Sembahyang dah. Tapi Allah kata, ada Allah memberi perincian lagi, hendaklah kamu berbuat baik. Beribadah dah. Tetapi jangan kamu lupa hubungan sesama manusia. Apa dia? Berbuat baik. Duduk dalam rumah, buat baik kepada ibu bapa. Wabil walidaini. Duduk dalam satu komuniti, keluarga yang besar, kaum kerabat, buat baik. Anak-anak yatim, kata Allah Subhanahu wa taala, wal masakin, orang-orang miskin, dan antaranya ialah wal jarizil qurba, jiran tetangga yang dekat, ataupun wal jaril junubi, hak yang jauh. Karena itulah dalam ayat ini, dalam surah An-Nisa ayat 36, para ulama mengatakan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menuntut kita ini berlaku baik kepada semua manusia, terutamanya jiran tetangga. Banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang kita bacakan, dalam hadis menghormati jiran ini, dan juga hadis-hadis yang lain, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kita ini untuk berbuat baik sesama jiran tetangga. Karena itulah dalam ayat Al-Quran juga, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana daripada Imam An-Nawawi menyebut, seandainya dua orang lelaki saling menjaga satu sama lain, menjaga hubungan mereka kerana Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya berbuat baik. Karena itulah dalam kitab ini sebut kebaikan jiran sangat besar ertinya dalam kehidupan kita, yang mana ia sangat banyak memberikan kebahagiaan kepada kita. Jiran yang baiklah jiran yang menjaga adab-adab berjiran, tolong menolong, nasihat menasihati, ziarah menasihati, menjaga kepentingan bersama dan seumpamanya. Karena itulah banyak kajian, kalau tengok di universiti banyak buat artikel-artikel berkenaan dengan kajian-kajian berkenaan dengan kesan hidup kejiranan dan seumpamanya. Karena itulah konsep kejiranan dari sudut artikel-artikel yang mereka terbitkan dan seumpamanya ini sangat penting untuk menjaga hubungan sesama manusia. Ada satu kajian yang mereka buat kajian berkenaan dengan prinsip kejiranan dalam konteks berdasarkan perspektif Nabi SAW. Duduk berjiran, bagaimana nak mengikut hidup berjiran ini sebagaimana Nabi anjurkan. Mereka buat kajian yang mana hidup, yang mana bermasyarakat ini amalan yang sangat dituntut ialah mestilah kita ini beragama. Hidup berjiran ini beragama. Yang pertama, beragama. Maksud beragama ni maksudnya apa? Mestilah mengamalkan agama Islam dengan sebetulnya. Bukan IC saja Islam, tetapi beragama mengamalkan agama. Jadi masyarakat yang berkualiti ini bagaimana? Mereka buat kajian. Kenapa satu masyarakat, kenapa satu taman itu hidup berkualiti boleh satu padu? Kerana kejiranannya, kejiranan yang aman dan harmoni. Aman dan harmoni. Ini dalam kajian. Maknanya disebabkan kejiranannya bagus, kejiranannya baik, maka dapatlah satu penduduk, satu kampung, satu tamannya hidupnya bagus. Kenapa? Kerana jiran, hubungan yang baik, yang baik sesama jiran. Akhirnya mewujudkan masyarakat yang baik, yang baik. Ini pendekatan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan mereka-mereka yang mengutamakan jiran ini hidup sesama jiran. Sesama jiran. Kerana itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menceritakan berkenaan dengan hidup berjiran ini dan seumpamanya. Dalam satu hadis daripada Abu Hurairah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Abu Hurairah sebut, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yashku jarahu. Datang seorang laki ini jumpa Nabi. Tentang apa? Jaruh, tentang jirannya. Datang jumpa Nabi bercerita tentang jirannya. Dia tak jumpa jiran dia, dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azhab fasbir. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengadu tentang jiran, ya Rasulullah, jiran aku kaza wa kaza, hak begini-gini dan seumpamanya. Nabi kata apa? Izhab. Izhab, izhab ini fi'il amar. Fi'il amar ni kata perintah. Izhab maknanya pergilah kamu. Fasbir dan sabarlah. Nabi dengar dia uluhan dan sebagainya, sabar. Pergi sabar. Dia pun pergi. Kemudian fa'atahu marrataini aw thalasan. Mai lagi datang jumpa Nabi kali kedua, kali ketiga. Maknanya kalau orang datang sekali mengadu, tak ada masalah lagi. Kalau 3-4 kali cerita benda sama, mana ada problem tu? Problem jirannya tu contohnya. Mana dia tahu nak apa, jumpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasallam datang jumpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sebut apa? Izhab fatrah mata'aka fit tariq. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Pergilah kamu dan kamu ambil barang-barang kat rumah kamu itu, campaklah ke tengah jalan." Oh, Nabi suruh. Kamu masuk rumah kamu ni, ambil barang kamu campak tengah. Ini Nabi suruh, kepada ada seorang lelaki ni datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala an-nas yas'alunahu fayukhbiruhum khabrahu. Kemudian bila dah campak tengah jalan ni, orang ramai lalu lalang. Campak tengah jalan, kemudian orang ramai ni tanya kepada lelaki ni, kenapa campak barang dan seumpamanya ni? Barang tak pakai nak jadi barang, kan elok lagi kursi ni, elok lagi meja kot, elok lagi baju-baju dalam beg ni contoh. Tapi Nabi kata campak barang tengah jalan. Sebab Nabi kata dah 2-3 kali datang madu, tak ambil barang, campak tengah jalan. Kemudian datangnya para sahabat mereka ini jalan-jalan, fajalanna yaslunahu faqbaru khabarahu fajalanna yal'unahu. Dan laki tersebut menceritakan, dia kata, hak kenapa ni? Dan dia cerita kepada orang-orang yang lalu ini, dan dia kata, aku duk gaduh dengan jiran aku, aku melaknat jiran aku ini dan aku campak barang ni. Maknanya bila nampak dekat situ macam duk bergaduh. Ini hak yang Nabi kata, "Dahlah, campaklah barang kamu tu." Nabi kata, itu nak jalan penyelesaian. Yang akhirnya, yang itu apabilanya fa'alallahu bihi fa'ala fa'ajalahu faja'ahu ilahi jaru. Hak jiran sebelah tadi pun nampak dia baling barang. Dah gaduh dah. Baling barang dan didatangi jiran yang hak dia gaduh tu, yang mengadu kepada Nabi SAW, datangkan duit jiran tu. Jiran itu nampak, hak kenapa balik barang ni? Aku baru lepas gaduh dia, dia baling pula barang dan seumpamanya. Dan apabila dia dapati jirannya itu baling barang, dia kata, "Pun tapak, kamu ambil barang kamu kemas balik, simpan balik dalam rumah." Jadi inilah hadis Nabi SAW yang mana kamu, dan dalam hadis ini disebut, faqala lahu arji' la tara minni syai'an taqrahu. yang mana baliklah kamu, ambillah barang kamu ini, dan kamu akan tidak akan mendapati yang sesuatu yang kamu benci ini takkan berlaku lagi lah. Ha, mana jirannya itu tengok hal ini dah merampus lah contoh pamannya. Yang akhirnya itu jalan cara nak ngajar. Ha, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil barang ni campak. Inilah hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan bahawa petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila berlakunya sesuatu yang disakiti oleh seseorangnya ini, maka hendak bersabar yang pertama. Yang kedua, janganlah kamu menyakiti orang lain. Hak tadi dia tak pukul pun orang tu pun. Dia tak cela pun. Nabi kata kamu baik, barang kamu pun campak sini tengah jalan. Ha, maknanya tak melibatkan orang lain. Ha, cuma bila nampak kat situ, hajiran nampak dia kata, pasal apa ni? Ini siapa teruk ni? Maknanya sebab aku ni. Ha, jadi dia kata ambil balik, siapa simpan? Aku tak kacau hang dah. Ha, begitulah perumpamaannya. Itulah yang dilakukan. Ciri ini selalu dilakukan. Kata para ulama, hak ini selalu berlaku dalam kalangan bangsa Arab. Tapi kalau buat zaman sekarang ni, tak boleh lah. Kan? Orang Melayu tak boleh lah zaman sekarang ni. Duduk campak barang, lagi bergaduh dia. Kan? Kadang-kadang dia tak ambil kisah pun. Jadi ini sebagaimana hadis Nabi SAW yang menunjukkan pengajaran supaya meninggalkan perbuatan menyakiti hati jiran sesama, jiran tetangga. Karena itulah nasihat masing-masing dan sebagainya, perlulah kita mengambil cakna sebagaimana kata Nabi SAW. Karena itulah jiran ini dia ada hak. Ada hak masing-masing. Antaranya sebagaimana jiran ini ada tiga hak. Yang pertama ialah jiran, hak jiran yang Muslim yang dekatnya. Jiran tetapi sesama agama, yang ini sesama Muslim. Apa hak mereka ini? Mereka ada tiga hak dekat situ. Jiran sebelah jiran kita ini, sepanjang rumah itu ada 40 buah rumah, kiri kanan 40 rumah, separuhnya Muslim, dia ada tiga hak, kata para ulama. Apa hak dia bagi jiran sesama Muslim? Iaitu mereka, yang pertama, mereka memiliki hak berjiran. Hak berjiran bagaimana? Hak dari sudut tidak disakiti hatinya. Hak dari sudut perlulah melayani dengan baik. Hak dari sudut sekiranya nak buat sesuatu, sampaikan dalam agama, nak buat renovation rumah pun, pergi tu jiran. Saya nak naik atap ni. Ha, bagi tahu je lah. Takut-takut naik atap itu menghalang cahaya matahari kepada rumah dia. Contoh. Jadi sampai begitu. Maklum pun dalam madai dah. Itu hak bagi sesama Muslim, hak memiliki sesama jiran. Hak dia yang kedua lah hak Islam, hak sesama agama. Sama agama yang Muslim tu, dia ada hak Islam, agama, dari sudut nasihatnya, dari sudut ibadahnya, dari sudut sembahyangnya dan seumpamanya. Hak berjiran sesama Muslim, dia ada hak sesama agama. Dari sudut jika berlaku kematian, jika kalau nak raya tu, kadang-kadang buat takbir rumah ke rumah. Kalau kat tempat tamu ni selalu tak tahu umat, kan? Mereka ada hak Islam dan agama dan seumpamanya. Yang ketiga, hak saudara sesama Muslim. Ini tiga hak bagi jiran yang beragama Islam. Bagi jiran yang kafir, yang bukan Muslim, iaitu mereka mempunyai hak kejiranan sahaja. Hak kejiranan. Hak agama tak ada. Hak dari sudut saudara seagama pun tidak ada. Hak jiran sajalah. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolong dalam mendekatkan diri ketakwaan kepada Allah SWT. Hak jiran. Hak jiran macam mana? Hak dari sudut tidak menyakiti, sebagaimana kata Imam Ghazali, hak sesama orang kafir, jiran kafir pun dia ada hak juga. Hak jiran saja. Hak agama tak boleh. Tak boleh masuk campur. Saya dulu 5 tahun lepas ada sahabat saya, dia tanya saya, jiran dia Cina nak pindah rumah. Ha, ini soalan orang penjerai, soalan jaranglah orang tanya, tapi dia tanya. Apa dia? Dia kata, ustaz, apa hukum dia tolong jiran dia pindah rumah, tapi jiran dia ajak dia angkat sini bahala-bahala? Faham kan? Ada tanya tu. Ini masa saya ingat lagi sebelum PKP, dia tanya saya dulu. Kan? Kita nak fikir juga, betul juga. Dah faham-faham tanya. Kadang-kadang kita buat tu, hak nak jiran, dia dah hak jiran, kita tolong semua. Angkat dia punya, apa ni, patung dia tu, dia punya apa, sami tu angkat kita. Kadang-kadang orang Cina, orang Jerman, orang Hindu kan, mayang kat rumah letak. Lepas tu, tolong angkat sekali. Tolong bersih-bersih lap-lap. Apa hukum ni, Ustaz? Oh, sampai ada para ulama mengatakan dua hukum. Yang pertama haram, kedua makruh. Dua tu je. Dia tak ada harus. Ha, kalau boleh, biar dia angkat sendiri. Ha, dia seolah-olah kita meredoi. Ha, tak boleh. Dia dah hak jiran, tak apa. Ha, dia ni kafir, tak apa. Aku boleh maki. Tak boleh. Ha, itu hak jiran. Kata Imam Al-Ghazali, hak sama kafir pun kena jaga hati juga. Kan? Tapi dari sudut agama, no kompromi. Ha, tak ada. Eh, takkan lah. Nak tunjuk kita punya Islam baiknya tu, hai, tolong semua tu. Bahala sat cuci tu. Pakai water jet. Kan, contoh je kan. Ha, tak ada. Dan agama tidak dianjurkan. Kita tidak memuliakan agama penyembahan mereka. Hak jiran sahaja yang kita perlu jaga. Itu supaya para ulama sebab begini sekali. Mengasingkan antara hak jiran sesama jiran. Iaitu bagi golongan kafir. Jadi ini. Sama juga dengan hak jiran yang muslimnya. Yang jiran hak muslim yang jauhnya hak Islam dan juga hak jiran muslim yang bersaudara. Jiran kita dan juga jiran kita itulah saudara kita, kerabat kita. Para ulama bahagi, beza lain pula. Dia kena jaga hak Islamnya, hak mereka kaum kerabat. Ha, kerabat. Ha, maknanya keluarga. Sebelah rumah kita abang, sebelah rumah kita mak saudara. Lagilah kena jaga dari sudut kejiranannya itu dan juga jadi hak kekeluarga. Kekeluargaan. Ha, kalau berlaku kesusahan dan seumpamanya, kita yang pertama kena pergi. Bukan jiran sebelah kanan, kita belah kiri. Sebab apa? Kita keluarga yang paling dekat. Ha, itu kata para ulama, hak jirannya ini perlu dijaga untuk kepentingan bersama. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
1: Demikian tadi rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar bin Abdul Aziz dengan tajuk Kitab Pengajian 40 Hadis Akhlak Mulia Jiran Tetangga bahagian kedua. Anda boleh ikuti siri sambungannya esok.
0: Tausiah. Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melemah pelecih orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
3: Kenali sirah cintai Rasul. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah yang ketika itu berusia sekitar 40 tahun. Rumah tangga baginda dipenuhi kasih sayang, saling menghormati dan menjadi contoh keluarga yang bahagia. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan beberapa orang cahaya mata, antaranya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Al-Qasim dan Abdullah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, Ummah diberkati.

persembahan gandingan dari Allahyarham Tan Sri P. Ramli dan Puan Sri Saloma dengan lagunya Burung Punggur. Lagu merupakan ciptaan oleh komposernya Omar Bashah. Okay, dan semoga ada terhibur mendengarkan ruangan disajikan dalam Syandi Perak FM. Dan untuk ketika ini, Nana terus menemani anda bersiaran dari jam 2 hingga 7 malam nanti. Dan sebelum itu, terima kasih itu ucapkan buat rakan tugas Eli Fazilah Hanafi yang baru saja menemani anda seketika tadi. Berisi ruangan Yub Yung 10 pagi hingga 2 petang. Diharapkan anda juga terus bersama Nana. Sudi-sudi bertemankan Nana di sini sehingga ke penghujung segmen Mogebang hari ini untuk edisi 19 Ogos 2026. Hari ini hari Rabu. Bersamaan 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Sebelum kita meneruskan lagi ruangan ini yang pastinya jam pertama dalam ruangan Mogebang, seperti biasa kita akan sajikan anda dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan anda. Lagu dalam segmen Seleksi Nostalgia menyajikan lagu dari era 80-an, 90-an. Saya nak ucapkan semoga anda berada dalam keadaan yang terbaik ketika ini. Di waktu tengah hari ini, walaupun ramai yang ada feeling-feeling mengantuk macam tu, baru saja menjamah makanan tengah harinya pada ketika ini, diharapkan lagu-lagu yang disajikan dapat menambah semangat anda. Kalau kata tengah bekerja hilang mengantuknya, kalau tengah memandu juga, diharapkan anda tidak lesu ketika ini. Kalau berasa lesu, jangan lupa untuk berhenti rehat seketika, segarkan badan, barulah kita boleh sambung semula tugasan kita ataupun dalam pemanduan. Kan, pemanduan itu penting supaya kita tidak berada dalam keadaan mengantuk. Mengantuk terlelap seketika ianya boleh mengundang kemalangan. Di samping itu, di sini Perak FM terus menghiburkan anda dengan sajian lagu-lagu terbaik menerusi ruangan Mogebang. Kita ada lagu dari Daddy Dores, Mayang Sari, Jangan Pisahkan. Dan ini dia lagu dari Kumpulan Ilusi, Puisi Cinta Semestinya Untuk Kau Maja.

0: pinipinay kawan-kawan na pag-ibarara sempena hari kebangsaan. Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan kini mati.
1: Betul-betul terus dengarkan Opera FM. Dah 2.20 minit petang ketika ini. Dan sebelum kita meneruskan lagi, kita nak layan lagu-lagu kenangan 80-an, 90-an. Merusi segmen seleksi nostalgia petang ini. Untuk seketika kita beri laluan terlebih dahulu untuk segmen tajaan yang dibawakan oleh DCM Herbs Legacy bersama Encik Muhammad Zulkifli di talian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Encik Nana.
1: Ya, kita punya nervous DCM jadi DCM. Maksudnya petang ni, aduh, kita dari DCM Herbs Legacy pasti ada yang menarik untuk dikongsikan bersama pendengar FM petang ini, Cik Zul, ya.
2: Baik, betul.
1: Silakan.
2: Baik, terima kasih DJ Nana. Assalamualaikum dan juga selamat petang kepada semua pendengar Perak FM yang terus kekal bersama kami, tak kira mana jua anda berada. Okey je, DCM pun boleh, DCM pun boleh. Yang pastinya kita nak berikan untuk anda semua yang pastinya kelebihan manfaat yang anda akan dapat daripada DCM Hub, iaitu Pati Serang Burung Walet 4 dalam 1. Okey. Dan yang pastinya untuk petang ini, yang mana saya nak kongsikan untuk anda, untuk sebotol perfai kami berisi padu 325 ml dan sebotol perfai kami menggunakan bahan-bahan yang sangat terbaik. Antaranya kita ada delima, rozel, madu dan semestinya kita ada sarang burung walet. Dan untuk rasa perfai ini, saya berikan jaminan sangat sedap. Sebab apa? Masam manis daripada empat kombinasi yang kita gunakan tadi, okay? Dan yang pastinya juga untuk anda semua, perfai kami ini kaya dengan vitamin C, membekalkan tenaga untuk seharian sebagai antioksidan, merawat dan juga menjaga kulit wajah, tinggi kandungan protein dan juga kolagen, serta dapat menurunkan tekanan darah. Dan untuk kepada anda semua juga, yang mana perfai kami ini dipercayai sejak tahun 2023, yang mana kami menggunakan bahan alami, selamat diamalkan semua peringkat usia, 100% produk Wing Putra buatan Muslim, dan yang pastinya kami ada sijil halal JAKIM. Okey. Dan ini juga saya nak kongsikan untuk anda kelebihan dan juga manfaat bila kita amalkan perfai kami, iaitu secara konsisten. Yang pertamanya, sarang burung walet perfai ini dia sangat bagus untuk lancarkan sistem saraf ataupun pembuluh darah kita. Yang mana ada masalah selalu kebas tangan, kebas kaki, sakit lutut, sakit pinggang ataupun sakit berkaitan sendi, pengambilan perfai lah adalah yang terbaik untuk kita amalkan dari sekarang. InsyaAllah, dalam sebulan penggunaan tuan-tuan dan juga perempuan akan nampak perubahan itu sendiri, InsyaAllah. Okey, dan selain itu juga, yang mana ada masalah untuk membuang ataupun perut selalu kembung ataupun berangin, boleh amalkan perfai kami bagi melawaskan pembuangan kita dan juga dapat menyingkirkan toksin dalam badan melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Selain itu juga, dengan pengambilan perfai yang konsisten akan dapat kawal tiga masalah ini, antaranya bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang cerita, dalam satu botol perfai ini bermacam-macam manfaat yang anda boleh dapat. Jadi insyaAllah jangan lepaskan peluang. Sebab apa? Kami nak berikan promosi yang sangat luar biasa untuk anda sekarang ini, waktu ini, saat ini, minit ini. Jangan lepaskan peluang. Sebab apa saya nak kongsikan untuk anda? Kalau sebelum ini dengan harga kita jual RM155, tapi untuk hari ini kita nak berikan harga yang sangat istimewa bersempena dengan kita nak menyambut bulan kemerdekaan. InsyaAllah tak lama lagi ni untuk di akhir-akhir nanti. Dan sekarang kita berada dah di bulan kemerdekaan. Jadi kami nak berikan promosi yang sangat luar biasa, yang mana kita ada dua promosi ataupun dua package yang menarik. Package A, kita ada tiga botol perfai dengan harga RM100 sahaja. Dan package B, 9 botol perfai dengan harga RM250. Tiada cas penghantaran. Jadi untuk anda semua kena dapatkan sekarang sebab sangat-sangat berpatutan, sangat-sangat berbaloi untuk anda dapatkan perfai kami yang sangat terbaik untuk anda semua. Jadi jangan lupa untuk hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436.

0: lagu dari kumpulan Umbrella, Berapinya Rindu. 2.28 minit petang. Pastinya ada yang berapi yang hangat terpasaran ingin dikongsikan bersama DCM Herbs Legacy bersama Cik Muhammad Zulkifli. Silakan.
1: Baik, terima kasih Dek Jenana. Baik, kepada semua pendengar Perak FM, mungkin tadi ada terlepas kan, jangan risau. Tak apa, saya akan ulang semula promosi yang sangat luar biasa ini untuk anda semua. Jadi yang pastinya untuk hari ini kita ada dua pakej yang menarik, iaitu pakej A dan juga pakej B. Pakej A, 3 botol perfai dengan harga RM100 sahaja. Untuk pakej B pula, 9 botol perfai dengan harga RM250 sahaja. Jadi untuk hari ini, anda untuk pembelian pada hari ini, untuk penghantaran adalah secara percuma. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama untuk dapatkan promosi yang sangat luar biasa hari ini. Hubungi kami sekarang, iaitu di 014-988-2436. 014-988-2436. 014-988-2436. Okey, jadi jom saya nak kongsi pula apabila kita menggunakan perfai ini, banyak lagi manfaat yang kita dah dapat. Yang pertamanya, bila kita amalkan perfai ini, badan kita akan jadi lebih bertenaga dan juga ringan untuk buat kerja-kerja harian. Bukan itu sahaja, dia dapat kuatkan imun badan kita dari

0: cepat terkena dengan penyakit. Jadi dengan pengambilan parti sarang buah Walid 4-5 ini, dia sangat membantu untuk kekalkan badan kita sentiasa dalam keadaan sihat dan juga kuat, insyaAllah. Dan dalam 4-5 ini, kita ada kolagen semula jadi datangnya daripada sarang burung walid dan mampu mengurangkan garis-garis halus pada wajah kita, memudahkan jerawat dan juga menaikkan seri wajah kita. Sebenarnya banyak lagi kebaikan bila kita amalkan perfai ini secara konsisten. Sebab apa? Kami memang ada testimoni bukan satu ataupun dua orang, malah melebihi daripada ratusan dan juga ribuan orang yang telah berpuas hati dengan kesan selepas amalkan pati sarang burung walid. Jadi jangan lepaskan peluang untuk dapatkan perfai kami pada hari ini. Promosi yang sangat luar biasa. Kita ada package A dan juga package B. Package A, 3 botol Perfai dengan harga RM100 sahaja. Dan package B, 9 botol Perfai dengan harga RM250 sahaja. Dan juga sangat berbaloi, yang mana percuma penghantaran untuk hari ini. Siapa yang hubungi kami sekarang untuk dapatkan pada hari ini, yang mana kita akan berikan percuma penghantaran untuk kedua-dua pakej tersebut. Jadi hubungi kami di 0149882436. 0149882436. Soalan sekali lagi, 0149882436. Okey, dan juga saya kongsikan untuk anda kebaikan Perfai, okey, untuk remaja. Banyak tau, antaranya dapat menyokong sistem pertahanan badan, membantu melembapkan kulit wajah, membantu meningkatkan daya ingatan, meningkatkan metabolisme badan, dapat juga untuk mencegah yang masalah obesiti dan juga membekalkan tenaga untuk seharian. Ini untuk kebaikan Perfai remaja. Kalau kata ada remaja, semestinya juga kita nak berikan kebaikan Perfai untuk warga yang berusia. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak semua, insyaAllah boleh amalkan Perfai ini juga. Yang pertamanya, dia dapat mengurangkan masalah urat saraf. Seterusnya dapat melancarkan peredaran darah, melegakan batuk dan juga mencairkan kahak, meningkatkan metabolisme badan, mengurangkan sakit sendi badan, melancarkan penghadaman dan juga membuang angin dalam badan, dan juga bagus untuk masalah jantung. Seterusnya dapat membekalkan tenaga untuk seharian, dan seterusnya dapat selera, tambah selera makan. Jadi mungkin ibu-ibu, ayah-ayah kan, yang tak dapat nak duduk rukuk dengan sebaiknya, mungkin ada yang tak dapat nak sujud dengan sebaiknya, nak duduk di tahiyat akhir tak dapat sebaiknya sebab sakit lutut dan sebagainya, insyaAllah amalkan perfai kami, insyaAllah akan berikan satu kelegaan yang baik untuk anda semua. Dan sebelum saya nak kongsikan cara pengambilan perfai yang sangat mudah, yang sangat senang untuk anda boleh digunakan bila-bila waktu dan juga di mana sahaja, tapi juga saya nak kongsikan untuk anda promosi yang sangat luar biasa pada hari ini, sempena dengan bulan kemerdekaan. Dan juga hari ini kita nak berikan dua package untuk anda. Kita ada package A dan juga package B. Untuk package A, 3 botol Perfai dengan harga RM100 sahaja. Untuk package B, 9 botol Perfai dengan harga RM250 sahaja. Dan untuk kedua-dua paket tersebut, ada cas penghantaran dikenakan untuk hari ini. Jadi kena hubungi kami sekarang di 0149882436. 0149882436. InsyaAllah saya ulang sekali lagi, 0149882436. Jadi jom, ini saya nak kongsikan untuk anda cara pengambilan. Sangat mudah, okey. Antaranya adalah 2 kali sehari minimum, 2 sudu besar bagi setiap kali pengambilan, ataupun 15 ml, ambil pada waktu pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Perbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Ibu mengandung boleh ambil seawal 3 bulan usia kandungan. Kanak-kanak seawal usia 3 tahun dan ke atas, ambil satu sudu kecil bagi setiap kali pengambilan. Dan tenang cerita, lelaki dan juga wanita boleh amalkan perfai kami, insyaAllah. Jadi, seminit yang terakhir ini untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan promosi yang sangat luar biasa hari ini bersempena dengan bulan kemerdekaan. Jadi, kami dari DSM Herb nak berikan dua pakej yang menarik, iaitu pakej A, 3 botol perfai dengan harga RM100 sahaja. Dan satu lagi pakej B, iaitu 9 botol perfai dengan harga RM250 saja. Sangat-sangat berbaloi, sangat-sangat murah, dan kita nak beri juga kepada anda semua kedua-dua package ini tiada cas penghantaran dikenakan. Jadi kena hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. 014-988-2436. InsyaAllah itu sahaja. Kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak kepada kita semua yang terus dengarkan untuk di SM Hub. Dan pastinya jom kita teman DJ Nana sehingga ke penghujung nanti, nanti insyaAllah dengan lagu-lagu yang terbaik. Silakan.
1: Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ya Allah, aku terasa lagi nampaknya. Baik, terima kasih Zul dari DCM Herbs Legacy. Jumpa lagi.
0: Hai.
1: Okay, itu dia. Baik. Untuk anda, jangan ke mana-mana. Terus dengarkan Perak FM. Dan sambil itu, sebelum kita dengarkan lagu seterusnya, Nana nak kongsikan kepada anda info terkini di Lebuh Raya, di mana untuk makluman terkini kerja penyelenggaraan di kilometer 329 hingga 329.8 arah selatan dari Tapah ke Bidor. Untuk status terkininya, lorong kiri masih lagi ditutup, trafik perlahan. Jadi patuhi arahan apa-apa nak tanda. Terus layan Perak FM semestinya untuk koma je.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan, bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan, dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan, kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku, dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.
2: Selamat petang, Yop dan Yong.
3: Terima kasih ku ucapkan, oh, kepadamu.
2: Terima kasih, Komel. Inilah Radio Malaysia, Perak FM.

bila lagu dari kumpulan Lestari Sekali Mata Kau Berubah. Diharapkan anda tidak pernah berubah, terus setia bersama Perak FM 18 jam sehari, hiburan dan juga informasi semestinya yang terbaik untuk koma Aceh. Anda bertemankan anda di sini sehingga jam 7 malam melalui ruangan Moh Gepang. Terima kasih juga lah buat Kak Marhamah yang sedang mendengarkan Perak FM, katanya tengah bekerja. Diharapkan sambil bekerja juga terhibur mendengarkan lagu-lagu yang disiarkan melalui Perak FM ya. Ini nak kongsikan kepada anda yang mana terdapat dawaan kononnya kewarganegaraan diberi secara besar-besaran dan ianya didapati adalah tidak benar ya. Dawaan kononnya Kementerian Dalam Negeri KDN memberikan kewarganegaraan secara besar-besaran kepada warga asing serta 1.2 juta rakyat China tidak keluar dari Malaysia adalah tidak benar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata kedua-dua dakwaan itu telah dinafikan dan dijelaskan berulang kali sebelum ini berdasarkan fakta dan data rasmi. Menurut beliau, tindakan menyitar semula video, poster dan naratif yang telah diperbetulkan boleh mengelirukan rakyat serta meniup sentimen perkauman dan kebencian. Jadi berhati-hatilah buat kita semua ya. Apa yang kita baca, apa yang kita tonton, jangan segera ataupun kita percaya melulu tanpa kita selidiki terlebih dahulu kesahihan sesuatu berita yang kita baca tersebut. Kalau dah sahih, baru boleh kongsi. Tapi selagi belum kita sahihkan kebenaran berita yang kita terima itu, kita periksa terlebih dahululah ya. Takut nanti ianya boleh mengundang salah faham dan kekacauan juga dalam negara kita terutamanya. Jadi berhati-hati dalam penyebaran sesuatu berita. Kita banyak lagi lagu terbaik selepas ini menanti anda. Jadi terus layan Perak FM semestinya untuk koma je.

Dato' Sri Siti Nurhaliza bicara manis menghiris kalbu membawa kita ke jam 3.14 minit petang. Assalamualaikum. Selamat petang, Yup Yung. Terima kasih terus dengarkan Perak FM di mana-mana jua anda berada. Yang sedang sibuk di rumah, yang sedang sibuk bertugas di mana jua lapangannya, mahupun yang sedang dalam pemanduan ketika ini, diharapkan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Sambil itu terhibur jugalah ya, mereka nak lagu-lagu di Perak FM ni, ada lagu lama, lagu baru, semuanya lah untuk hiburan anda. Dan kita ada banyak lagi lagu menarik, antaranya kita ada Sandra, Hey Kau, dan ini dia lagu dari Black, Hijab Rindu, menghiburkan petang anda. Terus layan Perak FM, dekat rumah je.

Serius, sebelum sampai lagi ke program Madani kita, rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya, menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan pergantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu sahaja, ada servis motosikal, tukar topi keleda, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita. Memaknai harapan rakyat.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jadi dengan Crystal dan Ronnie Hyperact dengan lagunya Pasti Sempurna, 3.41 minit petang. Selamat petang. Terus layan PR FM ya. Sebelum kita nak dengarkan lagu seterusnya, selepas ini menanti anda lagu dari persembahan Misha Omar dengan lagunya Idlia. Itu singkatannya. Penuhnya tajuk lagu ini I Don't Love You Anymore. Sebentar saja lagi dan akan siarkan lagu tersebut. Tapi sebelum itu, selamat petang juga buat Kak Ros dari Gerik. Katanya di Gerik kejap mendung kejap panik. Semoga DJ Nana diberikan kesihatan yang baik sentiasa. Amin. Doa saya juga sama untuk anda. Semoga sihat sentiasa, ceria, terus bertemankan Perak FM. Ya, tapi kalau kurang sihat, jangan lupa untuk dapatkan rawatan kesihatan dengan segera. Nanti bolehlah terus lebih cepat kita berubat. InsyaAllah lebih cepatlah kita sihatnya, ya. Tersenyum gembira. Okay, dan anda kongsikan kepada anda iaitu mengenai Perintah Khidmat Masyarakat PKM bagi kesalahan pembuangan sampah kecil. Apa itu PKM? PKM ni merupakan hukuman tambahan selain denda sehingga RM2,000 bagi pesalah diarahkan melakukan kerja-kerja pembersihan di tempat awam seperti mengutip dan melupuskan sampah, menyapu, mencuci serta memotong rumput. Jadi tujuan PKM adalah untuk meningkatkan kesedaran pesalah tentang kepentingan menjaga kebersihan, memahami cabaran pekerja pembersihan serta membantu mengurangkan pencemaran alam sekitar dan risiko bawaan vektor. Jadi jangan sewenang-wenangnya kita membuang sampah walaupun kita rasa sampah itu kecil, tapi kalau satu orang satu sampah, kalau dah ramai-ramai buat, kan dah tercemar alam sekitar. Ianya juga boleh orang kata merisikokan alam sekitar kita dengan pencemaran, pelbagai jenis pencemaran lagi lah. Jadi ianya bermula dengan sifat dari kita sendiri. Jangan buang sampah merata-rata. Dan ciri-ciri utamanya iaitu melaksanakan kerja-kerja pembersihan di lokasi yang ditetapkan. PKM ni maksimum 12 jam yang perlu diselesaikan dalam tempoh 6 bulan dan pesalah wajib memakai vest khas berwarna hijau sepanjang tempoh laksana PKM. Jadi Perintah Khidmat Masyarakat PKM ni bukan sekadar mendenda pesalah, tetapi ianya juga mendidik kita menjadi seorang yang lebih bertanggungjawab terhadap kebersihan alam sekitar. Layan terus Perak FM, semestinya diberanjang juga informasi.
1: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
2: Banyak kita belajar daripada pengalaman tahun 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh RCI. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang pengukuhan kedudukan kewangan. Alhamdulillah dengan bail out oleh kerajaan, Tabung Haji kini telah pulih dari segi kewangan dan memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan. Dan lagi satu adalah tentang tadbir urus, di mana tidak ada lagi lantikan politik di dalam lembaga pengarah ataupun pengurusan di Tabung Haji. Dan telah juga diperkuatkan lagi pengurusan risiko. Belajar daripada apa yang berlaku, kita telah perkuatkan lagi pengurusan risiko, ya, terutama dalam aspek pelaburan dan juga dalam aspek operasi juga. Kita telah tanamkan pengurusan risiko ini dalam semua aspek, semua aktiviti di Tabung Haji.

sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan himat masyarakat ini daripada kami.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: RFM, hiburan je.

Baiklah, penampak 10 minit petang ketika ini. Malik dan Najwa dengan lagunya Kau Yang Punya dan apa yang kita punya ketika ini. Nikmat yang paling besar adalah nikmat keamanan yang kita kecapi pada hari ini dan ianya merupakan anugerah yang besar dan wajar kita syukuri sebagai rakyat Malaysia. Jadi sama-sama kita semaikan semangat patriotisme kita dalam diri selaku rakyat agar terus menghargai jasa dan pejuang, jasa pejuang dan mencintai terus tanah air kita. Ya, jadi sama-sama kita kibarkan jalur gemilang meriahkan sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Okey. Dan kita banyak lagi lagu menarik, antaranya kita nak dengarkan lagu dari Fazura, Sayangi Dirimu, juga ada Flop Poppy, Suzila. Tapi sebelum itu, Nana nak kongsikan juga pada anda iaitu mengenai infotrafik yang mana melibatkan kerja penyelenggaraan di kilometer 329 hingga kilometer 329.8 arah dari Tapah ke Bido. Untuk status terkininya, lorong kiri masih ditutup dan trafik perlahan. Jadi rancang perjalanan anda dan selamat memandu, selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Layan terus Spread FM, semestinya ada hiburan dan informasi. Terkoma je.

0: petang untuk anda, Yub Yong. Terima kasih terus dengarkan Perak FM di mana-mana jua anda berada, yang berada di Lenggong. Terus ikuti siaran Perak FM melalui frekuensi 94.2 MHz di Greek, 96.1 MHz. Ataupun untuk lebih mudah lagi, muat turun sahaja aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Dan yang penting sekali, muat turun adalah percuma. Untuk seketika nanti, 4.30 minit petang, kita akan ikuti Warta Perak disampaikan Fahmi Muhammad Noor. Dan sebagai panduan muslimin-muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, pukul 4.36 minit petang. Sejurus selepas itu, sama-sama kita ikuti rancangan Nidaul Islam dengan tajuknya Rezeki Banyak Jiwa Kosong. Seketika nanti kita ikuti pengisiannya. Jadi terus layan Perak FM semestinya di Brandan Informasi untuk koma aja.
1: Perak FM, hiburan berinformasi.
2: Tumpuan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
3: Terima kasih dengar Perak FM.

0: angkutan dan kebajikan jemaah berjalan lancar. Dua lagi pendeposit, Hamidi Fahlid dan Nur Ashmahani Hashim, turut menyatakan keyakinan terhadap pengurusan tabung haji. Selain mengakui kemudahan transaksi dalam talian memudahkan urusan simpanan, mereka berharap kemudahan dan pengurusan sedia ada terus dikekalkan serta ditambah baik, terutama bagi memastikan urusan bakal jemaah lebih lancar. Maritim Malaysia menahan 3 bot tunda kelas B bersama 9 kru warga Myanmar yang disyaki melakukan pelbagai kesalahan di perairan Pulau Pasir Hitam Perak semalam. Menurut pengarah Maritim Zon Kuala Kurau, Komander Maritim Muhammad Hairil Osman, pemeriksaan mendapati bot berkenaan disyaki menggaji warga asing tanpa kebenaran selain gagal mematuhi beberapa syarat ditetapkan di bawah Akta Perikanan 1985. Kesemua kru warga Myanmar juga disyaki tidak mempunyai dokumen pengenalan diri dan permit kerja yang sah, manakala satu daripada bot terbabit didapati menggunakan lesen yang telah tamat tempoh. Kesemua bot dan 9 kru kemudian dibawa ke jeti Ibu Pejabat Maritim Zon Kuala Kurau untuk siasatan lanjut. Semangat kemerdekaan perlu diterjemahkan melalui usaha melahirkan generasi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET yang kompeten, berdaya saing serta berintegriti. Pengarah Politeknik Sultan Azlan Shah Razali Johari berkata, perkembangan teknologi dan perubahan keperluan industri menuntut warga institusi itu supaya berani berubah, berfikiran ke hadapan serta terus meningkatkan ilmu dan kemahiran. Katanya penguasaan kemahiran teknikal sahaja tidak mencukupi, sebaliknya graduan perlu memiliki kemahiran insaniah, disiplin, keyakinan dan jati diri bagi memenuhi keperluan industri. Beliau berkata demikian pada sambutan Bulan Kebangsaan 2026 peringkat Politeknik Sultan Azlan Shah di Behrang yang turut memperkukuh kerjasama institusi TVET dengan agensi kerajaan dan komuniti setempat dalam menyemarakkan semangat patriotisme. Sekian Warta Perak 4.30 petang. Lesen Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.
6: Sekian bersama.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Daripada asalnya pakai kereta murah-murah je, uish, dapat upgrade kereta mahal. Yang latest, kereta EV. Ha, ada hybrid campur lah apa semua. Kan, rumah asalnya duduk rumah setinggan, naik rumah teres. Lepas tu rumah banglo pula. Tapi kenapa stres ni masih ada? Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Aha, ini masalah kita ni. Dia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu. Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit, kan? Sebab itu Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak dalam akaun, tapi stres sana sini, orang tak suka, orang fitnah lah, macam-macam masalah, kan? Jadi tekanan, kan? Saya bagi contoh, kan? Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada, kan? Sebab apa? Lagi diminum lagi, lagi haus. Macam itulah rezeki yang tanpa barakah, kan? Lagi diminum, lagi haus, kan? Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat? Tak lain dan tidak bukan adalah kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang ketiga adalah dengan kita berkongsi rezeki yang kita dapat itu. Sebab itu dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ada sadaqah, banyak macam-macam lagi. Tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka disitulah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi. Sebenarnya secara psikologi kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila kita memberi kepada orang. Membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan perempuan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh. Tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah, dengan cara yang Allah beri, dan kita kongsikan rezeki tersebut. Barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang, bro, kan? Dunia dan akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: kerana solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Sekali lagi Nana kongsikan yang mana tepat jam 4.36 minit petang sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi selamat mendirikan solat yang telah pun difardukan ke atas kita. Semoga solat yang dirikan itu solat yang khusyuk dan insya-Allah semoga Allah terima amal ibadat yang kita kerjakan. Mahpiri jam 5 petang. Untuk seketika nanti kita akan ikuti berita utama yang disambung siaran melalui Nasional FM dan jam seterusnya banyak lagi perkongsian dan lagu-lagu baik terbaik untuk anda. Layan terus Pro FM semestinya untuk koma je.
1: Benar.

0: Assalamualaikum semua. Salam negaraku daripada saya, Tukan Nain Besaleh, pelajar sekolah Tuanku Abdul Rahman. Bukan MIT no tau. Sebagai rakyat Malaysia yang sejati, kita mestilah berbangga dengan kemerdekaan yang dicapai. Hakikatnya, kemerdekaan yang dinamati selama ini bukanlah mudah untuk dicapai. Ha, lagi satu, kalau ada duit lebih tu, belilah bendera pasang kat rumah. Nyorang-nyorang juga, merdeka jangan lupa.
1: Kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk kaum

Kawalan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST hybrid masih dikaji, keputusan tidak dibuat terburu-buru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Perlawanan komprehensif bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perlawanan itu dibentangkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan. Ia antara lain bertujuan memperkukuh penyelarasan antara agensi dalam mengawal pintu masuk negara. Perlawanan itu disediakan susulan beberapa insiden yang mencetuskan kebimbangan terhadap tahap kawalan keselamatan termasuk di lapangan terbang. Berkenaan cadangan pelaksanaan sistem percukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Seri Fahmi memberitahu ia masih di peringkat kajian. Menurutnya, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum cadangan itu dibawa semula ke Jemaah Menteri.
1: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST. Isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini, di perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Sementara itu, berhubung pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti AUKU, Datuk Seri Fahmi berkata sebarang undang-undang baharu bagi menggantikan aspek tertentu akta itu akan memberi fokus kepada pentadbiran dan pengurusan universiti serta college universiti. Kata beliau, perkara itu ditegaskan Perdana Menteri dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
1: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk melaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut. Memandangkan undang-undang sedia ada, sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Identiti tiga beranak yang maut dirempuh lori Jabatan Imigresen di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi dikenal pasti. Mangsa ialah pesara tentera Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun, serta dua anak perempuannya Siti Nur Sazlim, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun. Isterinya Nur Hayati Razali, 55 tahun, kini dirawat di unit rawatan rapi ICU. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa berkata, pemandu lori dan kereta masing-masing direman sehari bermula hari ini. Dadah bernilai 8.29 juta ringgit dirampas dalam serbuan di Kuchai Lama. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus mendedahkan serbuan pada 9 Ogos lalu membawa kepada rampasan hampir 80 kilogram metafetamin dan lebih 28 kilogram pil ekstasi. Seorang lelaki warga asing berusia 36 tahun turut ditahan.
2: Kita percaya penama ini, subjek ini bersama dengan beberapa subjek lagi yang masih bebas telah menjalankan aktiviti ini sejak awal tahun ini. Dan kita percaya premis yang kita serbu itu digunakan sebagai tempat menyimpan dan seterusnya aktiviti mengedarkan dadah ini untuk keperluan permintaan tempatan.
0: Suspek direman 11 hari bagi membantu siasatan manakala polis masih mengesan beberapa individu lain yang dipercayai terlibat. Tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin, parti termasuk Tonto yang membantu kegiatan berkenaan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata kegiatan itu semakin serius dengan sindiket kini banyak menggunakan laluan laut dan sungai untuk membawa masuk parti. Beliau turut menyifatkan tindakan penyeludup melanggar dua anggota pasukan gerakan UM PGA di Tumpat Sabtu lalu sebagai biadab. Kedua-dua anggota cedera selepas dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat yang cuba mengelak pemeriksaan. Tindakan undang-undang telah diambil terhadap suspek yang terlibat.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

sekarang ni berada dalam bulan kemerdekaan. Kita pun menyeru kepada semua pendengar-pendengar Perak FM khususnya, marilah kita sama-sama menyemarakkan, menunjukkan rasa sayang terhadap negara kita Malaysia, rasa bersyukur kepada Allah sebab kita duduk di bumi Malaysia yang tercinta. Syukur pada Allah, marilah kita jadi warga negara yang baik. Azam ya, menyumbang untuk negara, kita kibarkan jalur gemilang, jadikan sebagai satu semangat patriotik kepada kita.

0: dapat ang iyong kanyong
1: salima kasi kuucapkan o kepadamu
0: kasi koma inilah Radio Malaysia Pera FM.

Selamat petang, Yup Yung. 5.25 minit petang ketika ini. Terima kasih sehingga kini masih terus dengarkan Perak FM di mana-mana jiwa anda berada. Yang berada di jalan raya, hati-hati. Yang berada di hati, kena buat apa? Kena terus setia bersama. Kerana di Perak FM, sentiasa ada yang terbaik untuk koma aja. Dan Nana nak kongsikan kepada anda, iaitu sambutan Hari Kebangsaan 2026 bakal menghimpunkan seluruh warga tanah air pada 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya. Membawa tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati seluruh lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang, diundang hadir bersama keluarga dan insan tersayang. Jadi ayo kita raikan detik penuh bermakna ini dengan menzahirkan rasa bangga, cinta dan kebersamaan demi negara itu. Di samping itu, jangan lupa untuk terus kibarkan jalur gemilang dengan megahnya. Di mana-mana sahaja, di kenderaan, di premis perniagaan, di mana lagi tempat kediaman kita, kan, kita semarakkan lagi rasa cinta kita kepada negara bertuah Malaysia. Jom kita layan seterusnya lagu dari Annie Zakri dan Govinda, Hal Hebat, Perak FM, Tukar Maja.

0: Dengarkan Opera FM untuk seketika nanti. Sama-sama kita ikuti rancangan Biz on the Air, di mana kita akan terjah peniaga kecil Mahabah D Fruit bersama penerbitnya Aida Sezali. Jadi terus kekal bersama Opera FM untuk koma je.
1: Kenali sirah cintai Rasul. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah yang ketika itu berusia sekitar 40 tahun. Rumah tangga baginda dipenuhi kasih sayang, saling menghormati dan menjadi contoh keluarga yang bahagia. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan beberapa orang cahaya mata, antaranya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Al-Qasim dan Abdullah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, Ummah diberkati.

0: Jala. Peragamahkan mu.
1: Beast on Air.
2: Hai, Assalamualaikum Yuk Yong. Beast on Air hari ni ada nak ajak koma ke Mahabah Tiflut.
3: Saya Muhammad Ubirah Wish. Okay. Saya seorang peniaga air balang dan buah-buah potong di Taman Hiburan. Taman Hiburan, nama kedai dia Mahabah Tiflut. Okay. Kita ada menjual air balang, air mangga, green tea, tembikai, asam boy, teh bunga dan mata kucing. Dan ada berbagai jenis lah. Buah, bermacam-macam aneka buah. Ada buah-buah potong seperti jambu batu, nenas, jambu air, tembikai susu, tembikai merah dan buah betik. Kita start mula berniaga dalam pukul 11.30 buka sampai ke pukul 7.30. Setiap hari, kalau tiada hari, kita tak ada cuti lah. Okey, dan kita juga, tak lupa, kita juga ada sediakan kerabu ala Thai, kerabu soon, kerabu Maggi, kerabu mangga dan kerabu ayam mangga.
1: Beef on Air setiap hari di
4: Perak. Hey, Wahid. Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
5: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
4: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
5: Betul ke Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
4: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
5: Apa itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
4: Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Tiga renungan terakhir, Anam, 13 minit petang. Jadi perlu kita berikan renungan yang paling mendalam apabila kita nak melintas jalan. Renungan yang penuh berhati-hati. Sebelum kita melintas, pastikan kita renung kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Pastikan tiada kenderaan dan jalan selamat untuk kita melintas. Barulah kita melintas. Ya, pesanan juga, jangan lupa juga ibu ayah penjaga yang punya anak-anak kecil untuk melintas jalan, kita ajarkan mereka sebegitu supaya nanti ini adalah untuk keselamatan mereka juga, kan? Maklumlah kadang-kadang bukan setiap masa kita ada dengan mereka, ada masanya perlu mereka berdikari. Jadi kita terapkan, amalkan faktor keselamatan untuk melintas jalan raya dengan betul dan selamat. InsyaAllah kita doakan keselamatan mereka walaupun tanpa kita berada di sisi mereka. Ada yang nak beriadah petang ni, nak berbasikal, itu adalah salah satu amalan ataupun kegiatan yang sihat untuk tubuh badan. Tapi pastikan ya, apabila kita memilih untuk berbasikal, ianya bukan sekadar mengayuh, tetapi ada cara untuk kita kekal sihat sambil menikmati perjalanan. Faktor keselamatan juga jangan kita ambil mudah. Pakai topi keledar dan alat keselamatan. Pastikan ianya dipakai dengan kemas, tayar basikal tu dalam keadaan baik, kan? Periksa brek, tayar, lampu dan semulalah keadaan basikal sebelum memulakan kayuhan. Untuk melakukan riadah juga perlukan kita kena pastikan kita melakukannya di tempat yang betul dan disediakan, tidak menghalang lalu lintas terutamanya. Okey, terus layan BFM. Sebentar nanti banyak lagi lagu menarik dan kita nak dengarkan lagu dari Aris Sarawatan, Cinta Tak Kenal Siapa. Pastinya untuk koma je.

0: 网。
1: Setiap Sabtu 10 pagi hingga 12 tengah hari.
0: Hanya di Pira FM untuk kau mengaja.
2: Apa khabar, Raja?
3: Oh boy.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Hashtag Hijab Rindu merupakan lagu terakhir yang dapat anda siarkan mesti ruangan Mogek Bang untuk edisi hari ini 19 Ogos 2026 dan harapkan anda semua terhiburlah hendaknya ya. Untuk seketika nanti kita akan ikuti rancangan tausiah terbitan DJ Faizal dan untuk meneruskan siaran anda akan bersama Aida Sezali akan menemani malam anda. Mesti ruangan terkoma sehingga jam 12.30 malam nanti. Terima kasih buat Abang Fendi Jelapang, juga Kak Ita Chor yang sudi bersama Nana petang ini. Dan insyaAllah Jumaat nanti Nana akan kembali bersiaran dari jam 2 hingga 7 malam. Jadi terus kekal kesetiaan anda bersama Perak FM. Semestinya di bulan dan juga informasi untuk koma Aceh.
1: Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar Abdul Aziz dengan tajuk Kitab Pengajian 40 Hadis Akhlak Mulia Jiran Tetangga bahagian kedua.
2: Karena itulah tanpa mengira umurnya, tanpa mengira pangkatnya, tanpa mengira bangsanya, tanpa mengira jantinanya dan seumpamanya, maka inilah semangat kejiranan ini sangat memainkan peranan yang sangat penting sebagai seorang manusia, apatah lagi sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dalam Islam, bila mari ke Islam, adanya adab-adab yang perlu dijaga. Baik sesama manusia, apatah lagi sesama jiran setempat. Alhamdulillah dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala juga ada sebut berkenaan dengan ayat Al-Quran. Allah sebut berkenaan dengan hidup berjiran ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sebut mafhumnya, hendaklah kamu itu berbuat baik kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin dan antaranya jari, jiran tentang jiran tetangga. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 36. Jadi ini berbuat baik sesama jiran, sesama manusia. Jadi Allah menekankan dalam Al-Quranul Karim, Allah menyebut wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakini wal jari wal jari wal jari al qurba zil qurba wa jari junubi wa sahibi bil janbi wa ibnis sabil ila akhir ayat, panjang ayat. Jadi Allah sebut apa dia? Hendaklah kamu beribadah kepada Allah SWT, janganlah kamu mensyirikkan Allah SWT. Cukuplah. Cukup dah tak syirik Allah SWT. Sepanjang hidup kita tak pernah syirik pun, Ustaz. Semayang, semayang dah. Tapi Allah kata, ada Allah memberi perincian lagi, hendaklah kamu berbuat baik. Beribadah, beribadah dah. Tetapi jangan kamu lupa hubungan sesama manusia. Apa dia? Berbuat baik. Duduk dalam rumah, buat baik kepada ibu bapa. Wabil walidaini. Duduk dalam satu komuniti, keluarga yang besar, kaum

0: kerabat, buat buat baik. Anak-anak yatim, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wal masakin, orang-orang miskin, dan antaranya ialah wal jarizil qurba, jiran tetangga yang dekat, ataupun wal jaril junubi, yang jauh. Karena itulah dalam ayat ini, dalam surah An-Nisa ayat 36, para ulama mengatakan ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menuntut kita ini berlaku baik kepada semua manusia, terutamanya jiran tetangga. Banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang kita bacakan, dalam hadis menghormati jiran ini, dan juga hadis-hadis yang lain, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kita ini untuk berbuat baik sesama jiran tetangga. Karena itulah dalam ayat Al-Quran juga adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana daripada Imam An-Nawawi menyebut, seandainya dua orang lelaki saling menjaga satu sama lain, menjaga hubungan mereka kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya berbuat baik. Karena itulah dalam kitab ini sebut kebaikan jiran sangat besar ertinya dalam kehidupan kita, yang mana ia sangat banyak memberikan kebahagiaan kepada kita. Jiran yang baiklah jiran yang menjaga adab-adab berjiran, tolong menolong, nasihat menasihati, ziarah menziarahi, menjaga kepentingan bersama dan seumpamanya. Karena itulah banyak kajian, kalau tengok di universiti banyak buat artikel-artikel berkenaan dengan kajian-kajian berkenaan dengan kesan hidup kejiranan dan seumpamanya. Karena itulah konsep kejiranan dari sudut artikel-artikel yang mereka terbitkan dan seumpamanya ini sangat penting untuk menjaga hubungan sesama manusia. Ada satu kajian yang mereka buat kajian berkenaan dengan prinsip kejiranan dalam konteks berdasarkan perspektif Nabi SAW. Duduk berjiran, bagaimana nak mengikut hidup berjiran ini sebagaimana Nabi anjurkan. Mereka buat kajian yang mana hidup yang mana bermasyarakat ini amalan yang sangat dituntut ialah mestilah kita ini beragama. Hidup berjiran ini beragama. Yang pertama, beragama. Maksud beragama ni maksudnya apa? Mestilah mengamalkan agama Islam dengan sebetulnya. Bukan IC saja Islam, tetapi beragama, mengamalkan agama. Jadi masyarakat yang berkualiti ini bagaimana? Mereka buat kajian. Kenapa satu masyarakat, kenapa satu taman itu hidup berkualiti, boleh satu padu? Kerana kejiranannya, kejiranan yang aman dan harmoni. Aman dan harmoni. Ini dalam kajian. Maknanya disebabkan kejiranannya bagus, kejiranannya baik, maka dapatlah satu penduduk, satu kampung, satu tamannya hidupnya bagus. Kerana apa? Kerana jiran, hubungan yang baik sesama jiran. Akhirnya mewujudkan masyarakat yang baik. Ini pendekatan yang dibawa oleh Nabi SAW berkenaan dengan mereka-mereka yang mengutamakan jiran ini hidup sesama jiran. Kerana itulah dalam hadis Nabi SAW banyak menceritakan berkenaan dengan hidup berjiran ini dan seumpamanya. Dalam satu hadis daripada Abu Hurairah, sahabat Nabi SAW, dalam satu hadis Abu Hurairah sebut, ja'a rajulun ilan Nabi SAW yashku jarahu. Datang seorang lelaki ini jumpa Nabi. Tentang apa? Jarahu, tentang jirannya. Datang jumpa Nabi, bercerita tentang jirannya. Dia tak jumpa jiran dia, dia jumpa Nabi SAW. Azhab fasbir. Faqala, kata Nabi SAW, dia mengadu tentang jiran, ya Rasulullah, jiran aku kazah wa kazah, hak begini-gini dan seumpamanya. Nabi kata apa? Izhab ini fi'il amar. Fi'il amar ni kata perintah. Izhab maknanya pergilah kamu, fasbir dan sabarlah. Nabi dengar dia uluhan dan seumpamanya, sabar, pergi, sabar. Dia pun pergi. Kemudian fa'atahu marrataini aw thalasan. Mai lagi datang jumpa Nabi kali kedua, kali ketiga. Maknanya kalau orang datang sekali mengadu, tak ada masalah lagi. Kalau 3-4 kali cerita benda sama, mana ada problem tu? Problem jiran tu contohnya. Maknanya dia tak tahu nak apa pun, jumpa kepada Nabi SAW, wasallam. Datang jumpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sebut apa? Izhab fatrah mata'aka fit tariq. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Pergilah kamu dan kamu ambil barang-barang kat rumah kamu itu, campaklah ke tengah jalan." Oh, Nabi suruh. Kamu masuk rumah kamu ni, ambil barang kamu campak tengah. Ini Nabi suruh kepada ada seorang lelaki ini datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala an-nas yas'alunahu fayukhbiruhum khabrahu. Kemudian bila dah campak tengah jalan ni, orang ramai lalu lalang. Campak tengah jalan, kemudian hak orang ramai ni tanya kepada lelaki ni, "Kenapa campak barang dari seumpamanya ni?" Barang tak pakai nak zaman pakai, elok lagi kerusi ni, elok lagi meja kot, elok lagi baju-baju dalam beg ni contoh. Tapi Nabi kata campak barang tengah jalan. Sebab Nabi kata dah 2-3 kali datang madu tak ambil barang, campak tengah jalan. Kemudian datangnya para sahabat mereka ini jalan-jalan, fajalan yasluna fa'buru khabarahu fa'ajalan yas'alunahu, dan lelaki tersebut menceritakan. Dia kata, "Hak kenapa ni?" Dan dia cerita kepada orang-orang yang lalu ini, dan dia kata, "Aku duduk gaduh dengan jiran aku. Aku melaknat jiran aku ini dan aku campak barang ni." Maknanya bila nampak dekat situ macam duduk bergaduh. Ini hak yang Nabi kata, "Dahlah, campaklah barang kamu tu." Nabi kata, "Itu nak jalan penyelesaian." Yang akhirnya, yang itu apabilanya fa'alallahu bihi wa fa'ala fa'ajalahu faja'ahu ila hijaru. Hajiran sebelah tadi pun nampak dia baling barang. Dah gaduh dah. Baling barang dan didatangi jiran yang hak dia gaduh tu. Yang mengadu kepada Nabi SAW, dia tengah duduk jiran tu. Jiran tu nampak hak nak buat balik barang ni. Aku baru lepas gaduh dengan dia baling pula barang dan seumpamanya. Dan apabila dia dapati jirannya itu baling barang, dia kata, "Apa tak apa, kamu ambil barang kamu kemas balik, simpan balik dalam rumah." Jadi inilah hadis Nabi SAW yang mana kamu, yang dalam hadis ini disebut, faqala lahu arji' la tara minni shay'an takrahu, yang mana baliklah kamu, ambillah barang kamu ini dan kamu akan tidak akan mendapati yang sesuatu yang kamu benci ini takkan berlaku lagi lah. Mana jirannya itu tengok hak dia ni dah merampuh lah contoh pamuanya. Yang akhirnya itu jalan cara nak ngajar. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil barang ni campak. Inilah hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan bahawa petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila berlakunya sesuatu yang disakiti oleh seseorang ini, maka hendak bersabar yang pertama. Yang kedua, janganlah kamu menyakiti orang lain. Hak tadi dia tak pukul orang tu pun, dia tak celah pun, Nabi kata kamu baik barang kamu campak sini tengah jalan. Maknanya tak melibatkan orang lain. Cuma bila nampak kat situ hak jiran nampak, dia kata, pasal apa ni sampai teruk ni, maknanya sebab aku ni. Jadi dia kata, ambil barang balik, siapa simpan, aku tak kacau hang dah. Begitulah perumahannya. Itulah yang dilakukan. Ciri ini selalu dilakukan kata para ulama, hak ini selalu berlaku dalam kalangan bangsa Arab. Tapi kalau buat zaman sekarang ni, tak boleh lah. Orang barat tak boleh lah zaman sekarang ni, dulu campak barang lagi bergaduh dia kan. Kadang-kadang dia tak ambil kisah pun. Jadi ini sebagaimana hadis Nabi SAW yang menunjukkan pengajaran supaya meninggalkan perbuatan menyakiti hati jiran sama, jiran tetangga. Karena itulah nasihat mesir-mesir dan sebagainya, perlulah kita mengambil cakna sebagaimana kata Nabi SAW. Karena itulah jiran ini dia ada hak, ada hak masing-masing. Antaranya sebagaimana jiran ini ada tiga hak. Yang pertama ialah jiran, hak jiran yang Muslim yang dekatnya. Jiran tetapi sesama agama, yakni sesama Muslim. Apa hak mereka ini? Mereka ada tiga hak dekat situ. Jiran sebelah jiran kita ini, sepanjang rumah itu ada 40 buah rumah, kiri kanan 40 rumah, separuhnya Muslim, dia ada tiga hak kata para ulama. Apa hak dia bagi jiran sesama Muslim? Iaitu mereka, yang pertama, mereka memiliki hak berjiran. Hak berjiran bagaimana? Hak dari sudut tidak disakiti hatinya. Hak dari sudut perlulah melayani dengan baik. Hak dari sudut sekiranya nak buat sesuatu, sampaikan dalam agama, nak buat renovation rumah pun, pergi tu jiran. Saya nak naik atap ni, bagi tahu je lah. Takut-takut naik atap itu menghalang cahaya matahari kepada rumah dia. Contoh, Jadi sampai begitu, maklum pun sama da'i dah. Itu hak bagi sesama Muslim, hak memiliki sesama jiran. Hak dia yang kedua lah hak Islam, hak sesama agama. Sama agama yang Muslim tu, dia ada hak Islam, agama. Dari sudut nasihatnya, dari sudut ibadahnya, dari sudut sembahyangnya dan seumpamanya. Hak berjiran sesama Muslim, dia ada hak sesama agama. Dari sudut jika berlaku kematian, jika buat kalau nak raya tu, kadang-kadang buat takbir rumah-rumah. Kalau kat tempat tamu ni selalu tak tahu umat, kan? Mereka ada hak Islamnya, agama dan seumpamanya. Yang ketiga, hak saudara sesama Muslim. Ini tiga hak bagi jiran yang beragama Islam. Bagi jiran yang kafir, yang bukan Muslim, iaitu mereka mempunyai hak kejiranan sahaja. Hak kejiranan. Hak agama tak ada. Hak dari sudut saudara seagama pun tidak ada. Hak jiran sajalah. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Tolong menolong dalam mendekatkan diri ketakwaan kepada Allah SWT. Hak jiran. Hak jiran macam mana? Hak dari sudut tidak menyakiti. Sebagaimana kata Imam Ghazali, hak sesama orang kafir, jiran kafir pun dia ada hak juga. Hak jiran saja. Hak agama tak boleh. Tak boleh masuk campur. Saya dulu 5 tahun lepas ada sahabat saya, dia tanya saya, jiran dia Cina. Nak pindah rumah. Ha ni. Ini soalan orang penjerai, soalan jaranglah orang tanya, tapi dia tanya. Apa dia? Dia kata, "Ustaz, apa hukum dia tolong jiran dia pindah rumah? Tapi jiran dia ajak dia angkat sini bahala-bahala." Ada tanya tu. Ini masa saya ingat lagi sebelum PKP, dia tanya saya dulu. Tu kita nak fikir juga, betul juga. Jarang orang tanya. Kadang-kadang kita buat tu hak dah jiran, dia dah hak jiran, kita tolong semua. Angkat dia punya patung dia tu, dia punya sami tu angkat kita. Kadang-kadang orang Cina, orang zaman orang Hindu kan, mayang kat rumah letak. Lepas tu, tolong angkat sekali. Tolong bersih-bersih lap-lap. Apa hukum ni, Ustaz? Sampai ada para ulama mengatakan dua hukum. Yang pertama haram, yang kedua makruh. Dua tu je. Dia tak ada harus. Kalau boleh, biar dia angkat sendiri. Dia seolah-olah kita meredoi. Tak boleh. Dia dah hak jiran, tak apa. Dia ni kafir, tak apa, aku boleh maki. Tak boleh. Itu hak jiran. Kata Imam Al-Ghazali, hak sama kafir pun kena jaga hati juga. Tapi dari sudut agama, no kompromi. Tak ada. Takkan nak tunjuk kita punya Islam baiknya tu, hai tolong semua tu. Bahala sat cuci tu. Pakai water jet. Enggak contohnya kan. Tak ada. Dalam agama tidak dianjurkan. Kita tidak memuliakan agama penyembahan mereka. Hak jiran sahaja yang kita perlu jaga. Itu supaya para ulama sampai begini sekali mengasingkan antara hak jiran sesama jiran. Iaitu bagi golongan kafir. Jadi ini sama juga dengan hak jiran yang muslimnya, yang jiran hak muslim yang jauhnya hak Islam, dan juga hak jiran muslim yang bersaudara. Jiran kita dan juga jiran kita itulah saudara kita, kerabat kita. Para ulama bahagi, beza lain pula. Dia kena jaga hak Islamnya, hak mereka kaum kerabat. Kerabat maknanya keluarga. Sebelah rumah kita abang, sebelah rumah kita pak saudara. Lagilah kena jaga dari sudut kejiranannya itu, dan juga dia ada hak kekeluargaan. Kalau berlaku kesusahan dan seumpamanya, kita yang pertama kena pergi. Bukan jiran sebelah kanan, kita belah kiri. Sebab apa? Kita keluarga yang paling dekat. Itu kata para ulama, hak jirannya ini perlu dijaga untuk kepentingan bersama. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
1: Demikian tadi rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar bin Abdul Aziz dengan tajuk Kitab Pengajian 40 Hadis Akhlak Mulia Jiran Tetangga bahagian kedua. Anda boleh ikuti siri sambungannya esok.
2: Tausiah. Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM. 1.30 tengah hari diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan, tausiah, rancangan agama, kegemaran ramai di Perak FM.

Pilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Brincang dan Cameron Highland 94.7. Era FM, bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Era FM.

Haris Cik, Assalamualaikum menjadi pembuka tirai untuk ruangan kita malam ini. Jadi Assalamualaikum, salam maghrib dan selamat malam Aida ucapkan buat pendengar setia Pera FM Yop Yong yang setia mendengarkan kami dan bersama kami ketika ini 18 jam sehari. Seperti Aida cakap tadi, kita dah buka tirai, bermakna sekarang ini bermulalah tugasan Aida menyambung tugasan rakan setugas DJ Nana yang dah pun bersama dengan Koma tadi di ruangan Mohge Bang 2 petang hingga 7 malam. Jadi 5 jam terakhir siaran untuk hari ini, Aida akan temankan Koma di ruangan Ata Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam nanti untuk edisi 19 Ogos 2026. Untuk tarikh Islam kita hari ini 6 Rabiul Awal 1448 Hijri. Ada yang menyambut ulang tahun kelahiran ke hari ini, Aida nak ucapkan, Aida nak ambil kesempatan lah hari ini, siapa yang menyambut ulang tahun kelahiran, selamat menyambut hari jadi, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Dan ada kongsikan info solat di mana sebentar nanti sebagai persediaan muslimin dan muslimat tepat jam 7.29 minit malam akan berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Untuk kau mengetahui lebih banyak informasi-informasi terkini dan hiburan-hiburan menarik, kau kena terus layan dan kekalkan kesetiaan kau 18 jam sehari bersama dengan Pera FM. Dan jangan lupa untuk muat turun RTM Klik secara percuma. Jom sama-sama kita nak menantikan lawangan azan sebentar nanti, kita berhibur dengan lagu-lagu nasyid, lagu-lagu ketuhanan yang menenangkan jiwa, mungkin juga boleh menjadi peneman dan penghibur koma yang sedang memandu pulang ke rumah menuju ke mana-mana destinasi yang ingin ditujui. Semoga selamat sampai dan tiba ke destinasi. Bunga Termenung menemani koma. Pera FM untuk koma aja.

Kenali sirah cintai Rasul. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah yang ketika itu berusia sekitar 40 tahun. Rumah tangga baginda dipenuhi kasih sayang, saling menghormati dan menjadi contoh keluarga yang bahagia. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan beberapa orang cahaya mata, antaranya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Al-Qasim dan Abdullah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Enam.

0: Hakim.
1: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
2: Era FM, hiburan berinformasi.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 193 hingga 195.

perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, dan sehingga menjadilah agama itu semata-mata kerana Allah. Kemudian jika mereka berhenti, maka tidaklah ada permusuhan lagi, melainkan terhadap orang-orang yang zalim.

Mati itu ialah dengan sebab membalas pencabulan dalam bulan yang dihormati. Dan tiap-tiap perkara yang dihormati itu, jika dicabuli, ada balasannya yang seimbang. Oleh itu, sesiapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu, maka balaslah pencerobohannya itu seimbang dengan pencerobohan yang dilakukan kepada kamu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa.

0: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu. Kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Daripada asalnya pakai kereta murah-murah je, uish, dapat upgrade kereta mahal. Yang latest, kereta EV. Ha, ada hybrid campur lah apa semua. Kan, rumah, asalnya duduk rumah setinggan, naik rumah teres. Lepas tu rumah banglo pula. Tapi kenapa stres ni masih ada? Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Aha, ini masalah kita ni. Dia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu. Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit, kan? Sebab itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak dalam akaun, tapi stres sana sini, orang tak suka, orang fitnah lah, macam-macam masalah, kan? Jadi tekanan, kan? Saya bagi contoh, kan? Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada, kan? Sebab apa? Lagi diminum lagi, lagi haus. Macam itulah rezeki yang tanpa barakah, kan? Lagi diminum, lagi haus, kan? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat? Tak lain dan tidak bukan adalah kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang ketiga adalah dengan kita berkongsi rezeki yang kita dapat itu. Sebab itu dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ada sadaqah, banyak macam-macam lagi. Tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka di situlah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bak kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi. Sebenarnya secara psikologi, kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila kita memberi kepada orang. Membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan perempuan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh, tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah dengan cara yang Allah beri, dan kita kongsikan rezeki tersebut. Barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang, bro, kan? Dunia dan akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
3: Kalau kita sudah meleman pelecek orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
4: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
2: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
5: doa senjata orang beriman. Dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini mengajak kita kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.

0: Batu Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.
3: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
4: LFM, hiburan.
5: Hey, Wahid, ni kepasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
6: Itul pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
5: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
6: Betul ke ni, Ben? Eh, kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
5: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
6: Oh, kopi itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
5: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055. Hai!
7: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Merdeka! Merdeka!
1: Jadi tak ada orang Melayu yang macam saya yang biasa jadi ketua dan bangsa dan ketua kepada negeri yang tak mau nak buat segala-galanya untuk orang Melayu. Kerana kita biasa hidup dalam keadaan azab bawah pemerintahan British dahulu. Apabila kita merdeka, itulah yang kita nak buat. Nak tolong mereka, penaik mereka balik. Tapi ada masa yang tak boleh naik.

0: bulan kemerdekaan dah pun tiba. Ada? Tunggu apa lagi? Mula kita kibarkan jalur gemilang bersama-sama. Ha, dengan kita punya tagline iaitu Kibar Bangga Bersama Koma. Per FM untuk Koma je. Yuhuu!
1: Ikutilah Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Gerik 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM di mana-mana bersama anda.
2: Assalamualaikum pendengar setia Perak FM Yuk Yung yang masih lagi mengekalkan kesetiaan bersama dengan Aida malam ini di ruangan Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Dan macam biasalah, kita dah masuk jam kedua dah kan. Apa lagi, jomlah penuhkan ruangan WhatsApp Perak FM 0102007055 sebab Aida nak buka ruang kepada Koma. Hantarkan lagu-lagu kegemaran dan lagu-lagu yang Koma nak layan malam ini di ruangan seleksi pendengar.
3: Koma nak yang terkini?

0: FM pun ada.
1: Apa aja pilihan koma? Seleksi di Perak FM untuk koma aja.
2: Yap, seleksi di Perak FM 8 malam sehingga 10 malam. 2 jam ini Aida akan mainkan lagu-lagu pilihan koma. Jadi, yang mana lagi belum menghantarkan di ruangan WhatsApp, hantarlah sekarang. Jangan lambat-lambat, nanti tak sempat. Ada bersama dengan Aida malam ini. Murni Syafi'i katanya, Aida, bila yang betul sebenarnya ni? Selamat hari jadi ke selamat hari lahir? Kedua-duanya betul. Kedua-duanya boleh diterima dalam bahasa Melayu. Jadi, yang Murni nak pakai selamat hari jadi ke selamat hari lahir ke, kedua-duanya pun boleh. Nak ucapkan hari jadi dekat Aida setiap hari pun lagi boleh. Mawar Perak dari Taman Mesra Rakyat Kampar nak ucapkan selamat malam, katanya semoga sihat selalu. Kak Mawar nak dengar lagu Syahir, tajuk lupa katanya, tapi ada seni kata. Embun pun tak, jangan nyanyi Aida, embun pun takkan mampu. Itu seni kata yang terdapat dalam lagu itu. Tapi minta maaf ya Kak Mawar Perak, lagu itu tak dapat Aida mainkan malam ini kerana ada sedikit masalah teknikal. Mungkin kita boleh cuba malam yang lain ataupun hari yang lain. Tapi diharapkan Kak Mawar terus terhiburlah dengan lagu-lagu yang Aida akan payung pendengar-pendengar malam ini. Liza nak dengarkan lagu dari Kiara, Yang Terjadi Kan Tetap Terjadi.

Abang Fendi Jelapang hadir malam ini nak minta mainkan lagu dari Iklim, Budi. Dengan pesanannya, berbudilah kepada kedua ibu bapamu yang telah banyak berkorban untuk membalaslah jasa-jasa mereka walaupun mereka tak pernah meminta untuk membalasnya. Itu pesanan cinta dari Abang Fendi untuk kita semua. Juga ada nak payung Hafiz semalam ni nak dengarkan lagu dari Thomas Arya, Merayu. Semestinya untuk koma aja.

0: Gemuknya dia. Tengok tu, muka penuh dengan jerawat. Buruknya muka. Dengan satu, tangkapan negatif membuatkan orang kehilangan keyakinan diri. Tengok profil foto, nampak cantik. Jumpa bersemuka. Body shaming bukan gurauan. Ia boleh membawa kepada tekanan. Mungkin juga luka yang sukar untuk sembuh. Media sosial adalah wadah penyebaran maklumat, bukan ruang untuk menilai orang. Kalau suka, tekan like. Tak suka, boleh scroll. Hentikan body shaming. Hormati orang sekeliling.
1: Dimensi Rock Jiwang.

0: Sabtu 10 pagi hingga 12 tengah hari.
1: Hanya di Pira FM untuk kaum mengaja.

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Daripada asalnya pakai kereta murah-murah je, uish, dapat upgrade kereta mahal. Yang latest, kereta EV. Ha, ada hybrid campur lah apa semua. Kan, rumah asalnya duduk rumah setinggan, naik rumah teres. Lepas tu rumah banglo pula. Tapi kenapa stres ni masih ada? Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Aha, ini masalah kita ni. Dia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu. Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit, kan? Sebab itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan dan puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak dalam akaun, tapi stres sana sini, orang tak suka, orang fitnah lah, macam-macam masalah, kan? Jadi tekanan, kan? Saya bagi contoh, kan? Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada, kan? Sebab apa? Lagi diminum lagi, lagi haus. Macam itulah rezeki yang tanpa barakah, kan? Lagi diminum, lagi haus, kan? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat? Tak lain dan tidak bukan adalah kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang ketiga adalah dengan kita berkongsi rezeki yang kita dapat itu. Sebab itu dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ada sadaqah, banyak macam-macam lagi. Tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka di situlah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Taala. Jadi bab kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi, sebenarnya secara psikologi, kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila kita memberi kepada orang, membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan perempuan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh, tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah dengan cara yang Allah beri, dan kita kongsikan rezeki tersebut. Barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang, bro, kan? Dunia dan akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyaranjaga.

0: Berita seterusnya. Dalam usaha menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, lebih 300 warga kerja Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan berhimpun dalam suasana meriah serta penuh semangat patriotik. Menterinya Nga Koming berkata semangat dan penghayatan kemerdekaan perlu dijadikan amalan dalam rutin harian, bukan hanya pada Bulan Kemerdekaan.
1: Marilah kita memperkukuhkan semangat bekerjasama, saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati sebagai satu amalan. Let us make it a culture. Let us make it our way of life for all Malaysia. A Malaysian way. One dream. One mission. And one nation. Kepagayan budaya. Kaum dan kamu sebenarnya adalah keistimewaan tanah air itu. Kepagayan budaya. Kaum dan kamu sebenarnya adalah kekuatan negara kita.
0: Nga Koming. Keperkembangan luar negara. Pakistan mengutuk serangan udara Israel ke atas wilayah Idlib, Syria dan mengesahkan sokongannya terhadap kedaulatan dan integriti wilayah negara itu. Menurut Kementerian Luar Negara itu, tentera Zionis melakukan serangan tanpa provokasi ke atas pangkalan udara Abu Ad-Duhur di kawasan luar bandar Idlib. Susulan itu, Pakistan dan Turki menyeru tindakan tegas antarabangsa bagi menghentikan pencerobohan Israel serta solidariti terhadap Syria. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan projek saluran paip minyak Keystone XL dari Kanada ke Amerika mungkin dihidupkan semula selepas dibatalkan pada 2021 atas bantahan isu alam sekitar. Namun tiada butiran lanjut diberikan dalam hantaran yang dibuat menerusi platform Truth Social. Projek sepanjang 1,900 km itu penting bagi Kanada untuk mengeksport rezap minyaknya yang kini hampir mencapai had maksimum saluran paip sedia ada. Sukma 2026, penantian tiga edisi akhirnya berbaloi buat atlet angkat berat Johor Kizvina Abdullah apabila berjaya meraih pingat emas dalam kategori wanita bawah 77 kg. Kizvina muncul juara selepas melakukan angkatan keseluruhan 180 kg sekaligus melengkapkan koleksi pingatnya dalam dua penyertaan Sukma sebelum ini yang melayakkannya memenangi pingat perak dan gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kelantan.
1: Saya dekat Pertam, Bandar Baru Putra. Selalu dengar sampai dah tengah malam.
2: Terus setia 18 jam sehari, pagi, petang, siang dan malam. Komenak yang terkini,

0: era FM Ponante.
1: Apa aja pilihan koma? Seleksi Utara FM untuk koma aja.
2: Halo-halo, assalamualaikum semua yuk-yuk pendengar setia Perak FM yang menjadi peneman Aida malam ini untuk 19 Ogos 2026. Apa khabar semuanya? Sihat ke? Sekarang ni pun cuaca pun tak menentu kan? Kejap panas, kejap hujan. Macam tadi pun ada tengah berpanas-panas, tengah berpeluh-peluh dekat rumah. Tiba-tiba hujan turun. Alhamdulillah, rahmat Allah berikan untuk membasahi dan menyejukkan sikit lah bumi Perak dan especially terutama sekali bumi Ipoh lah. Sebab Aida duduk kat Ipoh kan? Jadi apa pula, macam mana pula kan dan cuaca di tempat koma, kalau mungkin badan tengah tak sedap tu, jangan lupa untuk segera dapatkan rawatan ataupun ambil langkah-langkah berjaga untuk sentiasa menyihatkan tubuh badan. Minum air masak secukupnya. Apa lagi tips-tips yang boleh Aida bagi? Minum air kelapa untuk menyejukkan badan. Jangan keluar rumah bila matahari tengah terik, keadaan tengah terlalu panas. Duduk sahaja di kawasan-kawasan ataupun tempat-tempat yang berbumbung. Dan sekarang ini kita berada di ruangan seleksi pendengar untuk jam yang terakhir. Alamak, jadi jom ada nak cepat-cepat bacakan kiriman semua, kiriman koma yang dah pun menghantarkan permintaan lagu dan request kepada Aida, lagu-lagu yang menjadi pilihan masing-masing. Kita ada Zuraida dari Tanjung Tualang nak dengarkan lagu nyanyian trio Mojad Hafiz, Zain Akal dan Zamir Harith dalam Diam.

Nas untuk suami tercinta katanya. Ah, yang sedang bekerja, berhati-hati memandu lori tu. Untuk semua pendengar setiap FM dan juga tidak lupakan untuk untuk saya lah, terima kasih. Dan juga ada nak tunaikan permintaan Mohta nak dengar lagu nyanyian Ratu and Friends, Teman Tapi Mesra.

0: Katanya tak puas lah tengok I nak perform lagu ni hari tu. Tak apa, I dah belanja malam ni untuk mengubati kerinduan terhadap persembahan I nak Abdul itu. Mana tahu Aida pula boleh nyanyi lagu ni lepas ni. Alamak, jom kita nak layan lagu-lagu ini hanya di Pro FM untuk kamu aja.
1: Kamu nak pilih lagu, dengarkan seleksi pendengar untuk kamu aja.

0: Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Hai, saya Supir Rashid. Cinta itu indah. Justru, letaknya juga perlu pada tempat yang indah. Jika saat ini anda sedang bercinta, jagalah cinta agar ia berada di tempat yang sebaiknya. Janganlah leka dan sanggup lakukan apa saja demi cinta sehingga ia memakan diri kita. Pesanan kasih sayang ini dari saya, Supir Rashid, untuk pendengar setia Tera FM.

Kamu sudah mendengarkan Berat FM bersama dengan saya Aida Sazali di ruangan seleksi pendengar ketika ini 8 malam sehingga 10 malam. Kita berada di minit-minit yang terakhir untuk ruangan ini. Jadi tanpa membuang masa, Aida nak mainkan lagi lagu-lagu pilihan Koma sendiri. Sebab hari ini Aida dah janjikan Koma yang akan pilih lagu, Aida mainkan sahaja untuk tempoh 2 jam ini. Jadi lagu yang seterusnya yang Aida akan mainkan selepas ini adalah lagu pilihan dari Hisham. Nak dengarkan lagu dari pada Jamal Abdullah, Datuk Jamal Abdullah, Sepi Seorang Perindu.

Katanya nak buat ucapan kepada Mak Cide yang menyambut, betul ke ada sebut Mak Cide ke Mak Sidi? Maafkan saya kalau salah. Yang menyambut hari lahir hari ini, semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki. Mak Tasyau nyanyilah sikit lagu birthday untuk Mak Sidir tu. Barulah beliau seronok. Ini pula lagu pilihan Kak Ros. Kak Ros tanya Aida, lagu Kak Ros tak ada ke? Kak Ros kena sabar, kena bertenang satu-satu. Tunggu sahaja sampai turn Kak Ros tiba. Dan sekarang ini dah tibalah turn ataupun giliran Kak Ros untuk Aida mainkan Fahrenheit, Kasih Orang Muda.

0: Haish, risau betul lah.
1: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
0: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
1: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
0: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
1: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
2: Nana dan Aida, pendengar setia Para FM, untuk Koma aja.

0: Selamat Hari Merdeka. Dan jangan lupa, negara ini didirikan dengan darah, keringat dan air mata. Jadi kita harus menghormatinya dan sama-sama mendukung negara ini untuk mencapai cita satu bangsa yang progresif. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Pada rakyat Malaysia, ayuh kibarkan jalur gemilang, tak kira sama ada di rumah, di ofis atau di mana sahaja, kerana semangat patriotisme itu perlu ada dalam setiap diri kita, kerana jati diri kita adalah rakyat Malaysia itu sendiri. Ayuh kibarkan jalur gemilang sepanjang Hari Kebangsaan yang akan berlangsung sehingga 31 Ogos nanti.
2: Mari kita beramai-ramai kibarkan jalur gemilang, tanda kita cintakan negara Malaysia kita.
3: Bulan kebangsaan ini kita dapat menaikkan semangat patriotisme untuk diri kita dan negara supaya kita masih bersemangat untuk kibarkan jalur.

0: Inilah Era FM menerusi Era Utara 104.1, Era Selatan 97.3 dan 89.6 Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Takat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7, Era FM bila-bila di mana-mana untuk kamu aja. Semoga terhibur bersama Era FM.
1: Ya, Era FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Terima kasih koma yang masih lagi tidak menukar frekuensi koma dan terus bertemankan Era FM di mana aja koma berada. Dan Aida minta maaf buat mana yang menemani Aida di ruangan seleksi pendengar sebentar tadi, 8 malam sehingga 10 malam tak sempat Aida tunaikan. Jangan risau, setiap hari kita akan sajikan koma dengan hiburan-hiburan yang terbaik. Jadi lepas ni koma kena lock dah dekat kalender koma tu. Setiap hari Rabu Aida nak payung lagu untuk koma. Jadi koma set alarm siap-siap, koma buat reminder siap-siap pukul 8, masuk terus temankan Aida di 0102007055. Tetapi walaupun ruangan seleksi pendengar sudah pun berakhir untuk hari ini, Aida masih lagi menerima kiriman-kiriman koma. Jadi hantarkanlah ucapan temankan Aida malam ni dengan ucapan-ucapan koma dan kata-kata cinta daripada koma. Nanti Aida bacakan di 0102007055 Bera FM untuk kau maju.
2: Hai, kami Hyper M di Bera FM
3: di frekuensi 95.6 untuk

0: Abang, cuba rasa saya masak ni. Sedap tak?
1: Hai, rasa apa ni? Awak ni reti masak ke tak? Masih sangat ni.
0: Maaflah abang, saya buatkan yang lain ya.
1: Tak payah. Aku makan luar aje. Aku tampal kau kan baru tahu. Serabutlah.
2: Ha, nak buat apa tu abang? Tak baik tau sakitkan hati kami. Kami ni perempuan, nak disayangi tau, bukan untuk disakiti. Ingat ya abang, perempuan untuk dilindungi, bukan disakiti. Pesanan rasa sangat sayang ini daripada saya, Jacqueline Victor, untuk komen aja.
3: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
4: Atau korang menemani korang malam ini sehingga jam 12:30 malam nanti bersama dengan saya Aida Sezali. Dan Aida nak bacakan kiriman dan ucapan sahabat pendengar yang menemani Aida di ruangan WhatsApp. Tadi kan Aida dah janji nak sama-sama dengan korang dekat WhatsApp. Ada bersama dengan Aida malam ini Hafiz bin Ismayatim dari Bandar Meru Raya. Katanya sambil-sambil mendengarkan Para FM ketika ini sambil tengah memandu bawa Grab ni. Ha. Aida mendoakan supaya perjalanan Hafiz sentiasa dipermudahkan. Aida respect tau sebenarnya orang yang buat Grab ni, sebab kita nampak mereka ini sekadar orang kata mengambil upahan untuk menghantar kan, membantu perjalanan seseorang apabila menerima bayaran tambang lepas tu selesai. Tapi sebenarnya nak dapatkan customer atau pelanggan ni mungkin dah berjam-jam atas jalan, tengah mengumpul duit untuk keluarga, ada beberapa target yang nak dicapai. Tidak mudah sebenarnya. Jadi terima kasih kepada pemandu-pemandu Grab yang dah pun menjadi sebahagian daripada perjalanan orang lain. Semoga koma yang melakukan Grab malam ini, trip tak putus-putus, penumpang semuanya baik-baik dan selamat sampailah ke rumah, dan sentiasa berhati-hati ketika berada di atas jalan raya ya. Juga ada nak bacakan kiriman dan ucapan daripada Suhaimi dari Batu Gajah. Macam biasalah Suhaimi ni suka kongsikan pantun dekat Ida. Apa tu? Anak ikan tak pandai cakap. Apa tu? Cadang. Oh, itu bukan pantun. Itu itu cadangan daripada Saimi ya. Cadang nanti nak makan, nak makan gaji. Dapat gaji nanti nak makan ikan siaka. Oh, masih pantun, masih pantun. Maafkan saya. Anak ikan tak pandai cakap. Dapat gaji nanti nak makan ikan siaka. Baik, baik, baik. Silakan Saimi. Jangan lupa jemput Aida sekali. Dan juga ini Wan Roaida dari Redang. Nah, Redang Panjang nak ucapkan selamat malam kepada semua pendengar. Buat isteri Siti Roaida dan juga anak-anak Azalia, terutama Ayu Musliha, Adriana yang berada di College KV Greek, buat kakak dan semua adik-adik. Nak sebut nama ramai sangat ah. Hantarlah voice note, nanti Aida mainkan voice note koma. Mana tahu lagi syahdu, lagi rindu, lagi orang kata terubat rindu. Ini juga bersama dengan Aida Muhammad dari Tanjung Rambutan. Katanya tengah rehat-rehat selepas makan malam bersama dengan wife Suzana dan juga anak-anak Sarah Irdina, Syasha Irdina. Sambil-sambil bertukar cerita malam ni, kisah seharian masing-masing, rutin harian kami sekian dulu. Sambil-sambil mendengarkan lagu-lagu di Perak FM nombor 1 Orang Perak. Katanya terima kasih banyak-banyak, seronok lah apa orang kata open table dengarkan cerita, dengarkan luahan antara seisi keluarga itu, apa orang kata, selain daripada kita sama-sama curhat, membuka telinga akan cerita masing-masing, boleh mengeratkan silaturahim antara keluarga dan boleh mengenal dengan lebih erat antara seisi keluarga. Jom nanti ada sambung lagi baca kiriman koma. Kita nak berhibur dulu lagu, selepas ini ada nak payung koma Naim Daniel, Sembah juga Mega, Takdir dan Waktu, hanya di Perak FM untuk kau maju.

Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan di cabang semangat membara Squad The Cats. Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8:15 malam di TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Atau Koma 7 Malam sehingga 12 tengah malam bersama dengan saya lah, Aida Sazali, yang akan temankan Koma sampailah kita tamat siaran nanti. Terima kasih Koma yang masih lagi bersama-sama dengan Aida malam ini. Aida nak kongsikan dengan Koma mengenai kedudukan pingat Sukma Selangor 2026 untuk edisi hari ini 19 Ogos 2026 setakat 6 petang, di mana negeri Perak kedudukan kita berada di tangga ke-11 dengan 8 pingat emas, 13 perak dan 24 gangsa. Jom sama-sama kita berikan sokongan penuh kepada atlet-atlet Sukma yang mewakili negeri Perak. Aida nak bacakan lagi ucapan-ucapan sahabat-sahabat pendengar yang menemani Aida di ruangan WhatsApp Perak FM. Kita ada Khair Yusof yang menghantarkan voice note kepada Aida.
1: Assalamualaikum dan selamat malam DJ Aida yang sedang berkongsi di Perak FM pada malam ini.
0: Waalaikumsalam.
1: Semoga baik dan sihat hendaknya.
0: Amin. InsyaAllah. Alhamdulillah.
1: Saya ingin mengucapkan selamat malam buat pendengar-pendengar Perak FM pada malam ini. Semoga mereka dapat melakukan pekerjaan mereka ataupun aktiviti mereka malam ini dengan baik. Dan mungkin ada yang sedang berehat di rumah, selamat berehat dan bersantai dengan keluarga mereka.
0: Jom santai-santai dengan keluarga dan bersama berteman dengan Perak FM. Aida temankan kau malam ini. Juga ada ucapan daripada Yub Din Toyib dari Taman Raya Mesra. Nak ucapkan selamat malam dan juga selamat Hari Kemerdekaan yang ke-69. Buat semua peminat setia Perak FM, untuk kau aja tiada yang lain. Kau dah kibarkan belum jalur gemilang? Satu rumah, satu bendera. Kalau belum, jom kita sama-sama kibarkan. Kalau ada bendera yang dah lusuh, yang dah tak sedap mata memandang, gantikan dengan yang baru. Juga ada Syarul temankan Aida malam ni. Katanya ada Koma sampailah jam 12 nanti. Selesai on air, semoga selamat sampai. Terima kasih Syarul atas doanya. Juga bersama dengan Aida ada Chu Intan, ada juga Kak Zira yang mendoakan semuanya dalam rahmat Allah selalu. Juga ada Haji Syarudin nak ucapkan selamat malam. Chu Intan pula, Ita Chot pun ada malam ini nak mendoakan semuanya supaya dipermudahkan segala urusan buat sahabat-sahabat grup si Jayu, rakan-rakan Facebook, buat sis Garam dan Aida yang sedang bertugas. Dan juga bersama dengan Aida Musri Larut untuk ucapan kepada Abang Pendi Jelapang dan kawan-kawan dari grup si Jayu. Jom kita terus berhibur sebelum kita nak ke berita utama seketika nanti jam 11 malam. Aida Payung Spider, kita satu untuk kau aja. Jom dengarkan.
2: Radio Malaysia. Perak FM untuk kau aja.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: mungkin hari ini, esok atau nanti menjadi lagu untuk penutup ruangan atau koma edisi hari ini 19 Ogos 2026 bersiaran dari jam 7 malam tadi sehinggalah 12:30 malam ini. Dan tugasan Aida menemani koma pun berakhir di sini. InsyaAllah, jangan lupa pertemuan dan temu janji kita esok. Aida akan temankan koma untuk ruangan Moh Gebang pula 2 petang hingga 7 malam. Edisi 20 Ogos 2026. Sekian dahulu daripada saya, Aida Sazali. Salam hormat. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.
1: Terima kasih.
2: Hai, saya Megat Rahim.
3: Saya Zizi Kirana. Hai.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat malam buat anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM di mana saja anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru, Khamis 20 Ogos 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan malam ini saya Izzy akan teman anda bermula pukul 12:30 malam ini hingga ke pukul 6 pagi nanti dalam Nasional Gang Borong Hantu. Jadi terima kasih juga buat sahabat saya tadi, Reza, yang dah pun teman anda sehingga pukul 12:30 malam. Jadi kepada anda yang ketika ini sedang memandu, mungkin ada yang baru habis kerja, tengah hantar penumpang ataupun masih dalam perjalanan ke destinasi yang jauh, hati-hatilah memandu. Tak perlu tergesa-gesa. Kalau rasa mengantuk tu, rehat-rehat dulu sekejap. Yang penting anda sampai ke destinasi dengan selamat. Abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, sahabat-sahabat e-hailing, petugas-petugas kesihatan, pengawal keselamatan, pekerja-pekerja kilang kita yang bekerja di shift malam, pekerja-pekerja am dan semua yang tengah mencari rezeki pada ketika ini, selamat bertugas. Semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan macam biasa, kalau ada yang nak kirimkan salam ataupun nak sampaikan ucapan, tak kisahlah kepada sesiapa pun, kepada ahli keluarga, pasangan, kawan-kawan atau siapa saja yang terlintas di fikiran, jangan malu-malu, terus singgah di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati, tinggalkan kiriman anda. Malam ini saya janji akan bacakan kiriman-kiriman ucapan-ucapan anda. Dan untuk jam yang pertama ini, kita akan mulakan lagi dengan lagu-lagu yang lebih rancak, yang lebih segar, yang lebih rancak lah orang kata. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Borong Hantu, hanya di Nasional FM, sentiasa

hingga penghujung September 2026, dan kelembapan udara lebih rendah menyebabkan hujan berkurangan, dan hari tanpa hujan juga meningkat, dan risiko jerbu kekal selagi tiupan angin MBD belum berakhir. Itu sedikit perkongsian mengenai situasi semasa berkenaan dengan jerbu di Malaysia. Jadi nak teruskan juga hiburan malam kita ini, malam ini bersama dengan geng-geng berhantu. Ayuh kita dengarkan lagu ini, lagu dari Ekspedisi dengan Pahalol. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brook pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia dengar National FM pada ketika ini. Sahabat-sahabat saya di utara, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, di Pantai Timur, di Kelantan, di Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air, di Melaka, di Negeri Sembilan dan juga di Johor, juga sahabat-sahabat di Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus mendengar National FM pada ketika ini. Geng Burung Hantu, dah pun pukul 12.48 minit malam. Kalau kita tengok suasana pun dah mula tenang kan. Mungkin ada yang baru selesai bekerja ataupun ada yang masih lagi dalam perjalanan pulang, ada yang sedang berehat dan mungkin atau ada juga yang masih belum mengantuk dan setia mendengar radio. Jadi waktu-waktu malam begini kadang-kadang tu rasa sunyi, tapi sebenarnya kan kesunyian itulah yang ada ruang untuk kita berehat, berfikir dan juga menikmati sedikit masa untuk diri kita sendiri. Jadi apapun aktiviti anda selepas tengah malam ini, pastikan diri kita sentiasa terjaga. Kalau yang tengah memandu tu, pastikan perjalanan anda selamat lah ya. Teruskan sama kami, saya teman malam anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga info-info terkini yang akan saya sampaikan dari semasa ke semasa. Jadi terus bersama kami, National FM, Geng Burung Hantu, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah,

0: Dia duduk berjiran tak nak gaduh-gaduh tu bang.
1: Ya, ya. Abang alih kejap kereta tu.
0: Haa, ya, cepat-cepat okay, alih bang. Okey.
2: Nasional FM. Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat. Hai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Ya, betul, National FM sentiasa di hati. Dah pun 1.12 minit pagi ketika ini, yang mana masih belum boleh tidur lagi, boleh terus bersama saya ketika ini dalam geng burung hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan di ruangan Facebook National FM sentiasa di hati. Kita ada Iza KBE katanya, Assalamualaikum DJ Z, Waalaikumsalam, Happy Konti National GBH. Ada Kaita Chot dari Ipoh hadir juga, katanya selamat tengah malam semua, moh dengarkan radio National FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga Remy Rahim dari katanya maaf tanya kenapa dalam channel MyTV National FM dah tak ada. Ada channel 701 dekat MyTV, dekat Astro 869. Sekarang ni ada. Dan juga kepada Nordiana Nordin juga, terima kasih. Dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Selamat malam semua sahabat, sahabat geng burung hantu. Terus layan GBH sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan juga ada Princess Sue katanya, selamat pagi, Happy Konti menerusi segmen National GBH 12 hingga 6. Ada pelbagai lagu serta info yang menarik. Betul, untuk jam ini saya akan bawakan anda kepada lagu-lagu yang lebih santai, lebih menyentuh perasaan. Mungkin ada yang mengimbau kenangan dan juga sebagainya. Dan ada juga ucapan dari Aniza Amin katanya, Assalamualaikum, selamat malam, bertuah juga buat DJ Easy. Terima kasih, sentiasa di hati untuk info, berita serta lagu best pelbagai rentak hingga ke Raudah 5.15 pagi nanti. Janganlah tunggu sampai Raudah, kalau boleh tunggulah sampai pukul 6 pagi, sampai saya habis bersiaran nanti. Dan kepada Abang JJ Gemas juga, turut hadir lapor diri malam ini, jom layan GBA sampai jam 6 pagi tadi di National FM. Terima kasih. Ada Nenek Ani, ada Jiwei Chin juga, katanya nak dengar lagu Steven pasal ibu, tajuk diberi aku kesempatan untuk semua dengar National FM geng burung hantu dan kawan saya yang terkenal dengan terhutang budi dan dihormati sekalian. Terima kasih, mantap. Itu ucapan dari Jiwei Chin juga. Ada juga Naida Wahida, ada Tantari Masmira, Raj Zazrina juga, katanya Assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas, semoga ceria dan sihat selalu bersama National FM sentiasa di hati. Dan sambil-sambil itu juga, sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini, terima kasih kerana terus bersama dengan saya. InsyaAllah kita akan teman berteman sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terus jangan mengantuk, okay? Kita layan lagu-lagu yang terbaik di National FM.

lagu dari Aziz dengan Untukmu Ibu. Dah pun pukul 1.30 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang kita kini bersama dengan saya di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, ni berkenaan dengan bantuan sumbangan tunai rahmah STR ataupun sumbangan asas rahmah SARA. Ini berita baik untuk rakyat Malaysia. Tahun 2026 telah pun menyaksikan peruntukan sebanyak 15 bilion telah pun disediakan untuk STR dan juga SARA ini, dan menariknya lebih 85 juta penerima bakal memanfaatkan daripada inisiatif bantuan ini yang merupakan antara usaha terbesar kerajaan lah untuk membantu meringankan kos SARA hidup rakyat. Jadi untuk STR fasa 3 ni, jadi seramai 5.3 juta rakyat Malaysia akan menerima bayaran secara berperingkat. Dah pun melalui akaun anda pada 15 Ogos 2026 dengan peruntukan sebanyak 1.2 bilion dan jumlah penerima juga meningkat sehingga 300 ribu orang berbanding awal tahun lalu. Dan kalau kata kita lihat secara keseluruhannya juga, pembayaran STR ini bagi 3 fasa sepanjang 2026 ni sudah pun mencecah 3.6 juta. Jadi kepada anda yang menunggu bayaran STR fasa 3, jangan lupa semak status masing-masing. Bantuan yang disalurkan ini harapkan dapat sikit sebanyak membantu menguruskan keperluan harian dan juga kos SARA hidup. Dah bolehlah cek dalam akaun masing-masing ya. Bermula 15 Ogos lalu telah pun disalurkan secara berperingkat ke dalam akaun anda. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita di jam yang kedua ini. Nak dengar lagu ini dari Yukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 2:11 minit pagi ketika ini. Harap semuanya masih lagi segar, masih lagi bertenaga untuk kita sama-sama mendengarkan Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen dan juga ucapan-ucapan, terima kasih. Antaranya kepada Raz Zarina, katanya selamat pagi, selamat bertugas di GZ. Terima kasih. Semoga ceria dan sihat selalu bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Daat Reid dari Sabah juga hadir. Terima kasih. Ada Muhammad Yusof, selamat malam, semoga sihat selalu, selamat bertugas. Terima kasih. Ada juga Jamal Aloha juga dari Batuat hadir malam ini. Terima kasih. Ada Ramlah Din, katanya selamat pagi DJG, selamat bersiaran, semua lagu best-best terbaik. Terima kasih. Ada UPS juga dari Terengganu, ada Abang Razak Balangi kita, di doakan semua berada di dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Kepada sahabat pendengar setia Nasional FM dan Geng Borong Hantu semua, salam sejahtera dan salam ceria selalu. Ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat tengah malam DJ Z, terima kasih, serta selamat buat semua pendengar-pendengar. YB Raja Tun Dr. Philip Maling juga hadir lagi malam ini dengan ucapannya selamat bertugas hingga 6 pagi. Yang terbaik layan Nasional GBH, tolong putarkan lagu Hembus Angin Malam. InsyaAllah kalau ada dalam senarai playlist saya nanti, insyaAllah saya akan putarkan. Okey, Hafiz Nur Syazaf juga baru perasan lencana peminat Nasional FM saya dah hilang. Selamat 2 tahun stiker. Oh ya ke? Yang ni saya pun tak tahu macam mana nak atasi masalah ni. Okey, ada juga Nani Ani, selamat tengah malam. Malam-malam macam ni ada yang dah berselimut, ada yang masih setia melepak sambil layan lagu. Yang penting jangan lupa jaga kesihatan dan rehat bila mata dah mula layu. Ni ada pantun ke apa ni? Bulan mengambang di balik awan, layan lagu sampai terlupa waktu berjalan. Amboi, Nasional FM sentiasa terbaik di hati. Taman GBS sampai pagi dari Kuala Kurau Pera. Ada juga ada Ingila Enrique, macam biasa hadir berteman kali ni dari Singapura pula. Semoga esok bahagia menanti pagi, dipermudahkan segala urusan harian, dipermudahkan rezeki selalu, amin. Layan je lagu dan info-info yang terbaik. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami. Kita ke ini anak berbual, kita nak berteman-berteman di udara. Boleh terus juga ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita sambil berbual, kita berkongsi cerita untuk hari ini. Okey, hiburan kita nak teruskan lagi. Ini dia dari Slam dengan Manisnya Rindu. Nasional FM sentiasa di hati.

Ha, itu dia lagu dari Super Junior dengan Sorry Sorry. Dah pun pukul 2.28 minit pagi ketika ini. Kepada anda yang tak boleh nak tidur pagi-pagi ni, tak tahu nak buat apa sambil dengar Radio Nasional FM, mungkin nak saksikan juga ini siaran langsung hoki Piala Dunia antara Belgium dan juga pasukan negara kita Speedy Tigers Malaysia, sebentar saja lagi jam 2.30 minit pagi di saluran Sukan Astro 806 dan juga di MyTV channel 111. Jadi selain daripada itu juga anda boleh terus saksikan secara penstriman langsung di RTM Click di rtm.gov.my. Jom kita sama-sama beri sokongan kepada pasukan Speedy Tigers untuk kita mengejutkan pasukan yang berada di ranking nombor 1 dunia. Okey, sama-sama itu juga kepada anda yang meminati foto lah, suka ambil gambar apa semua, jom singgah beramai-ramai ke Reruai Jabatan Penerangan Malaysia Sempena Kuala Lumpur Photography Festival 2026, dan anda boleh hayati koleksi foto-foto bersejarah yang merakam perjalanan negara, detik-detik penting kemerdekaan, sambutan Hari Kebangsaan dan juga wajah-wajah semangat rakyat Malaysia dari dulu hingga kini. Dan setiap foto ni bukan sekadar gambar, tapi ia juga adalah sejarah dan juga memori negara. Jadi anda boleh saksikan kembali sejarah Malaysia melalui lensa. Di mana lokasinya? Di Gateway Mall Kuala Lumpur, dekat je dengan RTM ni, di Bangsa South lah. Di pada 21 hingga 23 Ogos 2026, masuk adalah percuma. Jadi Lensa Merdeka, denyut nadi bangsa dari sebuah rakaman lahirlah sebuah sejarah. Kepada anda yang minat fotografi, boleh sama-sama hadir, percuma je kan. Okey, kita nak teruskan lagi di jam yang ketiga pada ketika ini dengan lagu Sebab Seman dari Akar Biar Betul. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab selamat.

0: Raya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Terima kasih kepada orang-orang Ipoh yang dengar kami di Nasional FM pada ketika ini. Terima kasih juga. Ada juga sahabat-sahabat dari Sabah dan juga Sarawak yang ketika ini masih lagi layan Nasional FM, terutamanya geng Burung Hantu. Terima kasih juga kepada anda dan kepada mungkin ketika ini juga ramai abang-abang lori kita, abang-abang bas kita yang sedang berada di jalanan. Mungkin ada hantar barang, bawa penumpang dan juga sebagainya. Sentiasalah memandu dengan berhati-hati. Yalah, kadang-kadang kita rasa malam ni jalan tu sunyi, tapi sebenarnya tanpa diduga boleh berlaku kemalangan juga. Jadi kalau rasa mata tu dah mula kuyu, dah mula mengantuk, berhentilah sekejap. R&R ada banyak, boleh berhenti minum kopi ke apa sebagainya untuk kita kembali segar. Yang tengah berada di rumah, mungkin ada pun yang dah tidur, tengah berdengkur kot, orang sebelah berdengkur ni kan. Saya nak sembang-sembang sikit lah, nak kongsi sikit lah berkenaan dengan berdengkur ni. Dia sebenarnya apabila kita berdengkur ni adalah biasa ataupun dia merupakan tanda akan berlakunya sesuatu perkara. Kalau di rumah ada yang berdengkur kuat ni, mesti dah biasa dengar kan. Kadang-kadang sampai jadi bahan usikan pasangan, tengah tidur ke tengah apa, bunyi macam serombong kapal dan juga sebagainya kan. Tapi sebenarnya tak semua dengkuran yang kita boleh anggap tu perkara biasa. Kalau dengkur yang kuat hampir setiap malam, kemudian tiba-tiba senyap dan kemudian sambung semula dengan bunyi macam tercungap ataupun tersedak, ini mungkin antara petanda sleep apnea, iaitu gangguan pernafasan ketika tidur. Dan lebih menarik lagi, orang yang mengalaminya sendiri pun dia mungkin tak sedar. Yang perasan biasanya orang yang dekat sebelah itulah. Jadi kalau anda selalu bangun dari tidur tapi masih rasa penat, mengantuk, terutamanya pada waktu siang, sakit kepala apabila waktu pagi, pasangan pula tegur, nafas macam terhenti ketika tidur, ini dan mungkin dah masa anda perlu ambil serius lah tentang perkara ni. Jadi kalau malam ni ada yang berdengkur sebelah anda, jangan teruslah kita nak marah dia kan, tutup telinga je cukuplah. Sebab kadang-kadang bunyi dengkur itu bukan sekadar bunyi tidur, tapi mungkin cara badan kita untuk beri signal bahawa ada sesuatu yang perlu kita ambil perhatian. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat juga di TikTok ketika ini. Anissa Muhammad dah bangun tidur awal, bangun semula. Ada hadir juga tadi, ada rakan-rakan saya Lavender Girl, Ita Chot, dan juga tadi Sony Wong juga ada. Terima kasih kerana terus teman saya ketika ini di TikTok Live Nasional FM, sentiasa di hati. Jom kita dengar lagu ini dari Irwan Syah, Pencinta Wanita. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: 3.13 minit pagi ketika ini kita dah pun masuk di jam yang keempat. Geng Buruh Hantu bersama saya Izzy. Saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Kepada yang ketika ini sedang memandu, macam biasalah kena berhati-hatilah di jalan raya. Jangan terlalu kita orang kata mengejarkan masa. Pandu dengan tenang je. Walaupun jalan tu kosong malam-malam ni, janganlah anggap jalan tu sebagai trek lumba pula. Sentiasa pastikan keselamatan jadi keutamaan. Kalau perjalanan tu rasanya masih lagi jauh, biarkan kami ataupun saya teman anda malam ni. Yang baru saja pulang daripada pekerja, selamat sampai di rumah. Mungkin hari ni juga panjang, hari ni yang sangat meletihkan. Jadi malam ni lah masa untuk berehat, lepaskan segala tekanan dan nikmatilah sedikit ruang untuk diri anda sendiri. Dan buat yang masih bekerja ketika ini, ada yang tengah menjalankan tugas tengah malam ni ataupun mungkin sedang menyiapkan tugasan yang masih lagi belum selesai, saya sebenarnya kirimkan semangatlah buat anda juga. Terima kasih kerana terus bertahan dan menjalankan tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Tak lupa juga buat yang sedang berada di rumah bersama dengan keluarga, semoga malam ini dipenuhi dengan ketenangan dan juga kebahagiaan. Manakala yang mungkin sedang bersendirian malam ini, ingat anda tidak benar-benar keseorangan lah, kerana saya setiasanya ada untuk menemani anda. Jadi di mana saja anda berada malam ini, terima kasih kerana terus memilih untuk bersama dengan kami di Nasional FM. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya. Nak menyapa sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada juga Hafi Hani Frani, tadi katanya baru hantar pesakit dari Kulim ke Sungai Petani. Ada juga Wani Wawani dengarkan kami ketika ini. Selain itu juga ada Kak Firah juga. Ada lagi selain pada Kak Firah, kita ada sahabat-sahabat kita ramai yang masuk tadi. Ada Bunga Kemangsaan, ya Abang Khalifah, kita ada Mail, selain daripada tu kita ada Reza, ramai-ramai yang ketika ini sedang bersama dengan saya. Terima kasih yang mana tak boleh tidur, tak apa, saya temankan anda malam ini, pagi ni ya. Okey, lagu seterusnya ini lagu yang memangnya ramai, mungkin ramai juga yang tahu, lagu dari Leila dengan Bidadari. Jadi terus kekal bersama kami, National FM sentiasa di hati.

Okey, Olan dengan Cinta Bandar Tasik Selatan baru saja menghiburkan sebentar tadi 3.31 minit pagi ketika ini. Dan untuk perkembangan terkini Piala Dunia Hoki, pertemuan antara Malaysia dan juga Belgium. Malaysia kini ketinggalan 0-2 dan sekarang perlawanan telah pun memasuki di masih lagi di separuh masa yang pertama. Jadi terus kalau anda nak terus mengikuti perkembangan perlawanan ini, anda boleh ikuti saluran rtmclick.gov.my ataupun terus ke saluran Sukan RTM. Okey, dan sambil itu juga kepada anda yang ketika ini sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Dan kepada khususnya kepada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas yang ketika ini berada di jalan raya, semoga anda terus selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, nak terus lagi dengar perkembangan lagu-lagu yang terkini, anda terus bersama dengan kami di Nasional FM. Ini dia lagu dari Seventeen dengan Jaga Selalu Hatimu.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi.

Nasional FM sentiasa di hati, masih lagi bertemankan Izzy ketika ini dah pun 4:17 minit pagi. Mungkin ramai juga dalam kalangan anda yang sedang sibuk di dapur menyediakan sarapan untuk keluarga. Mungkin ada juga yang sedang mengemas barang-barang nak dibawa berniaga, menyusun makanan, menyiapkan kuih-muih. Mungkin ada juga yang tengah bancuh air tu, atau mungkin juga yang sedang memunggah barang-barang untuk bawa di ke gerai ataupun ke pasar lah. Mungkin ada juga yang dah pun ketika ini dah mula berada di jalan raya nak mencari rezeki di awal pagi kan. Mata tu memanglah kalau kata waktu-waktu macam ni memanglah masih lagi mengantuk. Badan pun mungkin belum betul-betul segar lagi. Tapi sebenarnya tanggungjawab usaha untuk membuatkan untuk keluarga itulah yang sentiasa membuatkan kita terus melangkah. Jadi buat anda semua yang sedang bekerja pada ketika ini, kadang-kadang orang lain tengah tidur, setiap usaha anda itu pastinya ada nilai. Jadi setiap peluh yang keluar tu, setiap penat yang kita rasai, semuanya adalah sebahagian daripada perjuangan kita dalam mencari rezeki yang halal. Jadi pagi ni jangan lupa juga sarapan, minum air secukupnya. Kalau kita tengok cuaca di luar, kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey kan. Dan jaga juga keselamatan anda ketika bekerja ataupun memandu. Dan memandu ketika ini, abang-abang lori kita, pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita yang mana bekerja pada waktu ini di jalan raya, sentiasalah awas jarak kenderaan anda, awasi jarak kenderaan anda, sentiasa patuhi had laju . Jangan jadikan jalan raya ini sebagai medan untuk kita menunjukkan kehebatan kita lah. Kita mulakan pagi ini juga dengan doa, senyuman dan juga semangat yang positif. Apa saja yang sedang anda lakukan pagi ini, semoga dipermudahkan urusan, dilancarkan perjalanan dan dimurahkan rezeki untuk hari ini. Jadi teruskan bersama dengan kami, biar pagi yang sunyi ini saya teman anda dengan lagu-lagu yang dan juga suara yang sentiasa ada untuk anda. Okey, kita nak teruskan lagu. Ini dia sebuah persembahan dari Kumar Sanu dengan Aishkash Hey Home. Teruskan bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi sebuah persembahan dari Anita Sarawak dengan Akhirnya Kini Pasti, membawa kita ke pukul 4.32 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang dah pun bangun di awal-awal pagi ni, okay? Saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada Iman Akasha katanya, Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Z. Waalaikumsalam, semoga sihat walafiat, senyum selalu dengan ucapan Nasional FM Station, pilihan terbaik, mekal unggul di mana saja bersiaran jua, dan buat Izzy berhati-hati semasa balik nanti. Wassalam. InsyaAllah, insyaAllah. Ada juga Razak Balangi katanya, di tengah pagi kami sini nak minta lagu dari kumpulan UK, Bila Diri Disayangi. Okey, ada juga Muhammad Azhar Arun katanya, Assalamualaikum, dari Kulim hadir, selamat bertugas di Nasional GBH. Untuk pendengar setia Nasional FM Setia Sedihati, terus layan dan berhibur dengan lagu-lagu terbaik dan informasi yang terkini. Muhammad Muhaimin juga ada mendengarkan kami ketika ini. Ada Janet Zai juga dengan ucapan, semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan menceriakan harimu, on jom layan lagu-lagu best sehingga jam 6 pagi. Ada juga Syah Syaz, terima kasih. Ada juga Lina Roslinda Nikmas juga turut mendengarkan kami dari Kota Baru ketika ini dengan ucapan, semoga happy bersama Nasional FM Sentiasa di Hati. Selain itu juga ada Ebliana Rosliana Lia, salam syukur bahagia yang selalu rasa manis dan pahit, dari Kampung Rumah Panjang Engkulu Baru di Saratok, Sarawak. Terima kasih. Lambaian malam suatu bermimpi borong hantu menjadi amalan baik, selamat bertugas lagi Abah DJ Easy, layan GBH muncul bersua mujara. Terima kasih kepada semua rakan-rakan yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini, yang mana saya tak sempat balas nanti, bacakan nanti saya akan balas, okay? Dan ketika ini juga kita nak teruskan lagi persembahan dengan ini dia dari Datuk M. Daud Kilau dengan lagunya Joget Pujang Telajak. Teruskan bersama Nasional FM Sentiasa Andi Hati.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Ha, itu dia dari Datuk Sudirman dengan Bila Hati Dah Terpikat. Dah 44 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bersama saya, Izzy. Saya teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti dalam Geng Borong Hantu. Berkenaan dengan lagu tadi, pernah tak tiba-tiba ada seorang yang membuatkan hati kita ni rasa lain macam? Jadi tak perlu nak buat sesuatu yang luar biasa pun kan. Cukup dengan senyuman, cara bercakap, perhatian kecil, kadang-kadang tu mungkin sekadar satu pandangan membuatkan kita terfikir sampai ke malam. Itulah bila hati dah mula terpikat kan. Kadang-kadang kita sendiri tak sedar bila perasaan tu bermula. Mula-mula memanglah rasa macam biasa, lama-lama tunggu, mungkin ada panggilan, WhatsApp dan juga sebagainya, tanpa sedar nama dia pula yang selalu bermain dalam fikiran. Jadi kalau anda sedang dengar radio pagi ni dan ada seseorang yang sedang membuatkan anda hati anda tu berdebar-debar, jangan risau, anda bukan seorang. Mungkin hari ni memang hari untuk anda akui yang anda dah mula terpikat. Apapun ceritanya, semoga rasa yang hadir itu membawa bahagia. Dan kalau perasaan tu belum lagi terbalas, jangan kecewalah. Kadang-kadang hati terpikat ni bukan semestinya untuk memiliki, tetapi untuk mengajar kita bahawa hati ni masih belum mampu untuk merasakan sesuatu yang indah. Okey, selamat pagi kepada anda yang sedang jatuh hati, yang sedang menyimpan rasa dan juga yang dalam-dalam diam sedang menunggu seseorang berkata untuk menerima mungkin rasa cinta itu sendiri. Okey, selamat pagi juga kepada sahabat-sahabat, ibu-ibu kita yang dah pun bangun, mungkin nak siapkan sarapan untuk anak-anak pergi ke sekolah. Mungkin ada juga yang dah pun keluar rumah awal-awal pagi ni kan, untuk pergi mencari rezeki dan juga sebagainya. Saya doakan semoga perjalanan anda selamat, dipermudahkan, dan semoga rezeki yang anda akan terima pada hari ini diberi keberkatan. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Ini dia lagu dari Datuk Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Amigas di Kerana Bersama Kami, Nasional FM sentiasa.
1: 5.08 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang dah pun bangun awal-awal pagi ni, mungkin nak sediakan sarapan, nak mempersiapkan persekolahan anak-anak, dan mungkin ada yang dah pun keluar mencari rezeki. Semoga urusan anda hari ini dipermudahkan. Hari ini 20 Ogos 2026 bersama dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri, dan saya akan teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Saya nak ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang teman saya daripada tengah malam tadi. Kita ada Wani, ada Nick Azhar, ada juga sahabat-sahabat kita dari Nurul Aini 86, juga ada Kak Rosita Bakar, dan juga Rose juga ada, Nick Riz juga, sambil-sambil itu juga ada lagi Mawar juga turut menemani saya, AB Hashim, Ainul Jaafar. Terima kasih banyak-banyak atas kesediaan anda bersama dengan saya untuk pada pagi ini. Okey, sebentar lagi kita akan ikuti raudah tepat jam 5.15 pagi, dan selepas itu anda akan kembali semula bersama pilihan lagu-lagu yang menarik di Nasional FM sentiasa di hati. Namun kita dengar dulu, ini lagu dari Mirwana dan juga Gigi, Aku Tanpa Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Rina. Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha? Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.
3: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka. Orang-orang boleh

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Tapi dalam raudhah di National FM ni, kita tambah satu doa lagi, sebab ada yang sedang memandu, nak minta selamat sampai ke rumah, ada yang berada di rumah tak nak bencana. Mari sama-sama kita baca dengan saya doa yang dia ajar oleh Nabi. Kata Nabi, barang siapa membacanya 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang, maka Allah akan lindungnya daripada sebarang mudarat, daripada nak menyentuh dan menghinggap pada tubuhnya. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, terima kasih. Dan insyaAllah kita harap doa itu betul-betul menjadi pendinding kepada kita, seperti yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW. Baik, alhamdulillah, kita sambung lagi perbincangan kita, sebab kita dah tahu bahawa semua kita nak syurga. Bahkan kalau kita teliti balik, ya, syurga ni sebenarnya impian semua orang di planet bumi ni. Semua bahasa dia ada nama syurga tu, maknanya semua orang nak masuk syurga, tak ada siapa yang tak nak masuk syurga, ya. Tetapi persoalannya adalah nak masuk tu dia bukan boleh check in on the spot. Dia kena booking sekarang. Saya sangat tersentuh dengan sebuah kisah, ya, yang pada saya berulang kali bila saya ingat balik, saya lelehkan air mata, saya rasa menangis bila dengar. Saya dengan rakan saya temu dengan seorang doktor, kami jumpa di sebuah restoran. Dan kemudian kami pilih satu tempat yang agak selesa di sebuah restoran tersebut. Doktor ni, doktor wanita ni, dia ada dua orang anak perempuan yang disorder, satu chronic disorder yang menyebabkan anak dia tu tak, kadang-kadang menggelupur, kadang-kadang menangis, menjerit, tantrum, ya. Dan saya sebenarnya sepanjang pertemuan itu, ya, kami, maksudnya kami beberapa orang dalam pertemuan tersebut, sebenarnya merasai, ya Allah, dalam hatinya respectnya lah kepada beliau, kerana wajahnya, ya, hadapan dengan masalah anak tadi dengan begitu tenang. Tak ada pun nak tunjuk muka macam kita lah kalau ada masalah sikit, mudah sangat berdecit-decit, kan, kadang-kadang kadang-kadang mengeluh, ya. Tapi dia tenang je. Anaknya tantrum, katalah berbaring, dia kemudian angkat perlahan, dia sebut perkataan-perkataan baik, ya. Benda ni macam drama depan mata saya. Jadi saya cuba tanya pada dia, daripada mana tenaga sampai dia boleh handle semua masalah dengan begitu tenang, lebih tenang daripada orang yang mungkin anak akan kita kata baik-baik, ya, kadang tak ada masalah, ya. Lalu kita kata lah, syurga tu jauh lagi lah, ya. Kalau budak muda kata, bro, jauh lagi syurga tu, kan. Dalam kerjayanya sebagai seorang doktor, dia ada satu prinsip hidup, ya. Apa prinsip hidup, dia kata, prinsip hidup saya adalah kalau kita nak sesuatu benda, kita rancang dengan penuh kesungguhan, kita amal, kita akan dapat, confirm dapat, dia kata. Dengan sebab itu, dia berjaya menghabiskan pengajian dia dalam bidang kedoktoran dan cemerlang. Kemudian dia kata bila dia dah mula bekerja, dia plan untuk berumah tangga. Ha, ini cerita, ya. Jadi dia berkenan kat seorang lelaki ni lah. Maka dia pun plan, dia kata. Dia berdoa, tak kira lah, berdoa pun berdoa lah, rancang-rancang lah. Dan akhirnya, Allah jodohkan dia bertemu dengan seorang pilot. Ha, macam cerita drama pula. Tapi bukan drama ni, betul ni. Dia kahwin dengan seorang pilot yang bila saya tengok gambar pilot tu sebut, memang handsome lah. Segak orangnya, ya, dengan kerjayanya. Kita boleh bayang sekarang, ya. Doktor, ya, maafkan saya, doktor yang cantik, ya. Kemudian pilot yang handsome bergabung mereka. Jadi dia kata apa dia? Kami pun merancang pula untuk mendapat anak. Ya, cuba bayang, ya, seorang, dua orang yang genius, dua orang yang intellect, kemudian yang cantik, yang segak, bergabung kedua ni. Maka pada ketika itu, dikata lamanya mereka menunggu, akhirnya dia disahkan mengandung.
kemudian dalam kandungan. Dia doktor, dia tahulah macam mana nak jaga kandungan, bagaimana nak bagi sihat kandungan. Semuanya digunakan macam perancangan. Prinsip dia tadi, nak sesuatu benda, fokus, target, rancang, usaha bersungguh-sungguh, confirm dapat. Dan dia dapat betul, ya. Dengan yang dikasih sekalian, dia melahirkan seorang anak yang memang comel, seorang anak yang sangat cantik. Allah anugerahkan baby ni, dia tak tahu nak cakap syukur macam mana pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas 3 tahun, tiba-tiba dia dapati ada kelainan pada anak ni. Dia tengok anak ni tak macam anak orang lain. Dia doktor, dia tahu. Tapi dia cuba denial, ya. Dia denial. Dan akhirnya banyak petanda-petanda, dia pun bawa jumpa kepada kawan dia, juga doktor pakar kanak-kanak. Dan dia sangat terkejut kerana rupanya anak dia disahkan untuk penyakit yang kita sebutkan tadilah. Maknanya ada beberapa kondisi disorder berlaku pada dia yang sifatnya kronik. Pendengar yang saya kasih sekalian, dia kata apa dia? Dia meratap pada ketika itu. Dia menangis pada ketika itu. Dan dia cakap pada Allah, ya, aku dah plan, aku dah rancang, tetapi bukan ini yang aku nak. Dia cakap apa dia? Bukan anak ni yang aku nak. Bukan ini wahai Tuhan, aku tak welcome dia, ya, dalam my life, dia kata. Dan dia menyesal, dan dia jadi murung pada masa tu, dan dia mula tak pergi kerja dah. Dia murung sangat-sangat. Dia malu nak mengaku pada orang, ni anak dia, ya, anak dia yang kemudian nak makan, nak urus diri tak boleh, nak makan tak boleh, nak bercakap tak boleh, yang tahu hanya tantrum, berbaring, menangis dan segala macam. Akhirnya dia kata apa dia? Untuk solve the problem, rumah besar dia tu, di belakang rumah dia buat satu rumah. Dan anak dia ni diletak kat belakang rumah, dan anak ini dibesarkan oleh orang gaji dia yang diminta jaga semua sekali. Kalau dia jumpa orang, dia tak mengaku yang dia ada anak. Nak cerita ni. Kemudian it's okay sebab boleh plan lagi. Maka dia plan dengan suami dia, kali ini kita kena buat, kena make sure dia anak kita tu memang betul-betul yang memang cantik, bijak, baik segala macam. Akhirnya dia juga mengandung. Kemudian melahirkan, lahirlah juga anak yang comel, yang, dan pada ketika itu dia membesarkan anak ni dengan penuh bangga. Tetapi sampai 3 tahun, ciri yang ada pada kakak dia berlaku pada adik dia. Dan pada saat itulah dikata apa dia, dia menyesal. Dan sekarang dihantar anak dekat belakang. Sekarang ada 2 orang anak yang dia tak pernah tengok, dia kata. Tetapi diberi ke segala keperbelanjaan supaya anak tu membesar. Tetapi yang penting tak kacau apa yang dia lalui dalam kehidupan dia. Saya nak ringkaslah saja sebab panjang cerita ni pula nampaknya. Pada ketika itu, kebetulan nak jadi hidayah Allah. Dia singgah di satu surau. Dia dengar satu kuliah. Ustaz tu cakap simple je. Ustaz tu sebut apa dia? Tuan-tuan, ingat syurga itu non di sana. Tetapi anak kuncinya di sini, di dunia. Dia kata sepatah perkataan itu menyebabkan dia yang kebetulan solat di situ, terus balik masuk dalam kereta. Dia kata dia start kereta dia. Dia tak boleh nak memandu, tetapi dia menangis semahu-mahunya, dia kata. Dia menangis dan dia berulang, ya Allah, syurga itu di sana, syurga itu di sana. Tetapi anak kuncinya di sini. Kalau di sini aku patah-patahkan anak kunci aku, macam mana aku nak masuk syurga di sana? Dia menangis, semua yang dikasih sekalian. Dia kata apa, dia terus bawa kereta dia, masuk balik, dia pergi ke kawasan rumah dia. Dan kemudian dia keluar daripada pintu, dia berlari terus ke belakang rumah. Dia buka pintu rumah buat kali pertama setelah 3 tahun. Dan 2 orang tu tak tahu yang dia adalah ibu kepada mereka. Terpinga-pinga mereka. Dalam keadaan terpinga itulah si ibu berlari, dia peluk anak dia sambil berkata, inilah anak kunci mama untuk syurga Allah. Inilah anak kunci mama yang mama patah-patahkan selama ini. Dia menangis semahu, dia dukung anak tersebut. Dia bawa balik, dia mandikan. Dan itulah ratib yang dia sentiasa sebut pada diri dia. Bila dia tengok suami dia, dia kata apa dia, inilah anak kunci syurga aku. Aku kena jaga suamiku dengan sebaik mungkin. Anak inilah adalah merupakan anak kunci aku. Maka inilah yang akan boleh membawa aku nanti bila aku nak masuk ke dalam syurga. Dan dia melihat semua benda ini adalah seperti anak kunci, yang kalau anda patahkan anak kunci tersebut, dan nanti ketika pulang ke hari akhirat, syurga mana yang boleh kita masuk dengan anak kunci yang patah dan kita patah-patahkan tersebut. Saya sangat tersentak mendengar kisah ini, membentuk dia seorang yang tenang, ya, sebab bila iman itu melihat syurga dan diamalkan dengan amal dan pahalanya menjadi banyak, maka pada ketika itu rupanya membentuk ketenangan yang luar biasa yang kita semua impikan selama ni. Sebab kita kerja, kita penat, kita urus rumah tangga, kita penat, sebab kita tak nampak matlamat akhir dan kuncinya di sini. Gabungan pahala yang merupakan anak kunci dan syurga hakiki tersebut yang perlu kita depankan dan temukan, insya Allah itulah dia yang disebut sebagai
pahala tebusan syurga. Semoga kita semua dapat ke sana. Kita jumpa lagi insya-Allah, perbincangan kita masih belum habis di raudhah ini. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

0: Baik, kembali semula bersama Izzy. Dah pun 5.33 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM pada pagi ini. Dan sebentar tadi anda telah pun ikuti raudah yang telah bertajuk Pahala Tebusan Syurga bahagian ketiga yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Zul Ramli Zali dan diterbitkan oleh sahabat Wahidah Muhammad Yaakob. Baik, dan selepas ini anda akan ikuti Nidaul Islam juga dengan tajuknya Hidup Bukan Sekadar Scroll. Dan kepada anda mungkin yang dah pun bangun awal subuh ketika ini, mungkin ada yang sedang bersiap untuk ke tempat kerja, yang sedang menyediakan sarapan untuk keluarga, mungkin ada juga yang nak memulakan membuka kedai, memulakan perjalanan untuk mencari rezeki, atau mungkin baru saja untuk bersiap sedia untuk menunaikan solat subuh sebentar saja lagi. Apapun rutin anda pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan. Awal pagi ni adalah permulaan yang baru, waktu untuk kita susun kembali semangat dan juga menetapkan niat dan juga memulakan hari dengan fikiran yang lebih positif. Jadi jangan risau kalau pagi ni mata tu masih lagi rasa mengantuk. Saya akan temani anda dengan lagu-lagu, pilihan info-informasi yang terkini serta pelbagai kisah inspirasi untuk tatapan anda. Terima kasih kerana terus memulakan hari anda bersama Nasional FM. Teruskan bersama kami selepas ini.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu, kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan? Jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita. Kan, setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam, kan? Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr, kan, illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya, demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh, kan, bangun pagi terus buka handphone dulu baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi

fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita kan, bukan hanya yang ada di sosial media kan. Kita tak sedar bila kita scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong kan. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita, insya-Allah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: comando.
1: Sekarang akan berkumandang gelaungan azan, menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

0: berakhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu, kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan? Jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan? Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam, kan? Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr. Dan illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya, demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh, kan, bangun pagi terus buka handphone dulu baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah. Tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu, hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone, tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita, kan, bukan hanya yang ada di sosial media, kan. Kita tak sedar bila kita scroll, scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu. Tapi sedar-sedar, tangki dah kosong, kan? Jadi itulah dia, tuan-tuan dan perempuan. Demi masa, manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita. InsyaAllah, Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, InsyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: saja.
1: Yang tertanya untuk Koma Ajar. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera untuk Koma semua yang terus menjadikan Perak FM sebagai radio nombor satu di hati Koma. Terima kasih Koma. Dan tentunya pada pagi ini saya Rick yang akan bersama dengan Koma pada hari Khamis dan juga di jam yang ketiga nanti. Pastikan Koma terus kekal kerana ada Abang Wahid Senario yang akan bersama dengan kita dalam Borak Gegar Pagi. Semoga dipermudahkan urusan Koma semua yang memulakan tugasan pada pagi ini. Selamat bertugas juga kepada yang sedang memandu. Semoga nyorongin ketika memandu. Dan juga sebagai panduan kita bersama Muslimin dan juga Muslimat, ingin juga saya kongsikan yang mana sebentar nanti pada jam 7.09 minit pagi akan berkumandang laungan azan. Maafkan saya, menandakan waktu syuruk bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Sekali lagi, saya ingin kongsikan yang mana waktu syuruk adalah pada jam 7.09 minit pagi, sebentar aja nanti. Selamat menandakan solat fardu kepada seluruh Muslimin dan juga Muslimat. Dan juga kejap lagi teman nak kongsikan bersama dengan Koma antara ucapan yang hadir. Boleh kongsikan bersama dengan saya, Perak FM, tentunya untuk Koma aja.
2: Hiburan berinformasi, Perak FM untuk Koma aja.

0: Hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja. 6.49 minit pagi ketika ini. Selamat pagi koma semua. Kalau koma berada di Ipoh, boleh dengarkan kami melalui frekuensinya 95.6 MHz. Antara ucapan yang ada pada pagi ini, terima kasih sahabat-sahabat pendengar semua, antaranya Cok Ali dari Taman Sri Ara Parit. Salam subuh, katanya persiapan memasang jalur gemilang sudah beres, cuma kerja pembersihan belum dilakukan. Semoga dipermudahkan. Juga ada doa yang dititipkan oleh saudara Zaipuzil kita ni, agar diampunkan segala dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, diberikan kebaikan, kesejahteraan, keselamatan di dunia maupun akhirat. Rahmatan lil alamin. Dan juga ada ucapan yang penuh kasih sayang khususnya kepada yang sedang memandu ketika ini, dari Cik Angah yang berada di Puncak Jelapang, dengan mendoakan juga agar kita semua diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan, dilimpahkan rezeki yang halal, diampunkan segala dosa dan mendapat rahmat serta keredaan Allah. Amin. Terima kasih Yong. Juga ada Emil Tuchanai Kampung Manjoy. Terima kasih Orang Manjoy yang sentiasa hadir. Juga ada Kak Nur Azilawati kita dari Batu Gajah. Maafkan saya Kak Nur Azila kan, pagi ni saya tak berapa nak berhubung. Juga ada Yoke Mantasho dari Bercam dengan ucapan salam gegar pagi buat semua rakan-rakan grup X BBMB Ipoh, terutamanya buat Encik Maizunia Mustafa yang berada di Taman Meru 2B. Semoga semuanya berada dalam lindungan Allah. Juga ada Yoke Marhama Syarul pun ada dengan ucapan selamat pagi buat semua pendengar, typing cuaca alhamdulillah. Dan kalau koma nak tahu perkembangan cuaca secara lebih khusus, nantikan sebentar nanti di jam yang kedua, saya akan cuba mendapatkan pegawai dari Jabatan Meteorologi untuk kita mendapat ramalan cuaca, antara tinjauan cuaca bagi negeri Perak. Jadi terus kekal layan Perak FM, tentunya ada hiburan dan juga informasi untuk siapa lagi.
1: Pagi koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yok Yong mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM, untuk koma aja.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Ada masalah bau mulut. Kadang kita nak tegur dia pun kita rasa segan kan. Sebenarnya ada banyak tips untuk hilangkan bau mulut ni tau. Antaranya, kita kenalah selalu minum air kosong, bersihkan lidah lepas gosok gigi, dan jangan lupa untuk floss gigi ya. Ingat, tegur dengan cara yang baik, okey?

0: Berita seterusnya, tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin parti termasuk Tonto yang disifatkan makin membimbangkan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmat menyifatkan tindakan sindiket yang melanggar dua anggota pasukan gerakan UMN PGA pada Sabtu lalu adalah biadab dan tidak sepatutnya berlaku.
1: Kita akan tak akan berkompromi dengan mereka ni, kan? Kita akan ambil tindakan tegas Tonto-Tonto ni, terutama Tonto-Tonto mereka ni yang sanggup blok kereta penguasa dan sebagainya. Dan macam-macam kita ambil tindakan tegas lah, undang-undang di sini, undang-undang. Dan sebab kita dah terdekat dia, selain daripada Atik Song, kita juga ambil tindakan di bawah SSN 53.
0: Datuk Muhammad Yusof Mahmat. Terdahulu, dua anggota batalion 7 PGA cedera dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat membawa muatan parti ketika cuba mengelak pemeriksaan. Harga runcit petrol RON97, RON95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bermula hari ini hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON97 ditetapkan pada RM4.25 seliter, bagi RON95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON95 dan RM2.10 seliter bagi diesel. Keperkembangan luar negara. Hutang negara kasar Amerika Syarikat buat pertama kali melepasi $40 trilion. Menurut data Jabatan Perbendaharaan negara itu, jumlah hutang tertunggak mencecah $40.05 trilion pada Selasa, lebih tinggi berbanding unjuran $39.4 trilion bagi tahun kewangan 2026. Peningkatan hutang didorong antara lain oleh perbelanjaan kerajaan, pemotongan cukai serta peningkatan kos faedah selain obligasi jangka panjang bagi keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan. Iraq meminta Iran memberi pertimbangan khas berhubung ekspor minyak negara itu melalui Selat Hormuz. Speaker Parlimen Iraq Muhammad Al-Habusi berkata, Iraq antara negara yang paling terjejas akibat perkembangan serantau. Al-Habusi turut menyuarakan harapan agar hubungan serta kerjasama kedua-dua negara terus diperkukuh. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghi Khalifaf pula menyatakan kesediaan Tehran meningkatkan kerjasama dengan Baghdad khususnya dalam perdagangan dan ekonomi. Piala ASEAN 2026, impian Malaysia untuk mara ke pentas akhir tidak kesampaian selepas tewas 0-2 kepada Vietnam pada aksi separuh akhir kedua di Stadium Maidin Hanoi malam tadi. Kekalahan itu menyaksikan Harimau Malaya tersingkir dengan agregat 0-4 selepas turut tewas 0-2 pada aksi separuh akhir pertama di Ceras Ahad lalu. Kemenangan skuad Naga Emas itu sekaligus meneruskan usaha mereka mempertahan kejuaraan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Yup, yung semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Perak FM ada hiburan dan informasi. Untuk

0: Yang memandu tu, teruskanlah memandu. Radio Malaysia FM, setia menemani anda.
1: Yang penyimpunan berinformasi tentunya untuk Koma aja yang sedang memandu. Semoga perjalanan Koma lancar sampai selamat ke destinasi yang tuju pada pagi ini. Dan sekarang ini di Radio Nombor 1 Orang Perak, saya nak bawakan
2: Cuaca Esperang.
1: Jadi ayo kita bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Batu Sepuluh Pinang dengan laporannya. Silakan Puan.
3: Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Munir Razak, petugas dari Pejabat Meteorologi Batu Sepuluh Pinang, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Khamis 20 Ogos 2026. Untuk maklumat setakat jam ini, Met Malaysia tidak melakukan sebarang amaran cuaca melibatkan negeri Perak. Seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi, cuaca diramalkan baik bagi keseluruhan negeri Perak. Pada sebelah petang pula, hujan berterbuk petir di beberapa tempat jangka boleh berlaku, terutamanya di kawasan tengah dan pedalaman Perak, dan dijangka boleh berlarutan hingga ke awal malam nanti bagi daerah pedalaman. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesama rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca, Rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Cuaca Esmera.
4: I to the P to the O to the H di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.

0: Radio nombor 1 orang Perak, tentunya Perak FM, membawa kita ke jam 7.26 minit pagi ketika ini. Terima kasih Koma kerana menjadikan Perak FM sebagai radio peneman Koma pada pagi ini, tak kira di mana Koma berada. Nak lebih mudah, muat turun aja aplikasi RTM Klik. Dan sekarang ini saya nak bawa pendengaran Koma
1: laporan daripada Jabatan Koma dan Penyelamat Negeri Perak.
0: Jadi ayo kita bersama dengan pegawai yang bertugas dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak dengan laporan beliau. Silakan tuan dengan laporannya.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Penolong Penguasa Bomba Muhammad Syarif bin Abbas, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 18 Ogos 2026 adalah sebanyak 31 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 10 kes, manakala kes penyelamatan pula adalah sebanyak 2 kes. Bagi kes-kes lain yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 19 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemurbayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan daripada saya, Penolong Penguasa Bomba Muhammad Syarif bin Abbas dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
1: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Bomba kat mana?

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopiah macam ni.
3: Tadi buku Korea. Ini dekat Jepun. Yang berjudul.
2: Mencari jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.

dengarkan Pera FM. Pagi Kumar pasti akan lebih ceria, bertenaga

dinyatakan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka.

0: Udah.
1: Tujuh baru tujuh minit pagi ketika ini bertemankan saya Rik di sini. Di jam yang kedua, sebelum di jam yang ketiga nanti, kami akan menjadi bertiga. Kalau kamu nak tahu, kamu nantikan dan terus kekal layan Perak FM. Dan sekarang ini teman nak kongsikan bersama dengan kamu antara tajuk-tajuk utama di akhbar untuk edisi hari ini, 20 Ogos 2026. Antara yang boleh teman kongsikan, satu lagi gempa bumi sederhana melanda rantau Flores. Yang mana satu lagi gempa bumi sederhana bermagnitud 5.5 melanda rantau Flores, Indonesia pada 6.45 minit pagi sebentar tadi. Dan juga selain dari itu, lebih 1,000 peserta dijangka sertai MRC IRF, yang mana lebih 1,000 peserta dijangka menyertai Persidangan Jalan Raya Malaysia ke-13 dan Kongres Wilayah Asia Pasifik Global Persatuan Jalan Raya. Okey, dan juga antara lain 1,000 jemaah imarahkan Malaysia berselawat, juga 59 km jalan protokol utama di Kuala Lumpur diturap secara berperingkat. Juga berita luar negara yang boleh teman kongsikan bersama dengan koma, antaranya PBB bimbang tindakan Amerika Syarikat kenakan sekatan terhadap pegawai ICC. Juga Iraq minta pertimbang khas Iran berhubung ekspor minyak Selat Hormuz. Dan juga antara lain berita luar negara, rundingan Kanada Amerika Syarikat diteruskan, tarif automotif jadi isu utama. Okey, dan juga berita sukan yang boleh teman kongsikan, cerita mengenai kehangatan Sukma yang ketika ini berlangsung. Sukma 2026 skuad renang Selangor raih 4 pingat emas, dan juga Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya gagal bangkit, Vietnam tempah tiket ke final. Impian Malaysia untuk mara ke final Piala ASEAN 2026 berakhir selepas tewas 0-2 kepada Vietnam pada aksi separuh akhir kedua. Dan juga antara yang boleh teman kongsikan, Wan Nur Anissa tebus kekecewaan Sukma Sarawak dengan emas 25 meter air pistol. Okey, itu antara yang boleh teman kongsikan bersama dengan koma, tajuk-tajuk utama di akhbar untuk hari ini. Dapatkan akhbar tempatan dan juga terus kekal mendengarkan Perak FM, kerana sebentar nanti ada Warta Perak.
2: Terus kekal Perak FM, temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk koma saja.
3: Koma tak tahu nombor baru WhatsApp Perak FM?
4: 010-2007-055.
3: Pantau, jangan silap, Perak FM untuk koma saja.

0: Bendera cah dah lusuh ni. Kenapa tak tukar?
1: Bukan sama je ke? Tapi kalau lusuh, macam ni barulah style. Nampak unik kan?
0: Mana boleh macam tu? Ni kan bendera Jalur Gemilang. Kita kenalah tunjukkan rasa hormat kepada Jalur Gemilang ni.
1: Haa lah, betul lah cakap Intan tu. Okeylah, catukan dengan yang baru.
0: Haa, baru betul.
2: Haa, Finas. Aku dah nampak dah tu. Dah nampak dah. Ada parking kosong tu.
3: Mana?
2: Ah tu kat situ. Okey, sekarang ni aku buat kamu kat sini. Lepas tu Finas pergi kat kotak parking tu, standby kat situ, jaga parking, okey?
3: Alright, berita diterima. Siapa yang nak masuk aku tahan. Aku halang.
4: Cik boleh ke tepi sikit tak? Dalam 12 langkah. Saya nak masuk parking ni.
3: Mana boleh? Ini parking saya ni. Saya dah cop ni, tak nampak saya diri kat sini lama ni. Saya punya ni.
4: Macam ni, cik. Cik tak boleh macam ni, cik.
3: Pasal pula tak boleh? Boleh lah.
4: Cik ni tak tahu ke? Budaya cop parking ni salah tau. Boleh dikenakan tindakan undang-undang. Di bawah seksyen 119 yang boleh membawa kepada penalti tidak lebih RM2,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan bagi kesalahan yang cik buat ni. Ni, cop parking ni. Cik tak takut ke?
3: Takutlah pula mendengarnya. Okey, abang ambil lah parking ni. Yang penting saya tak kena denda. Jadi abang, saya pandu abang. Okey, abang belakang sikit. Undur. Kanan sikit. Alright, okey abang. Stop. Cun.
4: Terima kasih. Berapa eh?
3: RM2.50.
5: Informasi dan hiburan untuk koma FM.